0: akan membantu. Proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPN. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
1: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
2: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
1: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Isontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds, dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
5: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika, dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang puas dari pelayanan yang kami sediakan.
4: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar Rp200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
6: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya Rp200.000, Rp600.000 kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
4: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
3: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Anda Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
9: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan tahun minggu depan, dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all.
8: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
10: And ensure the people of the world inherit a better, healthier and more peaceful future.
11: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
8: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
12: I will carry their work forward.
13: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
12: And the Secretary General and his team who are mandated to provide concrete options for the path ahead.
8: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto, delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, A United Nation That Delivers for All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang. Di bawah

0: kepemimpinan Presiden Sidang UNGA Khalilur Rahman, dunia menyoroti 6 prioritas, mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia FAO dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
2: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
3: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
4: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Qur'an bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.
5: Dengar babak final Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab pada MTQ Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
6: Untuk hari ini kebetulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
5: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
6: Ya, alhamdulillah hari ini masih di final dan persiapan juga sudah matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya, dan kedua juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan lebih jelas lagi. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
5: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Musabaqoh cabang tafsir Al-Quran golongan bahasa Arab dan hafalan Al-Quran 30 juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final tafsir Al-Quran golongan bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara hafalan Al-Quran 30 juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari. Majelis Musabaqoh Kyai Haji Zainul Ahmad Hidayat mengatakan hari ini merupakan hari ke-6 sekaligus babak final untuk cabang tafsir bahasa Arab. Babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
7: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
4: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan aplikasi lomba dan perangkat tata suara.

3, utusan kafilah Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damanik pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung, Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Bali Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damanik yang tampil di sesi siang cabang Hizil Quran 30 juz di Aula Wahana Graha Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah juga berhasil menyusul dua rekannya ke Partai Puncak. Menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Wali Songo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.

0: empuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas, seperti di JPO Tebet Jakarta Selatan, JPO Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen, dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
2: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwung pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Seruwung yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta, untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalan antrean traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 08587150669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Rudi. Silakan.
0: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
1: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Delha Perkim di Sampang terus mendorong seluruh pengelolaan dapur MBG meningkatkan tata kelola sampah dan air limbah. Penegasan ini dilakukan mengingat masih ada temuan dapur yang tidak tertib membuang sampah ke TPA umum sehingga semakin membebani kapasitas dan mengganggu lingkungan. Kabid Kebersihan Persampahan DLH Perkip Sampang, Auli Arif, berharap dapur dapur yang sudah memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik dapat menjadi percontohan. Sekitar 30% dapur MBG di Sampang dikatakan ini mampu mengolah sampah dengan baik. Praktik baik ini diharapkan dapat diduplikasi oleh dapur lainnya. Pendengar, Arif menegaskan pengelolaan limbah bukan lagi hal yang bisa diabaikan. Saat ini pengawasan terhadap pengelolaan sampah air limbah menjadi perhatian serius oleh BGN. Bahkan telah mengakibatkan sejumlah dapur dikenai sanksi penundaan operasional atau suspend.

Kabid Kebersihan Persampahan DLH Perkip Sampang Aulia Arief berharap dapur-dapur yang sudah memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik dapat menjadi percontohan. Saat ini, pendengar, kalau di Sampang sendiri hanya 30% dapur MBG yang mampu mengelola sampah dengan baik. Praktik ini diharapkan dapat diduplikasi oleh dapur lainnya. Arief menegaskan pengolahan limbah kini bukan lagi hal yang bisa diabaikan. Saat ini pengawasan terhadap pengelolaan sampah air limbah menjadi perhatian dari BGN, Badan Gizi Nasional, bahkan telah mengakibatkan sejumlah dapur dikena sanksi penundaan operasional dan suspend. Langkah pembenahan ini dinilai penting untuk segera dilakukan sebelum dilakukannya pengetatan regulasi pengelolaan sampah di masa mendatang. Pengelolaan limbah yang higienis terstandar menjadi kunci utama agar manfaat program dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Dengan sinergi dan kesadaran bersama dapat menjaga kebersihan lingkungan, diharapkan seluruh program MBG dapat berjalan sukses tanpa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.

Mbah MBG ini juga dapat perhatian dari masyarakat ya pendengar. Salah satunya ada Faza Ilvana, warga Desa Kolor. Ini mengatakan bahwa memang program MBG ini perlu diiringi pengelolaan sampah dan air limbah yang baik. Karena memang aspek kebersihan itu penting begitu ya. Dapur yang sudah memiliki pengolahan sampah limbah yang baik diharapkan dapat menjadi contoh bagi dapur lainnya. Pemerintah juga diminta tidak hanya memberikan teguran ketika terjadi pelanggaran, tapi melakukan pengawasan dan pendampingan secara berkelanjutan. Faza juga menilai kebersihan harus menjadi bagian dari keberhasilan program MBG. Sampah tidak semestinya dibuang sembarangan atau seluruhnya dibebankan ke tempat pembuangan akhir begitu, karena dampaknya akan kembali dirasakan masyarakat. Karena itu pemerintah, pengelola dapur, dan masyarakat perlu bersama-sama bertanggung jawab agar program MBG ini berjalan baik sekaligus tetap menjadi dan menjaga lingkungan ya. Saat lagi 8.15 di Sumenep menyapa, kita akan ngobrol bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup BLH Sumenep Anwar Syahroni Yusuf ya, terkait dengan

pengelolaan sampah dan limbah dapur MBG untuk lingkungan sehat yang menjadi program prioritas Presiden? Apakah juga diimbangi dengan pelestarian lingkungan begitu ya? Seperti apa kondisinya di Kabupaten Sumenep untuk beberapa dapur SPG, beberapa dapur MBG, SPPG yang sudah berjalan? Apakah semuanya sudah menerapkan ini dengan baik ataukah masih ada yang berproses? 8.15. Jangan kemana-mana, stay tune. Saya Gita Ayu dan Wai Sulkarni menemani Anda pagi hari ini.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Sebanyak 22 kabupaten di Jawa Timur telah menerima bantuan langsung penyaluran air bersih. Informasinya akan disampaikan oleh Alvin Wairi.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur bergerak cepat merespon darurat kekeringan yang melanda berbagai wilayah. Berdasarkan data terakhir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jatim, sebanyak 24 kabupaten atau kota telah menetapkan status kedaruratan dan 22 kabupaten diantaranya telah menerima bantuan langsung penyaluran air bersih dari Pemprov. Gubernur Jatim Hovifa Indar Parawansa menegaskan bahwa kehadiran Pemprov bertujuan untuk melapisi langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota setempat. Melalui BPBD, Pemprov telah mengalokasikan anggaran sebesar 299,8 juta untuk 527 ritase pengiriman air bersih serta mendistribusikan 80 tandon dan 210 jerigen atau kapasitas 15 liter.
3: Jadi ini ada 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang sudah mendeklar melalui SK kedaruratan karena kekeringan dan masing-masing kabupaten kota sudah mengintervensi kebutuhan air bersihnya. Jadi kehadiran Pemprov ini sifatnya mensubstitusi, komplementaritas, menguatkan, melapisi dari yang sudah dilakukan oleh kabupaten kota.
2: Adapun salah satu contoh aksi nyata bantuan direalisasikan di Kabupaten Sampang. Bantuan air bersih disalurkan kepada 951 kepala keluarga menggunakan 2 truk tangki berkapasitas 5.000 liter lengkap dengan tambahan tandon. Selain pengiriman air bersih harian, penanganan juga difokuskan pada pencarian sumber air permanen lewat pengeboran, penarikan pasokan air hingga 17 km dari sumber terdekat, serta pembangunan embung dan juga waduk.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alva Edison. Siapa yang tidak kenal nama beken yang satu ini? Salah satu penemu paling terkenal dan produktif sepanjang masa. Thomas Alva Edison memberikan pengaruh besar pada dunia, menyumbangkan penemuan berharga seperti bola lampu pijar, fonograf, kamera film, serta meningkatkan telegraf dan telepon. Dalam 84 tahun hidupnya, ia memperoleh 1.098 paten yang mencengangkan.

Selain menjadi penemu, Edison juga berhasil menjadi produsen dan pengusaha sukses yang memasarkan penemuannya kepada publik. Belum lagi segudang hubungan bisnis, kemitraan, dan perusahaan besar. Sejumlah kisah biografinya tersebar di perpustakaan seluruh penjuru dunia. Tapi, tahukah Anda, sosok jenius yang satu ini ternyata seorang penyandang disabilitas. Ketika berusia 12 tahun, Thomas Alva Edison kehilangan hampir seluruh pendengarannya karena sebuah penyakit. Meski demikian, ia percaya keadaan yang dirasakannya memiliki dampak positif. Edison mengatakan, ia bisa fokus dan asik pada pekerjaannya tanpa gangguan. Luar biasa bukan? Itulah mengapa disabilitas bukan suatu batas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik, terima kasih Anda masih stay tune pendengar di program 1 kanal informasi inspirasi RRI Sumenep. Ini menyampaikan majalah udara program makanan bergizi gratis MBG edisi hari ini Sabtu 19 September. Dan ini topik kita pada pagi hari ini, pengelolaan sampah dan limbah dapur MBG untuk lingkungan sehat. Kita akan mengobrol bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Sumenep, Bapak Anwar Sahroni Yusuf. Kita sudah tersambung. Assalamualaikum Pak Anwar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik hari ini Pak Anwar?
2: Luar biasa Mbak. Gimana Mbaknya?
1: Saya sehat dan sehat dan bahagia nih hari ini Pak Anwar, semoga begitu juga ya.
2: Oke.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI Pak pada pagi hari ini. Ini terkait dengan program MBG yang terus berkembang dan menghasilkan sampah begitu setiap hari. Sampai saat ini Pak, sejauh mana DLH sudah memetakan potensi timbunan sampah dan limbah dapur MBG? Apakah juga ada standar khusus yang harus dipenuhi setiap SPPG ini, Pak Anwar?
2: Ya, terima kasih ya pertama kepada RRI. Terkait dengan SPPG ini, secara khusus sebenarnya diatur. Sudah diatur di dalam Kemennya, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup tentang pengelolaan SPPG itu sendiri. Yang di dalamnya paling tidak ada dua hal, yaitu tentang

0: disampaikan Mbak Ayu tadi tentang pengolahan sampah maupun limbah domestik. Nah, untuk sampah sendiri di Kabupaten Sumenep, beberapa waktu lalu kami sudah mengundang Delha, sudah mengundang semua koordinator SPPG tiap kecamatan dan kabupaten dalam rangka untuk bagaimana menindaklanjuti mekanisme dan tata kelola baik limbah air limbah domestik maupun pengolahan sampah. Ada sekitar 114 yang sudah berdiri di Kabupaten Sumenep, dan secara berkala kita lakukan tata kelola. Untuk pengolahan sampah sendiri saat ini, hasil rapat koordinasi yang kami lakukan beberapa waktu lalu, saat ini teknisnya secara mandiri dilakukan, dan tentu DLH memfasilitasi untuk pembuangan akhirnya nanti pada TPA. Itu kira-kira untuk terkait dengan pengelolaan sampahnya.
1: Berarti dari 114 SPPG tadi ini sudah mengikuti standar operasional yang sudah ditetapkan begitu ya oleh DLH terkait pembuangan limbah sampah ini, Pak?
0: Ya, karena memang diatur selain di peraturan Menteri Kepmen, di Sumenep sendiri Bapak Bupati sudah mengeluarkan SK tentang Satgas ya.
1: Baik.
0: Jadi bagaimana untuk percepatan penyelenggaraan program BGM. Selain Kepmen yang saya sampaikan tadi, juga diatur sebenarnya di dalam keputusan Kepala Badan Gizi Nasional yang menjadi juknis daripada setiap SPPG untuk pengelolaan baik itu sampah maupun limbah domestik. Sambil lalu tentu Delha sebagai bagian dari Satgas yang telah ditetapkan oleh Pak Bupati terus berkoordinasi untuk memperkuat dan meningkatkan tata kelola itu. Maka beberapa saat ini kami terus turun ke lapangan, misalnya bagaimana untuk tindak lanjut daripada pengelolaan sampah itu sendiri, kemudian bagaimana dengan air limbah domestik yang ada, termasuk pengujiannya gitu.
1: Baik, ini
0: itu, Bayu.
1: Juga termasuk ini ya, pemilahan jenis limbah sampah dari ini Pak ya, sampah kemasan SPPG. Plastik, kemudian ya. Makanan, begitu juga ya?
0: Betul, jadi pada prinsipnya kan di dalam pengelolaan sampah di masing-masing dapur, itu kan sampah ini sebenarnya kan ada paling tidak ada dua ya, komponen besarnya, yaitu organik dan non-organik. Dan ini timbul selain karena persiapan sampah, persiapan waktu mau memasak, maupun sampah dari sisa-sisa yang konsumsi tadi. Termasuk sampah lainnya, sampah non-dapur, karena ada aktivitas di situ. Nah, ini juga ada kewajiban daripada setiap SPPG untuk melakukan tata kelolanya, pengelolaan sampah. Baik secara mandiri dilakukan, maupun bekerja sama yang saya sebutkan tadi, terkoordinasi dengan DLH untuk residu atau dengan pihak lain. Kita temukan juga misalnya sudah ada pemanfaatan. Jadi masing-masing SPPG misalnya limbah tumis organiknya sudah bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat sekitar atau dimanfaatkan pengelolaannya. Itu menjadi kewajiban daripada setiap SPPG, mulai dengan menyediakan wadah sampah yang sudah terdiri paling tidak tadi ada organik, anorganik, maupun residu nanti yang kemudian terfasilitasi, terakhir harus terbuang ke TPA yang sudah ada di yang dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup.
1: Baik, dari 100 sekian begitu, apakah semua sudah melakukan pemanfaatan sampah menjadi kompos atau hal lainnya, Pak, dari 114 ya, Pak Nur?

0: berpengaruh, Pak, ketika pengelolaan sampah limbah MBG tidak berjalan baik?
1: SPPG-nya. Karena di dalam aturan itu kan sebenarnya bertanggung jawab, SPPG bertanggung jawab untuk melakukan penanganan sisa pangan, bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sampah, dan juga bertanggung jawab terhadap melakukan pengelolaan air limbah domestik. Maka adanya Satgas yang telah ditetapkan oleh Bapak Bupati, di dalamnya ada beberapa OPD, tidak hanya DLH. Nah, DLH kemudian berhubungan terkait dengan misalnya bagaimana tata kelola sampah, tata kelola limbah ini betul-betul sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan. Memfasilitasi maupun memberikan arahan-arahan jika ada yang belum sesuai.
0: Oke. Mekanisme pengawasan Satgas seperti apa, Pak?
1: Jadi di Satgas ini kan pembina ini kan Forpimda, Pak Ayu. Kemudian ketuanya Bapak Sekda, dan seterusnya sampai dengan OPD teknis, beberapa OPD terlibat. Nah, secara kolektif, kita biasanya turun secara tim, atau secara fungsi, kami jalan. Nah, jadi saya sampaikan tadi misalnya, komposisi DLH, selain karena melekat secara atributif tugas kita, juga sebagai tugas, sebagai Satgas, kita melakukan koordinasi. Beberapa waktu lalu saya mengundang semua koordinator-koordinator ya, tiap kecamatan dan juga koordinator kabupaten untuk memastikan bagaimana tata kelola ini, termasuk apa kendalanya, sehingga kita bisa mencari solusi bersama. Pada prinsipnya, pemerintah kabupaten, Pak Bupati melalui OPD yang ada, terus memberikan support dan berupaya semaksimal mungkin. Tetapi kembali lagi bahwa sebenarnya secara prinsip bahwa tanggung jawab ini harus betul-betul dilaksanakan oleh masing-masing SPPG. Karena ini diatur dalam pasal 2 di peraturan BGN itu sendiri, bertanggung jawab tuh.
0: Ada punishment-nya pasti, Pak.
1: SPPG. Ya.
0: Ketika ada punishment-nya ketika SPPG tidak melaksanakan SOP sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh negara.
1: Iya, tentu pasti. Jadi di dalam aturan yang ditetapkan tadi saya sampaikan itu, misalnya mulai ada teguran tertulis, kemudian ada ya, jadi pembina setelah kita memberikan koordinasi, kita menyampaikan arahan, masih tidak dinindakkan, ada teguran. Ada teguran sampai nanti pada penghentian operasional sementara dan penghentian permanen. Ini rekomendasi kami sampaikan. Jadi kewenangan ini kan nanti di BGM, ya. Baik. Tapi Satgas memberikan rekomendasi bahwa keadaan, menyampaikan laporan keadaan seperti apa di wilayah. Nah, nanti akan ditindaklanjuti tentu oleh secara berjenjang melalui sampai pada Badan Gizi Nasional. Jadi kalau kita baca di dalam peraturan kepala BGN-nya itu ada sanksi sampai dengan penghentian permanen.
0: Kalau di Sumenep sampai saat ini ada yang suspend atau ada pemberhentian permanen, Pak, terkait ini?
1: Sejauh yang saya tahu belum ya, tetapi beberapa waktu lalu sudah pernah dihentikan sementara untuk dilakukan perbaikan beberapa waktu yang lalu di awal tahun. Kemudian setelah kita ada rakor itu dengan Satgas dan juga ada dari BGN sendiri juga kemudian ada sementara penghentian sementara dan kemudian dilakukan sesuai dengan tata kelola. Nah, saat ini DLH ikut ya di dalam menegakkan atau memastikan bahwa tata kelola itu sudah sesuai. Kami juga koordinasi selain rakor, kita juga memastikan di lapangan dengan turun ke masing-masing SPPG.
0: Baik. Ya. Tadi Anda mengatakan ada koordinasi begitu, Pak, di koordinator SPPG. Apakah juga melibatkan kelompok masyarakat pelaku usaha daur ulang barangkali, Pak Anwar?
1: Ya, di sisi perencanaan sampah, untuk sampah, di antaranya kami, karena SPPG dapat melakukan pengelolaan secara mandiri.
0: Secara mandiri,
1: SPPG
0: baik.
1: SPPG sendiri, maupun bersama pemerintah dalam hal ini, tentu pasti ada ya, karena residu nanti terakhir tidak boleh kemana-mana, harus ke TPA gitu. Secara tata kelolanya dia bisa dengan kelompok masyarakat. Saya sampaikan tadi bahwa Mbak Ayu saat ini juga sebenarnya secara mandiri mereka sudah lakukan. Jadi ada misalnya sisa-sisa makanan, itu masyarakat sekitar yang baik diolah didaur kembali atau diolah dulu atau dimanfaatkan langsung untuk pakan ternak misalnya. Ini juga kami temukan dan sebenarnya itu bagus karena bisa langsung dimanfaatkan. Ada juga yang kita sarankan untuk melakukan langkah-langkah olahan lanjutan.
0: Baik.
1: Misalnya dibuat kompos dulu dan seterusnya.
0: Ini apakah juga melibatkan sekolah penerima manfaat begitu? Karena memang titik edukasi lingkungan juga menyasar anak-anak dan limbahnya juga kadang selesainya di anak-anak begitu yang tidak bisa menghabiskan yang begini, Pak.
1: Ya, jadi kewajiban SPPG itu kan sebenarnya tidak boleh meninggalkan sampah baik yang di sekolah. Karena setelah selesai makan dia berkewajiban untuk mengambil semua sampah-sampah yang ada di sekolah itu. Saya yakin bahwa setiap ada koordinasi juga dengan pihak sekolah bagaimana untuk mengatasi sisa makanan itu. Tetapi sejauh yang kami ketahui bahwa SPPG sudah juga mengambil sisa-sisa makanan yang ada di masing-masing sekolah.
0: Baik, karena Anda mengatakan tadi titik akhirnya ke tempat pembuangan sampah, otomatis volume sampah ikut meningkat begitu Pak ya di Sumenep.
1: Betul.
0: Ini langkah konkretnya DLH untuk menekan hal ini, untuk menanggulangi hal ini seperti apa Pak Anwar?
1: Ya, jadi yang pertama kami memang mendorong supaya di masing-masing SPPG betul-betul dilakukan tata kelola. Mulai dari penyediaan wadah sampah terpisah tadi, minimal yang kami sebutkan tadi ada organik dan non-organik. Lebih sempurnanya lagi nanti ada beberapa yang mungkin sifatnya spesifik atau limbah B3 gitu. Tetapi secara umum dua hal pokok ini. Kemudian dia setelah menyediakan wadah sampah, kemudian dilakukan pemilahan dulu sehingga tidak bercampur antara organik dan non-organik. Yang kedua, dikelola. Semaksimal mungkin bisa dikelola. Baik itu yang organik maupun non-organik. Tadi ditanyakan oleh Mbak Ayu apakah bekerja sama dengan masyarakat atau sekitar. Ya, itu yang kami harapkan dan kami dorong supaya dilakukan. Ini juga menjadi amanat daripada keputusan Menteri maupun dari keputusan Kepala BGN bahwa dimanfaatkan dalam pengelolaan. Nah, dengan demikian harapan kami nanti residu, sisa sampah yang tidak bisa diolah atau tidak bisa dimanfaatkan itulah yang nanti bisa itu sajalah yang bisa terkirim ke TPA sehingga kami bisa menekan jumlah tonase yang masuk di TPA kita. Di sisi lain di TPA juga kami sudah mempersiapkan bagaimana sampah residu yang keluar dari SPPG ini bisa kita juga kelola di TPA. Kita siapkan misalnya pengelolaan lanjutan di TPA, baik itu bentuknya untuk orga kompos, pupuk dan semacamnya. Untuk jaga-jaga apabila masih ada sisa-sisa yang masih bisa dimanfaatkan di pembuangan akhir seperti itu.
0: Baik, oke. Terakhir Pak Anwar, ini barangkali himbauan juga pesan ya kepada SPPG sekaligus memastikan MBG benar-benar berjalan begitu dengan seiring terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat, kemudian pertumbuhan program ini tidak menimbulkan persoalan lingkungan di kemudian hari. Silakan.
1: Ya, pertama kami sesuai dengan ketentuan yang ada tentu ya, dan kami yakin bahwa setiap SPPG sudah memahami itu. Harapan kami mari kita sama-sama, karena ini menjadi kewajiban khususnya bagi rekan-rekan yang melakukan pengelolaan makan bergizi gratis dan mensukseskan tujuan pemerintah. Mari kita kelola sampah ini dengan kesadaran secara kolektif bertanggung jawab, termasuk pengelolaan air limbah domestiknya. Dinas Lingkungan Hidup terus akan siap bersama-sama untuk bagaimana mensukses ini. Sekali lagi harapan kami kepada seluruh rekan-rekan pengelola makan bergizi gratis di Kabupaten Sumenep, mari kita kelola sampah kita, memberdayakan kelompok-kelompok yang ada di sekitar SPPG kita sehingga bisa lebih maksimal. Saya kira itu Mbak Ayu.
0: Baik, terima kasih Pak Anwar Syahroni Yusuf, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Sumenep, sudah bersama RRI. Selamat beraktivitas kembali, selamat berakhir pekan bersama keluarga Pak. Sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Mbak Yu.
0: Oke. Baik, pendengar itu

Adakah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-89.

Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Beredar video di medsos mengklaim SPPG di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dibakar warga setelah insiden keracunan siswa. Namun klaim tersebut dipastikan hoax. Video yang beredar ternyata rekaman aksi massa di Kabupaten Belitung Timur pada Jumat 7 Agustus lalu. Hasil verifikasi Polda NTB juga memastikan tidak ada peristiwa pembakaran dapur SPPG di Lombok Tengah yang seperti yang diklaim video. Sementara itu, dugaan gangguan kesehatan setelah menerima program MBG memang terjadi di Kecamatan Batu Kliang Jumat 11 September lalu. 352 siswa dari 5 sekolah menerima MBG dari SPPG Gunung Kedul, Desa Mekar Bersatu, Kecamatan Batu Kliang.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, akhir pekan sering dimanfaatkan untuk melepas penat dan mencari suasana baru. Namun, tidak sedikit yang mengurungkan niat karena menganggap kegiatan jalan-jalan membutuhkan biaya yang besar. Padahal, dengan perencanaan yang tepat, kegiatan rekreasi tetap dapat dilakukan secara sederhana dan hemat. Yang terpenting bukan seberapa jauh tujuan yang dicapai, melainkan bagaimana waktu tersebut dapat dinikmati. Akhir pekan ini, mari coba alternatif jalan-jalan yang lebih terjangkau. Pilih lokasi yang dekat dengan tempat tinggal, seperti taman kota, ruang terbuka, atau area publik yang dapat dijangkau tanpa biaya transportasi besar. Memanfaatkan fasilitas umum yang tersedia, kunjungi tempat yang tidak memerlukan biaya masuk, namun tetap memberikan suasana yang menyenangkan. Siapkan kebutuhan dari rumah, bawa bekal makanan dan minuman sendiri untuk mengurangi pengeluaran selama perjalanan. Atur waktu kunjungan dengan baik. Pilih waktu yang tidak terlalu ramai agar lebih nyaman dan leluasa menikmati suasana. Fokus pada kebersamaan dan pengalaman. Nikmati momen bersama keluarga atau teman tanpa harus bergantung pada hal-hal yang bersifat konsumtif. Pendengar, kegiatan jalan-jalan tidak selalu tentang biaya yang dikeluarkan, namun tentang pengalaman dan kebersamaan yang dapat dirasakan. Dengan perencanaan yang sederhana, akhir pekan dapat dinikmati tanpa harus berlebihan. Jalan-jalan dengan bijak, hemat dengan cermat, dan nikmati setiap langkah di akhir pekan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1.

suasana. Bila ku tahu siapa namanya, tertunduk malu. Dia tersenyum simpul, mirip kehadiranku di sana. Ku berharap dia menyapa, mengajakku tertawa bersama, menyimpan duka.

0: Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Pendengar, beras yang masuk dalam daftar 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak sesuai kandungannya oleh Kementerian Pertanian masih ditemukan di sejumlah minimarket di Bangkalan. Ini membuat sebagian warga memilih lebih berhati-hati dalam memberi beras. Salah satu warga, Mariam, Kelurahan Melajah, mengaku lebih memilih memberi beras di toko kelontong. Dia berharap instansi terkait segera mengambil langkah terhadap beras yang masuk dalam daftar dugaan ketidaksesuaian itu. Dan ini kemarin menjadi headline ya, pendengar, beberapa beras yang tidak sesuai atau bisa dikatakan palsu. Anda bisa cek sendiri di internet untuk jenis-jenis berasnya. Khawatir itu yang menjadi beras Anda konsumsi sehari-hari, karena ketika itu palsu atau tidak sesuai pasti mengganggu kesehatan.

Mengurangi lemak jenuh, terutama lemak yang terdapat dalam daging merah, selama ini dianggap sebagai kiat anti-kolesterol yang paling efektif. Padahal, pola makan yang syarat lemak tidak jenuh jauh lebih efektif untuk menurunkan kolesterol. Dalam sebuah penelitian di Kanada dan melibatkan 351 partisipan yang memiliki kadar kolesterol tinggi, diketahui orang yang menganut pola makan kaya akan lemak tidak jenuh berhasil menurunkan kolesterolnya hingga 13% dalam waktu 6 bulan. Sementara itu, orang yang mengkonsumsi makanan rendah lemak saja, penurunan kolesterolnya hanya 3%. Pola makan penurun kolesterol yang terdiri dari lemak tidak jenuh itu antara lain penggunaan minyak zaitun daripada mentega, margarin yang diperkaya dengan sterol, alpukat, oatmeal, kedelai, kacang-kacangan seperti almond, hazelnut, kenari, pistachio, dan sebagainya. Sementara itu, kelompok yang memiliki pola makan tinggi serat dan serealia utuh hanya mendapatkan keuntungan penurunan kolesterol 3%. Dalam penelitian itu, tidak diberlakukan pengaturan kalori, namun secara umum, kedua kelompok tersebut memiliki penurunan berat badan yang hampir sama, antara 1,2 hingga 1,7 kg dalam 6 bulan. Makanan yang mengandung lemak jenuh diketahui akan meningkatkan LDL atau kolesterol jahat serta kolesterol total. Sebaliknya, menyantap lemak tidak jenuh atau jenis lemak yang baik, kadar kolesterol akan lebih cepat turun.

0: Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumedang. Pendengar, akhir pekan kerap dimanfaatkan sebagai waktu luang untuk beristirahat. Dan hal tersebut tentu penting bagi pemulihan tubuh. Namun demikian, terlalu banyak berdiam diri justru dapat membuat tubuh terasa kurang bugar, bahkan menimbulkan rasa lelah yang berkepanjangan. Aktivitas fisik ringan terbukti membantu menjaga kebugaran tubuh, melancarkan peredaran darah, serta membuat pikiran menjadi lebih segar. Tidak diperlukan olahraga yang berat, cukup dengan gerakan sederhana yang dapat dilakukan di lingkungan rumah akhir pekan ini. Mari luangkan waktu untuk bergerak melalui langkah berikut. Lakukan jalan santai di pagi atau sore hari. Luangkan waktu sekitar 15 hingga 20 menit dengan langkah yang nyaman untuk membantu meningkatkan stamina dan menjaga kebugaran tubuh. Lakukan aktivitas bersih-bersih ringan seperti menyapu, mengepel, atau merapikan ruangan yang tidak hanya menjaga kebersihan rumah, tapi juga bentuk aktivitas fisik yang bermanfaat. Lakukan peregangan sederhana, gerakan otot-otot tubuh secara perlahan, terutama pada bagian leher, bahu, dan punggung untuk mengurangi kekakuan akibat aktivitas harian. Kurangi kebiasaan duduk terlalu lama. Sempatkan untuk berdiri, berjalan ringan, atau melakukan gerakan kecil setiap beberapa waktu agar tubuh tetap aktif dan tidak kaku. Ajak anggota keluarga untuk ikut bergerak bersama. Melakukan aktivitas fisik secara bersama dapat menambah semangat sekaligus mempererat kebersamaan. Pendengar, tubuh yang sehat berawal dari kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Tidak harus berat, namun perlu dilakukan secara teratur agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan tubuh yang lebih bugar, aktivitas sehari-hari dapat dijalani dengan lebih optimal. Selamat bergerak dan selamat menikmati akhir pekan.
1: Oke, thank you Anda masih stay tune. Pendengar, pembangunan desa di Tobaya Tengah, Kecamatan Sokobana, Sampang terus dilakukan oleh Pemdes setempat. Tahun ini kegiatan fisik dialokasikan pembangunan tembok penahan tebing TPT. Tujuannya untuk mencegah terjadinya longsor. Dan menurut wawancara reporter kami di lapangan kepada PJ Kades Tobai Tengah, Muhammad Ruji mengatakan pihaknya merealisasikan berbagai program untuk pembangunan desa, diantaranya kegiatan pembangunan TPT di tiga lokasi, yakni di perbatasan dua dusun di desa Tobai Tengah, Sampang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, sebanyak 22 kabupaten di Jawa Timur telah menerima bantuan langsung penyaluran air bersih dari pemerintah provinsi. Berikut Alvin Nuari melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur bergerak cepat merespon darurat kekeringan yang melanda berbagai wilayah. Berdasarkan data terakhir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jatim, sebanyak 24 kabupaten atau kota telah menetapkan status kedaruratan dan 22 kabupaten diantaranya telah menerima bantuan langsung penyaluran air bersih dari Pemprov. Gubernur Jatim Hovifa Indar Parawansa menegaskan bahwa kehadiran Pemprov bertujuan untuk melapisi langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah kabupaten atau kota setempat. Melalui BPBD, Pemprov telah mengalokasikan anggaran sebesar 299,8 juta untuk 527 retase pengiriman air bersih serta mendistribusikan 80 tandon dan 210 jerigen atau kapasitas 15 liter.
3: Jadi ini ada 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang sudah mendeklar melalui SK kedaruratan karena kekeringan dan masing-masing kabupaten kota sudah mengintervensi kebutuhan air bersihnya. Jadi kehadiran Pemprov ini sifatnya mensubstitusi, komplementaritas, menguatkan, melapisi dari yang sudah dilakukan oleh kabupaten kota.
2: Adapun salah satu contoh aksi nyata bantuan direalisasikan di Kabupaten Sampang. Bantuan air bersih disalurkan kepada 951 kepala keluarga menggunakan 2 truk tangki berkapasitas 5.000 liter lengkap dengan tambahan tandon. Selain pengiriman air bersih harian, penanganan juga difokuskan pada pencarian sumber air permanen lewat pengeboran, penarikan pasokan air hingga 17 km dari sumber terdekat, serta pembangunan embung dan juga waduk.
1: Sementara itu, pendengar, target 3 poin berhasil diamankan oleh Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Berikut laporan Tagoan Novantrian.
4: Cada parte foi uma parte difícil para nós, porque nós próprios
5: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Galih Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sapekerap meraih 3 poin. Laskar Sapekerap tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM.

0: CM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Na segunda parte, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
2: Di babak kedua kita ada evaluasi, berarti kita bisa skor di babak kedua. Jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita dan dia senang sekali dengan permain malam ini.
0: Sementara itu, pemain Madura United Gali Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sapekrab sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Gali menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
3: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan. Kita juga dapat chance yang paling banyak. Itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri. Ya, lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
0: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.
4: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: tentang disabilitas dan inklusi. Pro 1 RRI Sumedang.
1: Ya, selamat pagi jelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, jumpa kembali kita di Ruang Disabilitas dan Inklusi edisi Sabtu 19 September 2026 bersama saya Ani Purnama. Kita akan bahas topik yang cukup menarik pagi ini tentang disabilitas di ruang digital, yaitu ketika teknologi belum sepenuhnya ramah pada semua orang. Tetap di Pro 1 RRI Sumedang, kanal informasi dan inspirasi. 1, 2, 3.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ruang Disabilitas dan Inklusi Pro 1 RRI Sumedang.
3: Pendengar disabilitas di ruang digital, ketika teknologi belum sepenuhnya ramah pada semua orang. Ya, mendengar perkembangan teknologi digital ini telah mengubah cara masyarakat dalam berkomunikasi, bekerja, belajar, hingga memperoleh layanan publik. Telepon pintar dan internet membuat berbagai informasi dapat diakses hanya dalam hitungan detik. Namun, kemudahan tersebut belum selalu dirasakan secara setara oleh para penyandang disabilitas. Bagi sebagian orang, membuka sebuah situs, menggunakan aplikasi, menonton video, atau mengisi formulir secara daring merupakan aktivitas yang sederhana. Namun, bagi para penyandang disabilitas, aktivitas yang sama dapat menghadirkan berbagai hambatan. Ukuran tulisan yang tidak dapat diperbesar, gambar tanpa teks alternatif, video tanpa teks, hingga aplikasi yang tidak kompatibel dengan pembaca layar dapat membuat ruang digital menjadi sulit

diakses. Nah, persoalan di persoalan aksesibilitas ini bukan semata-mata mengenai kemampuan seseorang menggunakan teknologi ya pendengar, di mana seringkali masalah justru terdapat pada teknologi yang belum dirancang dengan mempertimbangkan keberagaman dari penggunanya. Nah, ketika sebuah layanan digital itu hanya dirancang untuk pengguna tanpa hambatan penglihatan, pendengaran, gerak, maupun kognitif, maka sebagian masyarakat secara tidak langsung akan tertinggal.

Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lelang Disabilitas dan Inklusi Pro 1 RRI Sumedang.
1: Ya, pendengar, persoalan aksesibilitas ini bukan semata-mata mengenai kemampuan seseorang menggunakan teknologi. Namun seringkali masalah justru terdapat pada teknologi yang belum dirancang dengan mempertimbangkan keberagaman dari penggunanya, ya. Jadi ketika sebuah layanan digital itu hanya dirancang untuk pengguna tanpa hambatan penglihatan, pendengaran, gerak maupun kognitif, maka sebagian masyarakat secara tidak langsung akan tertinggal. Dan penyandang tunanetra misalnya ini banyak mengandalkan teknologi pembaca layar untuk mengakses informasi. Nah, supaya teknologi tersebut bekerja dengan baik, maka sebuah situs atau aplikasi ini perlu memiliki struktur yang jelas, label tombol yang tepat, serta teks alternatif untuk gambar. Dan tanpa elemen tersebut, informasi yang sebenarnya tersedia secara daring bisa tetap tidak dapat diakses, ya. Dan begitu pula bagi penyandang tunarungu, di mana konten video yang hanya mengandalkan suara dapat menjadi hambatan ketika tidak dilengkapi teks atau takarir, ya. Jadi sementara untuk penyandang disabilitas daksa, desain aplikasi yang membutuhkan gerakan presisi atau penggunaan perangkat tertentu dapat menyulitkan mereka berinteraksi dengan layanan digital. Dan persoalan ini pendengar menjadi semakin penting karena layanan publik juga semakin banyak berpindah saat ini ke ruang digital, ya. Ada pendaftaran layanan, informasi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perbankan, hingga pelayanan administrasi kini sudah dilakukan melalui internet. Nah, jika aksesibilitas tidak menjadi bagian dari perencanaan, maka transformasi digital justru berpotensi menciptakan bentuk kesenjangan yang baru.

Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

judul katanya cuan, padahal ujungnya boncos pelan-pelan. Menang sekali bikin penasaran, kalah berkali-kali bikin pusing tujuh turunan. Jangan gadai masa depan demi harapan instan, karena yang pasti dari judi online bukan kaya, tapi ketagihan. Stop judi online sebelum uang Anda habis, sebelum hubungan Anda terkikis.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Wajah segar dalam sekejap? Solusinya semprotkan face mist untuk menyegarkan wajah secara instan. Dalam hitungan detik, wajah menjadi segar. Lentikan bulu mata dengan menggunakan penjepit bulu

mata, lalu oleskan maskara. Baurkan bedak tabur dengan menggunakan kuas pada bagian dahi, pipi, dan dagu. Terakhir, oleskan clear gloss pada bibir. Selain menghemat waktu karena Anda tidak memerlukan cermin untuk mengaplikasikannya, efek yang ditimbulkan membuat wajah segar seketika.

0: Ruang Disabilitas dan Inklusi. Pro 1 RRI Sumedang.
1: Ya, pendengar Ruang Digital yang ramah disabilitas, ini bukan hanya memberikan keuntungan bagi kelompok tertentu saja. Teknologi yang mudah diakses juga dapat membantu orang lanjut usia, pengguna dengan keterbatasan sementara maupun masyarakat yang berada dalam kondisi tertentu. Dengan demikian, aksesibilitas merupakan bagian dari upaya membangun teknologi yang lebih manusiawi. Dan transformasi digital ini tidak seharusnya hanya diukur dari seberapa cepat masyarakat terhubung dengan internet atau seberapa banyak layanan yang berpindah ke aplikasi. Namun, ukuran keberhasilannya juga perlu dilihat dari siapa saja yang benar-benar dapat menggunakan teknologi tersebut. Dan ketika teknologi mampu menjangkau lebih banyak orang tanpa membedakan kondisi fisik maupun kemampuan, maka ruang digital tidak lagi sekedar menjadi tempat beraktivitas. Ia menjadi ruang bersama yang memberikan kesempatan yang lebih setara bagi semua. Ia pendengar, jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami nanti akan segera menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Bayern Munchen pesta gol 7-0 ke gawang Union Berlin. Madura United amankan 3 poin atas PSIM Yogyakarta. Jelang pembukaan, Indonesia amankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 19 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Brentford cetak sejarah saat melumpat Chelsea dengan skor telak tanpa balas 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky. Chelsea of working print.

0: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pekan kelima Liga Inggris di Stadion Gites Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho. Brentford tampil menggila di babak kedua setelah babak pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1938, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga, pelatih Brentford, Keith, apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
1: I feel like I played.
2: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras, dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat, dan Anda mempersiapkan diri untuk ini. Tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
1: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place, and it's nice to see it to come to fruition tonight.
0: Chelsea di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidak konsisten di permainan ini.
3: We have dropped our
2: Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
0: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan 3 gol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Bayern Munich berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan die Roten ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil dominan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengadakan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olise membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Sabari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76 sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
2: Menurut saya para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respect dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini, kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
1: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
2: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
1: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita ke Liga Spanyol. El CSF meraih kemenangan 3-1 atas RCD Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana

0: LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain, bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
0: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: dari Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Curic, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertunjukan ini. Ini selalu sangat bagus. Antara pemain, mereka sangat membutuhkannya. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan, dan dengan keberanian yang besar. Hari ini, kita berhasil
2: menang. Squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awal informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Anda Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemain.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away

0: melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reina mengatakan satu poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
1: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.
2: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan satu poin. Dan satu poin ini tetap penting bagi kami.
0: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang sekaligus bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
3: Awali pengawalan pertandingan dengan bagus, kami merasa masih pertandingan beberapa menit awal sampai beberapa menit awal. Nah, begitu kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di Kore ini sangat penting bagi kami untuk pertanya, karena perjalanan masih panjang dan kami akan terus evaluasi lebih baik untuk pertandingan lebih panjang, lebih baik dan
0: hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Anang Kusuma melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: hasil Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League. Meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok Andovantrian melaporkan selengkapnya.
1: Ada parte foi uma parte difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Galih Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sape Krab meraih 3 poin. Laskar Sape Krab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Segunda parte, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
3: Di babak kedua kita ada evaluasi, berarti kita bisa skor di babak kedua. Jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita. Dan dia senang sekali dengan bermain malam ini.
2: Sementara itu, pemain Madura United Galih Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sape Krab sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Galih menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
4: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan. Kita juga dapat chance yang paling banyak. Itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri. Ya, lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari

0: saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
1: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: Dari kabar jelang Asian Games, Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chief de Mission Todotua Pasaribu menegaskan komitmen menjaga kehormatan bangsa, menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan daripada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini, harapan besar dari kita di sini tidak hanya atlet dan ofisial, dan tentunya semua tim, supporting semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa bertanding yang terbaik dan memberikan karya yang terbaik pula bagi negara kita.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026. Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekball setelah mengalahkan Deye Komien Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Quimsy Joaquin Sousa, India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.

0: Jadi hari ini kita kenapa harus menyelamatkan? Karena kita sudah dihadapkan dengan dua tantangan besar, yaitu pertama darurat sampah, yang kedua krisis iklim seperti yang disebutkan Nafis tadi. Dan dua tantangan itu saling berkaitan sebenarnya. Dan memang hari ini kalau kita perhatikan bersama dari TPA aja, TPA kita sudah statusnya overload tuh, Pak.
1: Overload.
0: Nah,
1: betul.
0: Sudah dikatakan sudah jelas tuh maksudnya kondisinya dan statementnya bahwa setiap harinya di Kabupaten Sumenep sudah menghasilkan kurang lebih kalau di data baca di data itu 116 ton sampah per hari.
1: Per hari.
0: Kalau di dibaca di

kita. Jadi kami sih selalu berusaha untuk fokusnya di edukasi sih, edukasi masyarakat khususnya anak muda, ya biar kita bisa berkolaborasi bersama untuk menghadapi dan mungkin secara perlahan berusaha merubah pola kebiasaan masyarakat kita di, khususnya di Kabupaten Sumenep dan khususnya lagi anak muda, sehingga yang awalnya mungkin belum terbiasa dengan memilah sampah bisa mulai terbiasa memilah sampah khususnya dari lingkungan sekolah gitu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.

Selamat siang pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRSO menampung kanal informasi dan inspirasi. Wah, cuacanya sangat terik sekali ya di siang hari ini. Hati-hati di jalan untuk Anda yang sedang berkendara, jangan lupa memakai perlindungan langsung kulit kita dari paparan sinar matahari.

0: Ding dong, Pak Haji.
1: Emang kamu pernah tinggal di sini?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuke saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka mature sareng arte pon.
1: Ya polele ya bade pare pesan ya.
2: Berma kak.
1: Beni perse e temporaki sakale.
2: Oh, iya jara ya kak ya. Jadi ya kak, iko cak aki dek kak orang se nyarita aki carita na orang lain kak.
1: Oh, cak naka cak.
2: Cak naka cak.
1: Ya.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuke sagadinto parebesan tor saloka mature sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambe na pangauningan ngingingi parebesan tor saloka mature.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambunta, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sabtuan Kalianget dan di Pasar Buto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan K.H. Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Ceki, panjenengan sateje peti areng sareng ngereng lalampaan budaya Mature. Lalampaan seerenteng RRI Sumenep sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura Temar Kampeng Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro1 dan juga pemirsa RRI Sumenep.net. Jumpa kembali kali ini kita di Budaya Madura untuk edisi Sabtu 19 September 2026 bersama saya Ani Purnama. Dan tentunya di siang ini saya tidak sendiri karena kita akan sama-sama belajar bahasa Madura hari ini dengan Bapak Zainal Abidin SPD. Beliau adalah bidang perencanaan program komunitas Temar Kampeng. Ada juga Bapak Abu Said SPD SD, beliau adalah bidang humas komunitas Temar Kampeng Sumenep. Saya segera sapa Bapak Zainal Abidin dan juga Bapak Abu Said. Assalamualaikum Bapak-bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, apang kipole. Belum pernah saya ketemu Bapak-bapak ini ya, belum ya. Baru perdana sekarang. Itu bahasa Maduranya apa, Pak? Baru perdana saya bertemu Bapak-bapak sekarang.
2: Engki ki puru.
1: Ki puru samangken, apangki, sareng bapak-bapak engki. Saya Pak Zainal.
2: Alhamdulillah.
1: Ini seperti lagunya kata Pak Zainal tadi, nama Pak Zainal ada lagunya kan?
2: Lagunya ya.
1: Iya sehat Pak ya?
2: Iya sehat.
1: Iya motor sakalangkong Rabu ke studio kami Pak hari ini. Baik, ada Pak Abu Said juga. Assalamualaikum Pak Abu Said, sehat.
3: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah.
3: Kaparing kencur selamat, sehat kan?
1: Alhamdulillah, Engki. Hari ini di Budaya Madura kita akan membahas tentang kalakuan resa are. Engki. Nah, saya pertama apa Pak? Saya kapesan ya? Apa?
2: Saya sapesan
1: barangkali Pak Zainal Abidin bisa ajelasaki kalakuan resa are ini kakatina apa Pak?
2: Oh, Engki.
1: Engki ya Tore.
2: Kati Kak Dinto Mbak Ani.
1: Engki.
2: Nika sebedi ejer beki pangajaran kangku kelas setong.
1: Oh, Kak Dinto, kelas Engki.
2: Kong langkong malar muka aku nak ada kasatujo guru saya molang kelas setong tor satujo mager sare saya aku nak kiwa sama ture.
1: Insya Allah, Engki. Amin. Engki.
2: Tetapi untuk sebelum mengajar itu para guru itu harus yang pertama adalah ada apersepsi.
1: Thank you.
2: Bagaimana menggiring dari materi yang akan disampaikan supaya anak itu mempunyai keinginan untuk belajar, Kak Dinto. Mm-mm. Jadi ya persepsi Kak Dinto, guru sesapesan bisa kalaben tanya jawab. Contoh epon. Apa bena gelek saya lakone bungkona. Apa saya lakone sakolaan nih Kak. Nah, seterusnya pun salah satu kedinto guru juga bisa bercerita akan deh apa saya bisa berhubungan sarang poket nikah jawaban bersama turunnya topik ya kalakuan resa are. Nah, seterusnya pun ebok tona ampon mulai ke pangajaran acara pangajaran guru nikah maca maos jawaban membaca teks moret epakon napa cepona nona dipakun soro menyimak engki kati ponapa se maos sarang guru pangajaran kelas itu enggak dinto kabiti eto otabe mulai sarang memperkenalkan nama-nama anggota tubuh gunanya tor besana kadinto ponapa gunana dekik manabi ampon kaangkui ngalakuin nih kalakuan resa are saya pok compok na otabe sakolaan tapi montak oning kegunana betul na repot pas Kak Dinto. Contoh Kak Dinto bocai terangaki gunana mata kaangkui ngabes tanang kaangkui neku. Deki ampon kaangkui ngalakuin resa kalakuan resa are menabi moret ampon ningale rombu sebanyak tantona epakuli atena entar ngalak pasapo teguk sareng tanang. Jadi tanang kunan neguk eki teguk. Tak eka kek tanang. Kak Dinto. Jadi kak angkui asapuan ngalakone kalakuan resa are. Terus ya cereki juga besana, besana akati besana sebede beten akati mata ki soca akati napa kasak boleh besana gigi karena becana apa gigi beje colok nekan kopeng neka karena jadi manabi oning ke besana deki pas napa kasa kangku nak kanak tormator ka oreng neka tak kelero sebede hubungan epon sareng kelakuan resa are contoh epon apa tananga loka nah, pas manabi apa reng oning ka reng sepo bini nah kan pas kotu abesa
1: engki
2: apa astana loka engki kak dinto bini tananga jadi kelas hitung kak dinto sebelumnya paon yang deka kelakuan resa are engki kak dinto pak kenal cuk dimin deka apa anggota tubuh
1: engki
2: gunana bagian anggota beten tor juga napa besana engki kak dinto namun saya terang lagi kak dinto ibuku kak dinto tak satu jena kelakuan resa are namun saya semak deka moret sebeda compok nah
1: Sekempang,
2: Engki, Engki Kak Dinto, Mbak Ani,
1: Engki, Engki, Katina Pak, Pak Abu Said mau menambahkan Pak.
3: Engki, ya. Bekal nambahi sakonnya, betul kau lihat Kento, manabi nak kana, de ade na, bede ikhlas setom.
1: Engki.
3: Kento biasa pun besana noro aki besa ibu.
1: Nah ini apa besa ibu pak?
3: Besa ibu kan itu kan besa se
1: sehari-hari.
3: Resa arena se cempok nah. Tapi terkadang samangken besa madure ampun banyak tak yang kui.
1: Oh. Nah,
3: sebab kenapa?
1: Apa saya Indonesia?
2: Apa saya ibu? Apa saya Indonesia?
1: Nikah kaleron apa sera pak?
3: Eh punya nikah. Saya parlo. Pak Emot, sopa aja kenapa bersama Ture Kak Dinto tak elang. Apa pun apa, bersen kaula asli orang Madura, sopla orang Madura, engki kan. Tapi, nak kana abosa Indonesia, mulai ki embenan, mulai ki embenan, ampun, bersana bahasa Indonesia.
2: Tebu nih kak, Abu Said bang nih. Nah, kasakan padana ocak kanan kiri. Mungkin nak kanak se salpa ngocak ngapa ngocak kanan kace kenapa kere?
3: Kanan kere.
2: Kanan kere. Soalnya kanannya ke bersama turun esto nah kangan
1: kangan
2: benih kanan menabi kere kan bersama turun nah kacer.
1: Kacer.
2: Tapi nak kanak makan punya jerak kanan. Jera-jera, kere-kere jadinya, enggak nih, kan. Tapi leres tuh, bener-bener. Ya, terus ya, terus lagi.
1: Bisa leres, kangen, kacer.
3: Kangen, kacer. Engki. Jadi, terus lagi.
1: Engki, ngireng ya, Tore.
3: Jadi, mana binak kanak kak dinto bode ikhlas setong, kento cek parlona. Guru kento maemot, ota bengajeri, molang, katipun apa. Nomor setong, katipak sinal gila ampun ada buagi, sebede beten.
1: Engki.
3: Sebab sebede beten nak kanak kelas setong gak dinto kabunyaan kita oning.
1: Engki.
3: Agati saja pun Pak Sinal. Kopeng. Kabunyaan kelas setong bede di bede apa aja lah cong. Bapak telinga nak anu kenika Pak. Nah, kenika. Pas teti pesan acampor.
1: Ada nak kau lah macampor.
3: Tak pun apa kan tu kan panjenengan asli dari Coba kan tu.
1: Banten Pak Nolong semua asli.
3: Thank you. Sapora nama nabi mana bi pangapura mi pet mi petnya petnya rempetnya ya. Orang orang Madura tak orang ngapa sama Madura.
1: Kenika, aduh permasalahan.
3: Kayak pun Pak Sinal salah starin anu, tapi de rukuru satu aja saya mulang kan tu cek parlona so pa aja tak elang bersama Ture kan.
1: Engki. Dan nah, itu dimulai dari keluarga harus ya.
3: Dari keluarga.
1: Dari
3: kan,
1: keluarga.
3: Toh. Kong lang kong ebu, bu ebu.
1: Bu ebu. Engki.
3: Nah apa boleh pas bisa teng bisa alos. Nah, kan itu si ano. Cek sama kan bayi.

0: Kenapa lagi? Mana bina kana sepacet tak oning ka bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Kento ruguru kotu pon apa? De ade na. Bekto ngajar kento kotu ngangkui bahasa ibu helu. Kento.
1: Engki.
0: Sapa pon apa? Mana bina kana engki mana bi perkotaan.
1: Engki.
0: Mana bi patisaan.
1: Engki.
0: Anganga, engki kan?
1: Tak ngerti.
0: Engki tak ngerti. Agar dia panjenengan sarang dan kaula asli orang Madura, orang Indonesia. Bada si adu, angang kui bahasa Arab. Nah partena kan pera anganga, pera apa dia? Amin.
1: Amin.
0: Engki. Tuti kento. Nah, sampun na, pun apa, oning satu je. Sebe de efoten dari obu, puru, sampun. Peka
2: soko.
0: Soko, nah nikah kot pas buru ka, napa gunana pekunana apa pekunana jadi akan apa pekunana tanah, bab nikah banyak sih mana bi ebagian mua fei halera, sih nikah kan banyak bagian apa dan
1: engki
0: kan.
1: Enki.
0: Elong, bibir, mata, kan kopeng, kentung kan.
1: Ales.
0: Ales, engki, kento.
1: Dei.
0: Engki, kento. Teti, bisa ecer bagi sarang luguru pegunan atau setengah. Napa boleh ke bagian, napa, tanang, soko, geriki, tombet. Nih ya, tombet to'ot, nih ya, kan engki. Nih kan, pas pegunan apa, nanti. Nanging manabi ikhlas setong cek sampe nyari contoh serat malarat.
1: Serat malarat, thank you.
0: Pola napa napa ki nak kana pikiran na ki pendek.
1: Thank you.
0: Jadi tak bisa luar. Gimana bi pon sampe pon cerna nak kana purui pamasok ka sebek malarat. Kati kento kan.
1: Thank you. Se pertama yang harus diajarkan itu apa Pak? Besana, napak, napa, napa, napa kegunaan na nggak nih Pak?
0: Nomor setong sekotu cerbagi sarang ruguru kan tuh nyama di
1: minyak. Oh, nyama, namanya dulu nyama, nyama, nyama.
0: Ma lestari kento buru pegunana pas bitabi dan besana.
1: Besana.
0: Nah, kento.
1: Biasana buto bekto sana Pak ini Pak sana Pak Abid untuk ngajari ke anak-anak itu Pak.
0: Kento manabi edel pon apa kurikulum kento bedo bekto na bang saya
1: ada jadwalnya enggak nah, nikah ke Pak.
0: Bekto na bang saya bang. Jadi kangkui ngajari pon apa besana kento sana Pak kale pertemuan Pak Kian gitu kento. Jadi gimana bi pas roster-rosan kento pengajaran saya lain
1: tak
0: melon engki ya bi mas ano beb kento
1: engki engki
0: ah lestari kento japon pak sinel tu lah buru ano pun apa buru kasih lain nah kalakuan se bede pok jempo akati engki nolongi ebu edepor asapuan kan asapuan kento tak kira lacu aku naki soko. Nah, aku naki apa kena tanang. Ah. Tanang jera apa mun kaset puan pesana yu. Nah, kati kento. Teti ano, teti. Pun apa? Sengano na ek tak kaya. Arenteng.
1: Engki. Oh, engki. Engki. Bede pamirsa yang menelpon.
0: Engki. Ngireng-ngireng kato. Ngireng kato.
1: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nikah dari jauh na Pak, dari situ Bondo.
0: Engki.
1: Pak Taufik leres Engki.
3: Engki.
1: Oh Engki, ngiring ya tore Pak Taufik. Mau tanya apa Pak Taufik?
3: Assalamualaikum sataja.
1: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi
1: wabarakatuh.
3: Ngiyai ka kita. Cek leresah menabi. Ucap matur kalau itu sangat digalakkan. Anaknya pandu siar tibi kata siapur campur. Di mana bi acara na matur kini lagi matur na sekali.

0: Sedikit pertanyaan tenggul lah menabi tanang kelak yang di saya contoh aki sarangan narasumber menabi deka setuan pon apa perpesan pon menabi tanang kali pak mohon kenyawan penjelasan pon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkong Bapak Taufik dari situ Bondo ya. Terima kasih juga karena memang presenter diperbolehkan Pak, tidak haram ya. Iya, halal hukumnya bagi presenter itu untuk bahasa campur-campur ya. Ngireng ya Tore. Tadi pertanyaannya
2: pesana
1: tanang.
2: Menabi tanang Kak Dinto tak keduan besa tengahan. Jadi besa tengahan na pakui ngangkui tanang. Besa tengkina ingki Kak Dinto asta.
1: Asta.
2: Menabi besa tengahan paneka yang kui ka abek tibi. Tanang beden kaula loka. Beni asta beden kaula loka. Menabi ekuna akide ka orang seeka sareng. Tormator ngene ka langkung sepo. Besana ing Kak Dinto ngakui asta.
1: Asta.
2: Apa napa asta panjenengan mak
3: loka.
2: Mak loka. Kak Dinto. Kak Dinto manabi tanang besana asta. Manabi ka abe tibi besana pakun tanang. Kak Dinto. Sebab tak keduan besa tengaan. Dadi tengaan naneka ngakui basa andebe. Tanang asta. Kopeng karena pas
1: mata
2: soca kaule anglo mata gitu bene pas kaule songkan soca
3: mana bi mata
2: mata engki
1: tengal mata tengal soca
2: engki leres. Teti Kak Dinto Pak Taufik malar manter teti tambena pangoningan kong langkong beka beten kode torjukan deka sedeje orang semiasa aki siaran epon napa pro sitong RRI Kak Dinto.
1: Enki. Pak Said beti nambe eki pak
3: teti ngereng anu kenapa de Pak Taufik sebedai situ Bondo matur sakalangkong ampun ngireng miarsa aki jugen punapa se program epon RRI deti ede lempesa matura Kak Dinto bede besa mantep bede besa tengahan bede besa tengki deti besa mantep Kak Dinto yang kui kabek tibi manabi tengahan eyang kuika sesaumor
2: saumor otabe kabe tibi
3: mana bi pesa tengki Kak Dinto eyang kuika
1: se lebih
3: sepo otabe se lebih hormat ganti Kanto sanajan Joshua epon pada
1: mode engki
3: nanging orang Kak Dinto ngakungi kenapa menangkapan noncul kenangan Kak Dinto kati kalebun nih kalebun asepuan anapa Joshua pon asepuan mager sarena tapi serena tetipan nongku leka hormat kento gotungan kuis besa tengki
2: kiai
3: gitu. Kan sesto nama nabi kiai kan banyak sebek anum
1: engki tetap kita memakai bahasa yang alos engki pak bahasa tengki otabo bahasa alos
2: nambahi Kak Dinto engki ya Tore menabi tanang pesan asta nekat tapi kumantung deka okarana engki
1: misal pak
2: sabab bede arte lain asta neka
1: engki
2: asta neka bisa keduan arte makam ma orang se orang se lakar
3: seagung
1: se penuncur. Se dihormati yang
2: ini. Tetipan paunapan neka kotu pa leres sareng okarana jauh. Jauh nanun okar kalimat okarana.
1: Kalimat okarana yang
2: ini. Leres debuna ano Pak Said teti kotu ngoningi cuken. Kong langkong rebus sama ture. Kadang abanya anak besar kabut tibi. Kole ki buru abungo jauh. Abungo ni ka besa tengki. Estona ngeding-ngeding. Abungo. Akati mandi.
1: Ceke ya Pak ya. Kayak bangun tidur itu kan.
2: Bangun tidur.
1: Ya.
2: Ceke, ceke, abungo. Gitu. Jadi lakar leras. Napa kasa. Besa matur estona bene. Bene malarat.
1: Saking
2: saya dalam aku nak
3: kebiasaan.
1: Saking kau le saya males.
2: Mana bi kau le lambat nika acara taki asakola. Nika guru ampun ngajereki ka angkui abesa. Contoh asa bekna minta kapor ka guru ka pak guru kelas 2 nika. Nika ka kelas 2 pak kau le pak kon minta kapor pak apa jangan guru kelas 2 nah apa minta saat tanya poli bena siapa sih nyoro kemak kapor aja bon guru kelas tuh ngompa makasa boh tak iparingi pak bener mau coba rumah pak kau le pak kon minta, kapor boh ya bu nah kurang tepat jera oh besa abeli poli bena mau coba dia pak beten kau le pak kon nyoon kapor sareng pak pasir agak itu
1: Nengki, rezeki. Tergantung okarana, Nengki. Nengki. Ya, untuk selanjutnya barangkali kita break dulu ya Pak, menuju sesi yang selanjutnya nanti akan membahas tentang apa Pak? Parebosan ya, bukan?
2: Entan. Pakun kalakuan.
1: Tetap ya kalakuan resa are. Ya, pendengar dan pemirsa kami segera kembali di Budaya Madura.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedaya mager sare madura, tor mager sare siagunaki besa madura. Malarman derbeden kalu sareng anjunan sedaya pakuna eraksa sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Mager sare madura, tor sedaya mager sare siagunaki besa madura. Para sepo oring madura apasraan dek kamager sare madura kaangkui seken ajer ajelen negi ajeren agama tor beburukan sebisa merte puputin ajelen negi kaudien kalaben pangaterose raja tak nyorot ngadepi kabedean lebur akanca kong langkong sebisa ngebe deka sayang ka angkui eka taretan tor tep-tepe aja getengka bedee eka dima bisaos seteja pasraan tor beburukan dari para supporing madura kotuna epa deti cimat tor posaka supaya abe tak nang-nanang edelem ajelen negi auditor kaudian. Setuju mager sari madura, tor mager sari syaguna aki besama madura. Ika sempaten samangken beden gole bedi ajar beki setong pare besan, engki kak dinto, asra pungkongan. Arte tegis torot epon, engki kak dinto, asra artepon masra aki, pungkongan artepon abe otabe beden. Minangka arte saya maksud yang kak dinto, eko ca aki de oreng selebet e kampung satrona kalaben nang-nanang. Otabe, eko ca aki de kamuso paperangan seatelok. Otabe masra aki abe ka mosona. Satuja mager sari madura tor mager sari syakuna aki besa madura. Sapanika setong pare besan madura asro pungkangan. Malar nanter detia tambena bangauningan deka beden gaula satuja. Kira sapanika si bisa ejer beki nyona sapora dari saat teja kacang kolangan tor kakak leruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: pancenengan sateje salaki bede edalem lalampaan budaya matura.
6: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pancenengan sateje salaki bede edalem lalampaan budaya matura.
1: Ya, terima kasih pendengar dan pemirsa. Anda terus bersama kami di Budaya Madura hingga jelang pukul 13 nanti ya. Masih bersama Bapak Zainal Abidin SPD, Bidang Perencanaan Program Komunitas Temar Kampung. Ada juga Bapak Abu Said SPD SD, Bidang Humas Komunitas Temar Kampung. Kali ini kita membahas tentang kalakuan Resa Are. Pak Sinal, kalakuan yeah. Resa Are, nikah terdiri dari apa, Pak?
2: Oh, iki. Kelangkau bae. Separlo
1: e kauningi.
2: Iki. Kaangkui materi utawa pengajaran kelas hitung ini kan sakonik namung se anu. Bede Pak Empa istona keng menabi anu satu aja kan ento bukti honda se korang.
1: Iki.
2: Se sapesan ke dinto kalakuan se semak sareng nak-anak akati sebersih kenangan atau beun ya penuring sungan atau beun kenangan tor kalakuan Resa Are katise napa ngubu ajem kak dinto kalakuan Resa Are se sapesan yang kak dinto ase bersih otabu abu tebe kak dinto nak kana neka cak nabansun sana diperkenalkan dengan bahan-bahan yang digunakan atau kegiatan-kegiatan apa se elakone akati misalnya natak kaju neka neka ngakuin apa nah karena neka parenge oning napa ngakui rajeng napa ngakui kapak napa ngakui pireng macam-macam makasak napa ngakui lating kak dinto pas mana biar berseerebe kak dinto napa ngakui lating napa ngakui panyosok napa ngakui sade
1: are
2: sade aiki neka pareng ngoning kak dinto kanak-kanak tetiku rajer beki mes bede kencaran kencaran neka wacana
1: wacana
2: neka se baca sareng guru pas nak kana epakon atanya bede ocak se ocak-ocak pon apa seta napa kasa se tak ngerti
1: se tak ngerti
2: to iki akati contoh ki kencaran Kak Dinto Pak Salim sanak korabe iare ahad ase bersih pakarangan na sanak korabe nak kan atak oning atanya sanak korabe napa Pak mana bina kan se teroning ah sanak korabe ni ka keluarga
1: keluarga
2: ase bersih pakarangan na apa nyambi sade kapak pireng nah ini ka mun parlo
1: pireng ni kan apa Pak
2: nah pireng pan ni ka lating raja lating sebek lebar rasa ini ka pireng mana bi ya de na bede koncok nang kak nya mana napa kok sih si pernah tak nyor kasa aduh napa kas ke kongkong bede kong apa sih
1: cakong
2: cakong yang kira tu kalau kak ane cakong kasa pada sarang firang estona pas nak nak mana bi pas pak kenal mana bi nat tak pungkana dari beber nikahnya mana
1: moker
2: oke mana bi nat tak rancak napa neka nyamana noko pas rancak sekenek kenek neka etata neka pas namana arancap
3: arancap
2: atau be arancap kan gitu oke cuma se anu kasak salena kak dinto misalnya mena nah, mun menamun tanya ki be namun menamun bungkonang ku ya apa nak kana.
1: Engki.
2: Apa napa mak tanya ki kana kana, nak kana supaya sop aja cepena anuna pola pikirnya berkembang. Rasa. Jangan di napa? Jangan harus diberi kebebasan nak kana menjawab. Walaupun anak-anak itu saporah bahasa Indonesia tak apa
1: lagi.
2: Walaupun anak-anak itu salah menyampaikan jawaban, maka jangan disalahkan. Ini kan saya stona.
1: Jira male tak takok ki ba saya apa sama tura pole.
2: Engki. Jira jarang guna kurang tepat nak kan. Mun laju benar salah jarang unik kan nak kan biasa nak. Tapi guru
1: leso pasti acara boleh. Acara leso. Jengkok iki kiri.
2: Engki. Pas takut nak kan nak. Anu, mun abersihan nare apa nak kan nak tanya ki juga tak apa pun apa.
1: Engki.
2: Engki mun abersihan ki mata ada burombu, mata tadek bereng seketek nih kan abersihan. Kati mana bi pas muang rebe kasaknya mana arau.
1: Arau.
2: Mun para ekalak daun-daun na kasaknya mana
3: yare.
2: Yare.
1: Yare.
2: Ngangkui napa ngangkui sade atau bu are.
1: Se eka ngangkui pakan na sape. Eka rebe na yare. Okay. Oh.
2: Mana bi nyosok napa kas rebe muang rebe kasak ngangkui
3: panyosok.
2: Cepon bersama turena orang sungenep nika nyambet cetok.
3: Petok
2: rasa iki mana bi cetok nek gangkui anu lolo
1: iki lolo petok bangunan itu ya Pak
2: estona petok nek kan artinya bilu jadi bareng paden akati napa kasa akati sade nek kene keng bilu sakone kasa petok nek kasa sayang kui gangkui nyoso utaba arao
1: iki
2: termasuk asapuan nak kana neka juga ne tanya aki ngaku apa nak kana bisa jawaban macam-macam ngaku pasapo pak pasapo sedi lente ronya mana apa nak kana pasapo lente kadang nak kana tahun yang makin bani deka pasapo tuk
1: napa pak
2: pasapo tuk
1: pasapo tuk napa kene kawa pasapo lente
3: punten
1: pasapo saya dari anu
2: dari
1: senior senior pasapo sepet engki
2: kasak sepet de ebeke latar ebeke pas ebeke lemes ecc kalak saya
1: biasa lah kebanyanya puan tanian gak sak pak tanian se anu tape napanya mana se tidak di keramik sih apa ya pak lo apa sih?
3: Era lente kan kali bisa
2: juga nganku si erabat kasar.
1: Erabat ya itu. Engki. Pak Said nika saya stona napa Pak tujuan epon dari pengajaran nika Pak untuk anak-anak.
3: Tujuan epon nomor setong nak kanak gak dinto bisa nambahi besar. Bisa nambahi besar. Sebab pun apa? Kan beda besar-besar otabe kosa kata
1: yang
3: menang kento cak ocak se anyar kento tujuan nomor satu enggak linto
1: teti kosa kata baru yang
3: baru teti mah banyak anu teti nak kana oning ka ocak artena juga cerbagi sarang guru teti selain pon apa nambai gak linto nak kana kan tujuan apa ki akati abersihan. Jadi beda tujuan saya kira tambah na oca juga bisa ngajarin nak kana oleh biasa.
1: Supaya terbiasa.
3: Jadi tak posang boleh nak kana uria saya nyamana petok, uria saya nyamana pasapo, tabu posapo. Jadi mun cara dia nata sakoni arah nyamana nata arancap iya kan kan kayak dinto. Jadi nambahi tambahin oca sarang arte epo.
1: Sarang arte epo. Sop aja terbiasa yang kita.
2: Takut sorongan lah virus ngalak lati.
3: Kayak dinto saya tadi anu. Deki jalan ngalaki rajeng.
2: Posang,
3: posang.
1: Sekemaan rajeng.
3: Rajeng. Ketika dinto, ketika cuan utamanya ketika dinto. Kati compok ki padena ngobu ajem, ki kan. Dalam ngobu ajem, kak dinto banyak cak ocak se anyar, kanak-kanak. Kati ajem. Pacenten, pangorpi, tokotok,
1: ini kan? Tokotok itu yang mana, Pak?
3: Engki. Bada tokotok, tokotok ini ke petek, nah. Petek sepuru tedes, tokotok.
1: Engki.
3: Pas bede juga petek.
1: Petek.
3: Pas bede cor lancor. Cor lancor ini ke cak nano ngecek sehingga berdegi manusia.
1: Engki.
3: Nika pun masuk remaja.
1: Oh, berarti benih petek pole
3: kan? Bila cor-lancor kini ajam laki tapi
1: siapa
3: ya tasana petek ampun kali itu cor-lancor. Apa pun apa, bila pun cor-lancor ni kan biasa nak acer nyerek-nyerek ke bini anak.
2: Nika mekat debu. Saya kau nengi bah nika dinto mana bi buduk najam napa napaan para?
1: Buduk najam petek.
2: Petek malu loh. Leres kati Pak Said, kalau kan resa are bede kenapa gencaran atau wacana se napa se nerangaki napa ngobu aja bahasa ini kayak kenal lagi esto namun napa Pak Said bede sebelumna buduk najam esto na napa nih kabar sebelumna PT yang kunang nih kak
3: tokotok
2: tokotok
1: tokotok engki
2: kati se furu tedes nih kan tokotok
3: gitu. Tokotok.
2: Siapa keraja furu nih kak?
3: Pete.
2: Pete. Arah jalan boleh.
3: Cor lancor.
1: Cor lancor. Saya remaja nah, kan nih pak.
3: Cor lancor. Pas mana bibinian kayak dito pandere.
1: Oh, mohon pandere kalau pernah.
3: Aki pandere nih kak bini.
1: Kalau saya besana kau lo pernah ngeding, napa pernah?
3: Mereng.
1: Mereng. Mereng. Kau lah pernah mereng, Pak Pandere.
3: Mana bi Pandere nih, Kak Binian.
1: Oh, nah, mana bi lalake.
3: Lagi cor-lancor.
1: Cor-lancor. Oh, Engki.
2: Raja saya konek beda boleh, Pak Said. Kasa, saya kagak bisa lemden, kasa kata. Geng pangkeng.
3: Geng pangkeng.
2: Soku. Geng pangkeng soku, Jepon.
1: Wah, ternyata... matur sakalangkong kau le oleh banyak ilmu anyar nih kawan. Bersama Turo paling barangkali paling terakhir nih Pak pesan-pesan untuk anak-anak kita remaja di Sumenep dan sekitarnya supaya tidak malu Pak malu, menggunakan iya. Bahasa Madura ini. Ya Tore.
2: Engki, kong langkong deka ngangodeten pada kaula muda para remaja. Jangan merasa rendah diri kalau menggunakan bahasa Madura. Cak aroma saabe neka mandep. Sabab ede lembe sama Madura kak dinto posak kalaben filsafat. Posak kalaben pengajaran kau dien. Sekotu e jege, e perte. Torbisa e lampa aki ede lem kau dien resa are. Teti estona para sepo lambe aparing berisen. Mewariskan bahasa yang di dalamnya berisi budaya, berisi filsafat, pengajaran, pelajaran itu perlu dikaji oleh apa? Oleh para remaja, generasi muda supaya kita tetap punya apa? Punya jati diri. Jangan malu dengan menjadi orang Madura. Tunjukkan ini saya orang Madura. Tunjukkan sikap kita sebagai orang yang memang bermartabat. Kak Dinto.
1: Thank you. Mantor sakalangkong Pak Abu Said ngerinya tore.
3: Dek sateje ngangodeten sebede Madura kong langkong eng songenep. Beten kole ni tebe. Sabab ponapa. Manusa odi tak salan cengak odi. Tanto bisaos bekal napak kah ajel. Mila dari Kak Dinto. Sopaje bersama Madura Kak Dinto tak elang ngireng. Pong-pong ki tetide ngangodeten ngiring pada pantreng pada apa berenteng kangkui miara tor merte besa matura

0: Sopaje tak elang dari apa dari tak elang capok cuman saya be.
1: Thank you, Matur Sakalangkong. Matur Sakalangkong, Bapak Abu Said, SPD SD, Bidang Humas Komunitas Temar Kampung, sareng Pak Zainal Abidin, SPD, Bidang Perencanaan Program Komunitas Temar Kampung. Ampon Rabu, sareng berbagi ilmu kepada kita semua. Matur Sakalangkong, Pak, insya Allah. Apangki pole elain bekto. Insya Allah, amin. Matur Sakalangkong, saya akhiri budaya medar untuk edisi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Matur Sakalangkong, mengkudak pancenengan sateje. Se ampon soti, areng sareng ngereng nalampaan budaya mature. Nalampaan se erenteng RRI Sumenep, sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura, Temar Kampung Sumenep.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa. Pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti berita olahraga edisi Sabtu 19 September 2026. Saya Ani Purnama. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman masih memantau kondisi sejumlah pemain menjelang FIFA ASEAN Cup 2026. Cedera menjadi perhatian penting karena beberapa pemain belum dipastikan dapat tampil. Adrian Wibowo, Miliano Jonathans, dan Mitch Hilgers dipastikan absen karena masih menjalani pemulihan cedera. Sementara kondisi Marcelino Ferdinand, Sandy Walsh, Shane Patinama, Jai Ijes masih dipantau tim pelatih. Hartman mengatakan tim sebenarnya sudah memiliki gambaran skuad yang akan dibawa ke turnamen. Namun sejumlah cedera dalam beberapa hari terakhir membuat tim pelatih kembali melakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk memastikan kondisi pemain sebelum menentukan komposisi akhir skuad. FIFA ASEAN Cup 2026 ini dijadwalkan berlangsung 24 September hingga 5 Oktober 2026. Timnas Indonesia tergabung di grup A Divisi 1 bersama Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Seluruh pertandingan grup A akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League meskipun sempat tertinggal lebih dulu dari tamunya di babak pertama. Tago Ando Fantrian melaporkan.
1: A parte foi uma parte difícil para nós, porque nós próprios complicamos.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRT pada laga pekan ketiga Super League Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Gali Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sapekrab meraih 3 poin. Laskar Sapekrab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRT bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Segunda part, ao intervalo, corrigimos algumas situações. A equipa entrou mais agressiva, a querer fazer gol e na segunda parte acho que foi a melhor equipa, foi o Madura e através das substituições também que fizemos, melhorámos a equipa e conseguimos virar o resultado e os meus jogadores estão de parabéns.
3: E babá do ar, que está a evoluir assim, que está a avisar a score de babá do ar, que está a dar pendentinha para a mãe que está a jogar, que está a avisar a contribuição, que está a dar para que está.
2: Sementara itu, pemain Madura United Gali Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sapekrab sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Gali menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
1: Babak kedua kita masuk instruksi dari pelatih. Kita tetap regulasi, kita tetap fokus. Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan. Kita juga dapat chance yang paling banyak. Itu juga kita sebagai pemain tetap regulasi diri sendiri. Ya, lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.
0: Setelah menjalani latih tanding di Tokyo selama 4 hari, Muhammad Zaki Ubaidillah bersama tim nasional Indonesia bersiap untuk berlaga di Asian Games 2026. Berikut laporan Familia.
4: Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia asal Kabupaten Sampang Muhammad Zaki Ubedillah mengungkapkan persiapannya menghadapi ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 berjalan lancar usai menjalani pemusatan latihan dan latih tanding di Tokyo, Jepang. Atlet yang akrab disapa Ube tersebut berkesempatan melakukan latih tanding dengan legenda tunggal putra Jepang Kento Momota. Dari sesi tersebut, Jawara Thailand Master 2026 ini mengaku mendapatkan banyak evaluasi serta masukan penting terkait strategi dan gaya permainannya di lapangan. Di samping itu, menurut Ubed, ASEAN Games 2026 menjadi ajang multi-event terbesar

0: se-Asia perdana bagi dirinya yang masih berusia 19 tahun tersebut. Di sektor tunggal putra, Ubed masuk dalam skuad merah putih bersama Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Yusuf.
1: Ya, persiapannya sejauh ini alhamdulillah cukup lancar dan persiapan sama timnya juga berjalan dengan baik sih dan siap untuk bertanding di minggu depan. Ya, kalau dari saya tadi sangat senang sih bisa berbagi pengalaman juga sama Kento. Dulu sering lihat juga di HP dan sekarang bisa sparring bareng lah.
0: Usai merampungkan program latihan di Tokyo, tim bulu tangkis Indonesia dijadwalkan bertolak ke Nagoya untuk masuk ke perkampungan atlet sebelum berlaga di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi. Perandingan cabang olahraga bulu tangkis Asian Games 2026 dijadwalkan berlangsung pada tanggal 20 hingga 24 September untuk kategori bergu dan 25 hingga 29 September untuk kategori perorangan.
2: Tim nasional bola voli putri Indonesia memastikan lolos ke babak perempat final Asian Games Aichi Nagoya 2026. Namun pada laga terakhir grup A, Indonesia harus mengakui keunggulan tuan rumah Jepang dengan skor 1-3. Bermain di Park Arena Komaki Aichi, Jumat 18 September 2026, Indonesia kalah 19-25, 13-25, 25-23, dan 23-25. Kapten tim Mediol Yoku mengatakan skuad Indonesia tampil tanpa beban dan lebih mengutamakan pengalaman saat menghadapi pemain kelas dunia. Ia meminta rekan-rekannya tetap menjaga mental dan bermain senyaman mungkin saat latihan. Menurut Mediol, pertandingan melawan Jepang memberikan banyak pelajaran, terutama dalam memperkuat pertahanan, membangun serangan, dan mengurangi kesalahan. Sebelumnya, Indonesia menang 3-0 atas Nepal dengan skor 25-12, 25-21, dan 25-20. Hasil tersebut memastikan Indonesia melaju ke perempat final dan selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand pada babak perempat final pada Minggu 20 September 2026. Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumeneb. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenep.
2: Selamat siang pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep. Saya Ani Purnama masih menemani Anda sampai jam 3 sore nanti. Kali ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, sudah berdering 3 jalur telepon, saya terima dulu. Yang pertama di 662317. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Irma.

0: Mbak, enak gitu, sejuk ya.
1: Enak terus dong dirimu, diriku di sini kepanasan.
0: Habis itu agak siangan panas lagi.
1: Aduh, kasihan ya. Ya semoga panas, semoga enggak panas hati ya, Mbak ya.
0: Iya, enggak apa-apa, cuman cuaca aja.
1: Panas
0: tetap gak kita apa-apa. Nikmati, disyukuri.
1: Disyukurin gitu.
0: Oke.
1: Iya. Lagunya ada apaan, Mbak?
0: Lagunya ada King Nasar, Astaga Naga, ada Purnama, Roma Irama, Gelas Retak, Mansur S, ada Kana juga Mansur S, Kepalsuanmu Afan, Dokter Cinta Evita Mala, Benci Tasya Rosmala, Setia Selamanya, Nayunda, Harapan Cinta, aja. Siti Badriah.
1: Setia Selamanya ada
0: Setia aja. Selamanya, oke. Okay.
1: Selamanya ya, sedikit ya. Salamnya yang perdana buat Mbak Ani, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pulang hati-hati.
0: Iya, terima kasih.
1: Salamnya ada Jeki Asmara Winda, Sukron Wanda, Iim Mama Susana, Abah Suni, Bu Patkor. Pokoknya salamnya ke semuanya, Mbak Ani. Ada Evi ya? Pokoknya salamnya ke semuanya, Mbak Ani.
0: Semuanya, ya. Tanpa terkecuali ya.
1: Iya. Makasih atas waktunya, Mbak Ani.
0: Sama-sama, Mbak Irma.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 665. Halo, selamat siang, Pro Dangdut. Selamat siang, Pro Dangdut. Halo.
2: Halo.
0: Iya, selamat siang Pro Dangdut.
2: Siang.
0: Pro Dangdut.
2: Sukron, Mbak.
0: Iya, Sukron. Dangdut adalah kita. Sehat Dangdut. Sukron ya?
2: Dangdut adalah kita.
0: Alhamdulillah.
2: Maaf, Mbak, karena lagi ambil HP yang satunya, Mbak.
0: Enggak apa-apa. Saya tetap tunggu kok, jangan khawatir.
2: Iya, jangan pukat, Mbak.
0: Gimana?
2: Jadi nyoba-nyoba di WhatsApp. Itu okay. Ya Mbak. Ini dengan Mbak Ani, Bani.
0: Iya, dengan Ani di sini.
2: Mbak Ani lagi,
0: alhamdulillah. Iya.
2: Kemarin Mbak Ani ya?
0: Kemarin.
2: Pagita.
0: Enggak, kemarin pagi saya. Jumat kan? Kemarinnya iya, lagi saya. Kemarinnya iya. Lagi saya juga.
2: Kamis. Kamis ya?
0: Iya, Rabu Kamis kemarin.
2: Iya. Alhamdulillah,
0: alhamdulillah ya, ketemu lagi. Sehat
2: ketemu
0: ya
2: lagi.
0: Yang penting sehat ya Sukron
2: ya,
0: yang penting sehat. Itu nomor sehat. Satu karena jadi
2: nomor
0: modal
2: satu.
0: Kita
2: bukan hanya nomor 10, nomor 1 Mbak.
0: Nomor 1 karena kalau sehat kita bisa beraktivitas ya.
2: Iya.
0: Alhamdulillah.
2: Bisa bercakap-cakap, bisa nanya kabar.
0: Iya betul. Sukron mau lagu apa ini?
2: Lagunya ada apa, Mbak?
0: Lagunya sebentar lagi ada Setia Selamanya Nayunda, ada Astaga Naga King Nasar, Kana dan Gelas Retak Mansur S, Dokter Cinta Evita Mala, Benci Tasya Rosmala, ada lagi
2: Dokter
0: nih.
2: Dokter Cinta, Mbak.
0: Dokter Cinta Evita Mala ya?
2: Iya. Jadi okay. yang sakit cinta
0: ke Dokter Cinta.
2: Iya.
0: Iya betul.
2: Ya, kalau dipikir-pikir ya, Bani ya.
0: Kenapa?
2: Bukan hanya badan yang ada dokternya. Tetapi cinta juga ada dokternya.
0: Cinta juga ada dokternya, Masya Allah.
2: Masya Allah.
0: Oke.
2: Kalau lagu itu diingat dengan tata rapi, insya Allah Mbak Ani bisa membayangkan lagu-lagu itu. Karena lagu-lagu itu di zaman-zamannya Mbak Ani dulu biasanya.
0: Enggak, ini lagunya 1989.
2: Gitu ya?
0: Iya, ini ada kok, dia rilisnya 1989. Berarti saya umur, saya 83, 1983. Berarti umur 6 tahun ya?
2: Ya kan masih...
0: Masih
2: ibunya itu masih
0: masih
2: hobi-hobinya lagu dangdut.
0: Oh, gitu ya.
2: Iya. Karena Mbak Ani itu enggak hobi lagu dangdut sebenarnya.
0: Saya suka semua jenis lagu.
2: Iya, enggak kan yang saya tahu itu kalau dulu-dulunya Mbak Ani, Mbak Ririn itu penyiarnya itu gas banget gitu.
0: Iya, jadi tahu ya sama lagunya ya. Dokter Cintaku itu kan. Oke, Sukron, salam untuk siapa?
2: Salam ya, Mbak ya.
0: Yang
2: pertama buat Bani.
0: Iya.
2: Semoga selalu diberikan kesehatan.
0: Amin, insyaallah.
2: Juga salamnya buat seluruh teman-teman RRI Kompakan.

0: Dan ada Mbak Irma, ada Mas Dewa Sirayeng, ada Kak Jeki, ada Mas Faruk sama Mbak Siska, ada Wanda juga yang dari kawasan Pemekasan itu, ada Jabrianto, juga ada Bang Dewa Surayeng, juga ada Bas Uni, juga ada Riki Anggara, Pak Cempaka Ayu, semuanya tuh, Pak Kejual dia, Pak, Mbak A, Mama Swawan, semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke.
0: Lagunya spesial buat Wanda.
1: Iya.
0: Semoga tetap sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin, insya Allah.
0: Buat Bani, terima kasih.
1: Sama-sama.
0: Iya, semoga masih kita diberikan kesempatan kembali, Mbak.
1: Insya Allah.
0: Selalu bergabung.
1: Insya Allah.
0: Mari, assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Sukron dari Perenduan. Halo. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, silakan 0811. Halo? Ya, halo, selamat siang Pro Dangdut. Ya, oh ini kenapa ya? Halo? Kayaknya trouble nih 0811 nih. Oh, halo? Oh ya sudah. Oke, silakan yang mau gabung lagi. Sementara nih 0811-nya trouble. Ya, dicoba lagi deh. Oke, silakan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fathor sehat?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Saya sudah lama enggak ketemu Bu Fathor ini, udah ketemu.
2: Berapa tahun kira-kira Wani?
1: Satu abad kayaknya, enggak nyampe.
2: 50 tahun. Saya tadi mau gabung di acara itu lah Mbak Ani. Apa itu?
1: Budaya Madura.
2: Iya.
1: Kalakuan Resa Are. Tadi topiknya Kalakuan Resa Are.
2: Oh, Kalakuan Resa Are.
1: Iya.
3: Benar enggak sih?
2: Saya mau gabung, tahu-tahu udah waktunya enggak bisa.
1: Kurang awal Bu Fathor berarti. Iya. Kapan-kapan gabung ya?
2: Iya. Saya di sini juga tertawa, Mbak Ani. Mbak Ani tak tahu kacak kau.
1: Jadi ternyata banyak ya istilahnya bahasa Madura itu kan apa namanya? Kaya ya. Kaya akan bahasa.
2: Sade apa itu? Sade apa lagi? Todi itu kan leting ya.
1: Betul.
2: Kalau leting kira-kira apa?
1: Nah itu kita pasti punya di dapur soalnya. Nanti Bu Fathor saya tunggu gabungannya lagi.
2: Iya.
1: Jadi jam setengah satu itu Bu Fathor langsung pencet teleponnya.
2: Langsung ya.
1: Biar gak capok ya.
2: Biar
1: gak capok. Oke, mau lagu apa Bu Fathor?
2: Yang pertama tadi itu apa?
1: Setia selamanya.
2: Setia untuk selamanya. Buat yang satu orang yang sudah ada di sana.
1: Iya, tunggu aku gitu Ibu Fathor.
2: Tunggu aku di surganya
1: Allah. Di surganya Allah, insya Allah. So sweet sekali Bu Fathor ini ya.
2: Ya Allah.
1: Iya. Oke. Silakan.
2: Salamnya barusan ada Sukron ya, Sukron dan Wanda, juga ada Putra Setia, juga buat Faruk Karisma, juga ada Irma, ada Mama Intan, juga ada Mbak Cempaka, lagi ada Pak Susana, Pak Jeki Asmara, Riki Anggara, pokoknya, Bedi. Jadi Asmara, Pak Riki Anggara, juga ada Iki, ada siapa lagi? Sesi.
1: Banyak temannya Bu Fathor ini.
2: Banyak.
1: Banyak temannya nih, tak kesepian Bu Fathor ya.
2: Iya, tak kebagian yang lainnya nantinya. Ada ini Abah Suni juga. Ya udah dulu Mbak Ani.
1: Iya. Makasih Bu Fathor. Iya, sehat selalu Bu Fathor ya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, makasih.
2: Setiap harinya tenang Mbak Bani.
1: Ah, itu dia.
2: Bawa nyantai itu aja.
1: Betul. Itu. Biar selalu sehat, pikiran harus tenang.
2: Iya, harus.
1: Iya. Oke. Terima kasih Bu Fathor. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fathor di Perumnas Giling, Sukron di Perenduan, dan juga Mbak Irma di Lekung ya. Terima kasih sudah bergabung. Saatnya saya putar lagu di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: sedang trouble ya. Ini saya coba lagi nih. Bismillah, semoga bisa ya. Halo.
1: Halo.
0: Nah, bisa.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Adalah kita.
0: Mm-mm.
1: Yo, dengan siapa yo?
0: Nah, ini dengan siapa?
1: Yang ada di Kaduara Barat ini, Pamekasan.
0: Kaduara Barat, Pamekasan. Siapa?
1: Mahesa Jenar.
0: Oh, Pak Mahesa Jenar. Sehat, Pak?
1: Iya. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau ini ya, yang barusan yang dilantunkan oleh Pengadi Oma Irama ya.
0: Mm-mm. No, malam bulan purnama.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Kamu sayangnya Ani Purnama.
0: Betul.
1: Blackdown salam-salamnya aja.
0: Silahkan, Pak.
1: Yang perdana untuk sang penusiar yaitu Mbak Ani Purnama.
0: Iya.
1: Selamat menjalankan tugas. Selamat sore juga menjelang petang.
0: Mm-mm.
1: Terus ada Bunda Fathor. Ada Jeki Asmara yang ada di Ganding sana dengan pasangannya.
0: Mm-mm.
1: Terus ada Basuni. Ada Ricky Anggara yang ada di Geluk Biru sana. Terus
0: Mm-mm.
1: ada Bang Jeprianto.
0: Mm-mm.
1: Ada Bahalim. Ada Bunda Yuni. Semuanya aja.
0: Semuanya.
1: Oh, lupa ini. Ini itu yang Dewa Surayeng. Itu hubungannya.
0: Oh,
1: untuk
0: iya.
1: Untuk dengan ini pun terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali Bapak Mahesa Jenar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan yang mau gabung lagi. Halo. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Wah, ini Be yang barusan dikirimin salam Pak Dewa Suraying.
1: Iya, itu ponakan itu. Ah. Ya Mahesa Jenar itu, Mahasa Maha Benar, berbangsa, bernegara, sama-sama benar itu.
0: Bukan Mahesa Benar, Pak, Mahesa Jenar.
1: Iya, tapi itu jurusannya itu yang benar itu, Bu. Memang begitu. Lain ladang, lain belalang. Lain lubuk, lain ikan. Lain koki, lain masakan itu. Lain makan itu. Turut akar boy, Mahesa Jenar. Tetap akar boy.
0: Alhamdulillah. Sehat ya, Pak, ya?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah. Nah, apa tuh?
1: Ya, sudah, apa namanya itu? Ya, sudah lansia, Bu. Sudah. Sudah umur 80 tahun.
0: Oh, berarti faktor U.
1: Faktor U.
0: Gak apa-apa, yang penting sekarang sudah sehat kan?
1: Iya,
0: alhamdulillah.
1: Yang liat-liat itu, yang cocok hanya gutir, telur.
0: Gitu. Oh, tacin ya Pak ya? Iya, Pak. Oke, silakan mau lagu apa?
1: Nah, lagunya ikutan saja, Bu.
0: Yang lagunya penting, ikutan.
1: Yang pinggul itu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Perut dangdut bisa mengempiskan perut yang kencur.
0: Iya, Pak. Oh, oke. Okay.
1: Iya, pokoknya bisa tenang-tenang itu.
0: Itu.
1: Oke. Iya, perut yang lapar bisa jadi kenyang ini.
0: Masa? Saya kok lapar tapi ya, Pak?
1: Tapi kalau saya di sini berjingkrak-jingkrak sendiri ya.
0: Oh, kenapa?
1: Nah, ini kan, ya barusan apa itu, rambut kacang tanah itu.
0: Ya, lagi musim ya Pak ya, kacang tanah?
1: Ya, kacang tanah itu kan terserah yang mau nanam itu.
0: Oh, tidak ada musimnya ya kalau itu ya Pak?
1: Di air itu.
0: Ya, okay.
1: Salamnya hanya berbuat sampean, Bu.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Ya, lagi ada Mahesa Jenar itu ya. Juga usahanya itu bagian apa, itu tangkap ikan teri, bukan kebosnya itu. Kebosnya ikan teri itu. Ya, lagi ada Abah Halim, Ibu Yuni Handayani juga. Siapa lagi ada Jeki Asmara sama Ananda Rendi. Ya, lagi ada Jeki Asmara itu. Siapa lagi? Itu Triki Anggara. Iya, Bu Bathor. Lagi Sidra Kancing Koso. Itu kebetulan ke Kiliang itu. Mama Sidra Kancing Koso itu.
0: Iya, kemarin bilang gitu.
1: Kayaknya berang laut tak. Nggak tahu itu. Katanya baru-baru Mama Gusana itu juga. Ke Kiliang itu. Ya, salamnya ke semuanya aja, Bu.
0: Terkecuali
1: akhirul kalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dewa Suraying. Oke, satu lagi 662 yang belum. Halo. Selamat siang, Perdangdut.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Abah Suni sehat?
2: Iya, alhamdulillah. Ini bersama Nengane ya. Iya, saya ketawa barusan gitu.
1: Gimana?
2: Karena lagu dari Omar Irama gitu sesuai dengan keadaan sampean gitu.
1: Oh, gimana gimana?
2: Yang oh malam bulan purnama gitu.
1: Oh,
2: kan sampean ini purnomo.
1: Iya, gitu. iya. Saya purnama bukan purnomo, Pak.
2: Iya, purnama gitu. Purnama kan cahaya. Purnama cahaya.
1: Iya.
2: Jadi, dua cahaya berkumpul.
1: Aduh,
2: gitu.
1: Terima kasih. Insyaallah.
2: Soal lagu saya ikutan aja gitu, salamnya ya.
1: Silakan Pak.
2: Yang perdana buat sampean selamat bertugas dan semoga tetap diberi kesehatan bersama keluarga, tetap di lindungan Sang Ilahi Robbi gitu. Barusan ada Mas Jenar, ada Mas Irfan, ada Dewa Suraying, ada Evi, ada Dewi, ada Ini, ada Ning Irma, Pak Ketua ditunggu gabungannya gitu. Mama Bathor, Mama Yuni. Jiki Asmara udah masuk ya?
1: Belum.
2: Iya, Jiki Asmara bersama Winda, Sukron bersama Wanda, Vicky, dan Putra Setia dan kesemuanya aja gitu. Yang gak kebagian insya Allah nanti di acara Senandung Rindu.
1: Senandung Rindu?
2: Atas waktunya. Matur sekelangkong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ruang rindu maksudnya. Senandung rindu gak ada. Oke, terima kasih Abah Suni. Kemudian Pak Dewa Suraying dan juga Pak Mahesa Jenar ya. Yang lain yang mau gabung, saya tunggu gabungannya. Masih di Prodangdut siang hari ini, pendengar. Tapi sebelum saya putarkan lagu-lagu ya, karena memang sudah waktunya lagu, sudah tiga penelpon tadi, kita akan break sejenak dulu untuk cek fakta berikut ini.
3: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Mendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial X atau Twitter dengan narasi yang mengklaim Malaysia telah melaporkan Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengenai asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang merugikan negara tetangga. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, setelah memasukkan kata kunci Malaysia laporkan Indonesia ke PBB soal karhutla ke dalam kolom pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan adanya pemberitaan yang membenarkan jika Malaysia melaporkan Indonesia ke PBB perihal asap karhutla. Malaysia hanya pernah melaporkan Indonesia ke PBB pada tahun 1964 sampai dengan 1965. Ini berkaitan dengan konfrontasi Ganyang Malaysia. Selain itu tidak ada lagi laporan ke PBB setelah tahun tersebut. Berkaitan dengan masalah asap karhutla ini, Malaysia sejauh ini hanya memilih untuk menyelesaikan masalah asap karhutla Kalimantan melalui jalur diplomatik ASEAN.
3: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial, karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

kejutan bombastis untuk masyarakat Sumenep dalam rangka menyambut hari jadi Kabupaten Sumenep ke-757. Jangan sampai terlewat. Ayo, manfaatkan program spesial diskon tunggakan piutang pajak hingga 95%.

0: 5,5% dan bebas denda PBB P2. Program berlaku sampai 31 Oktober 2026. Ayo, bayar pajak sekarang. Manfaatkan peluangnya, ingat jatuh temponya. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sumenep.
1: Sumenep siang ini.
2: Pro Dangdut, Pro Satu RRI Sumenep.

0: Oke, silakan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang.
1: Halo.
0: Halo, ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, Mas Roni Sanjaya.
1: Oh iya dong.
0: Sehat Mas Roni?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana kabarnya Pak Ani?
0: Saya baik. Pamekasan bagaimana ini?
1: Pamekasan keadaan cerah dan ceria Pak. Oh. Tapi aku ditemani seorang kucing gitulah Pak.
0: Ya nggak apa-apa, disyukuri. Daripada nggak ada yang nemenin ya kan?
1: Iya, kucingnya ganteng seperti Roni gitulah Pak.
0: Oh mantap.
1: Nah, oke. Okay. Kabarnya gimana Pak?
0: Kabar saya baik, alhamdulillah Mas Roni sehat. Iya.
1: Iya iya iya Pak. Lagunya ada apa?
0: Lagunya ada Kepalsuan Afan, ada Kana Mansur S, Benci Tasa Rosmala, Ingkar Janji Ria Fitria.
1: Kertas dan api bisa ya.
0: Mansur yang sedang terprogram Kana sama Gelas Serta.
1: Buat kertas saja.
0: Hah?
1: Buat kertas.
0: Gelas Serta.
1: Oh iya, Gelas Serta.
0: Oh iya, oke. Oke.
1: Siapa dulu itu Pak Ani gitu sebagai operatornya.
0: Waduh, gitu. Mantap. Salam untuk siapa Mas Roni?
1: Salam yang pertama untuk Pak Ani, selamat menjalankan tugas. Kalau pulang,
0: terima kasih. Ya.
1: Dan tidak lupa pula untuk Mama Susana, Dewa Suragi, apa Suni, Bang Syahda, Ali Murtade, Mbak Irma. Semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Okay. Nah, spesialnya ya. Spesial untuk kucing saya, selamat mendengarkan.
0: Iya, iya.
1: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Roni Sanjaya dari Pamekasan, terima kasih. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Bro Dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wawan sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Pamekasan bagaimana? Sehat, ya? Saya sehat, alhamdulillah. Lagi aktivitas apa ini Pak Wawan?
2: Biasa.
0: Biasa juragan sembako. Harga-harga aman?
2: Alhamdulillah aman.
0: Ya. Aman ya. Enggak ada yang naik sangat ini, sangat meresahkan, enggak ada.
2: Tidak ada.
0: Tidak ada, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, ada
0: 25, 26 ya. Kalau beras aman. Masih
2: beras
0: tetap
2: naik, Mbak.
0: Oh, naik. Yang 3 kilo berapa?
2: Kalau saya enggak jual 3 kiloan, yang 25-an saya.
0: 25-an. 25-an ya, biasanya
2: 400.
0: Sekarang 400.
2: Ada yang 360, ada
0: tergantung mereknya ya, Pak.
2: Tergantung merek.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Itu kalau naiknya merek. Berapa kalau beras, Pak?
2: 2.500 per kilo.
0: Per kilonya, wah lumayan ya, juga
2: ya,
0: itu.
2: Ya, tergantung jenisnya itu, Mbak. Kalau cuma lokal ya tetap 12,5 gitu per kilo. Lokal.
0: Iya ya, mudah-mudahan.
2: Yang jelek itu agak sulit, Mbak. Yang orang kan cari yang
0: beras yang
2: jelek.
0: Bagus.
2: Bukan, yang jelek untuk layat atau ada hajatan mantan apa itu. Oh. Yang enggak jelek, yang agak 40 ke bawah kalau itu.
0: Gitu. Ya. Iya ya. Oke, terima kasih infonya.

0: Kak Wawan mau lagu ya, apa?
1: Lagunya itu Kana itu, Mbak.
0: Kana. Oh, boleh, boleh.
1: Salam ya. Buat Mbak Ani sehat selalu, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Semoga rezekinya
0: panjang. Amin. Insyaallah, doa yang sama.
1: Dan ada Asi. Ada Cempaka. Dan ada yang di Masa Lembu itu. Siapa lupa namanya, Mbak?
0: Mbak Rustin.
1: Mbak, entah lama itu enggak gabungan.
0: Mbak Rustin.
1: Iya, jangan telepon melulu gabungan. Dan Mbak Halim sehat selalu, Mbak Yuni. Terus Farid. Fahruk ya, Mbak ya. Semuanya tanpa kecuali, Mbak.
0: Tanpa terkecuali.
1: Matur
0: nggih, sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 665396. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Cempaka. Sehat?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat. Lagi.
2: Walaupun nggak sering gabung.
0: Nggak apa-apa, lagi sibuk ya, Mbak ya?
2: Iya, banyak gawe.
0: Oh, banyak gawe. Emang sekarang lagi musimnya orang gawe-gawean ya?
2: Gawe-gawean.
0: Nggak gawe beneran. Oke.
2: Iya, kabar baik ya, Mbak Ani ya, pastinya ya.
0: Baik, alhamdulillah. Oke, okay, mau salam kemana ini, Mbak?
2: Katanya Mas Alan udah barusan beras naik ya.
0: Beras naik 2.500 per kilo.
2: Oh, gitu. Ya lama enggak beli gitu.
0: Oh, banyak stok ya. Jadi lama enggak beli.
2: Iya. Tapi kalau telur 25 di sini, telur ayam itu loh, ayam nasi 25 per kilonya. Kalau nggak naik lagi gitu loh.
0: Oke.
2: Kalau di sini kan kalau gawe itu kan asalnya itu loh telur.
0: Oh, di situ ya.
2: Iya, kalau 100 biasanya dapat 10 butir telur gitu. Ya, 20 butir telur, kalau 50 dong.
0: Oh, gitu.
2: Telur, gitu.
0: Iya ya, alhamdulillah. Gitu. Unik juga, Mbak ya.
2: Iya. Ya deh, Mbak Ani ya. Lagunya ada apa?
0: Lagunya ada Gelas Retak sama Kana nih, kebetulan sama-sama di request sama-sama Mansurnya.
2: Oh, gitu. Ya sudah, ikut aja.
0: Ikut aja. Oke. Okay.
2: Iya, barusan ada Mas Wawan ya.
0: Ada.
2: Juga ada Bunda Yuni. Ada Farid di situ juga ya. Ada siapa lagi? Ada Bunda Fathor, Evi, Irma juga, Jesse, Abah Juni juga. Dewa Selain juga ya, Faruk juga.
0: Iya, oke.
2: Okay. Juga Mas Hendra Cipta dan lainnya, gitu loh, Mbak Ani. Mbak Ani, terima kasih ya.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Cem, terima kasih. Kayaknya saya mau terima satu lagi ya, penelpon terakhir. Ya, halo, selamat siang, Pro Dangdut.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supriyadi di
3: BRJ, Mbak.
0: BRJ. Sehat Supriyadi, sudah lama ini enggak bergabung ya?
3: Ya, alhamdulillah sehat, walaupun saya patah, Mbak.
0: Oh, kenapa? Jatuh.
3: Iya, dikarenakan jatuh.
0: Patah yang mana? Kaki, tangan?
3: Di Singapura etot.
0: Oh, terus akhirnya gimana kalau patah gitu? Di operasi, diapain?
3: Enggak, cuman apa, di gip cuman.
0: Di gip ya, oke. Okay. Yeah. Biasanya tuh 2 atau 3 bulanan ya, katanya dokter ya?
3: Enggak tahu lah.
0: Oh, agak lama sih biasanya tuh sebenarnya di...
3: Mudah-mudahan enggak, Mbak.
0: Mudah-mudahan enggak, ya, amin. Semoga lekas sembuh.
3: Iya, mudah-mudahan, Mbak.
0: Istirahat. Jangan banyak bergerak itu kalau di gip ya, supaya kan enggak rusak ininya. Maksudnya supaya cepat sembuhnya gitu loh.
3: Iya, iya.

0: jadi kurangi bergerak ya.
1: Mm-mm.
0: Harus sabar memang. Iya, anak saya dulu pernah juga di gip itu di tangannya. Iya,
1: namanya manusia harus tabah.
0: Betul.
1: Menghadapi ujian harus tabah.
0: Harus sabar.
1: Iya.
0: Okay.
1: Mau tidak mau pasti dilewati namanya ujian.
0: Bener banget. Oke, Supriyadi silahkan mau salam kemana?
1: Ya, salamnya untuk Mbak Ani. Selamat bertugas, mudah-mudahan tambah sehat selalu.
0: Amin.
1: Bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Insya Allah, terima kasih.
1: Terus salamnya barusan ada Mbak Sofi, ada Mbak Suni, ada Mas Jeki, ada Li Arimbi, ada Mas Faruk, ada Mas Faruk Karisma, ke semuanya aja tanpa terkecuali ya.
0: Oke.
1: Untuk Mbak Ani, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama, iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Supriyadi, terima kasih sudah bergabung, Mbak Cempaka. Tadi ya, Mas Roni Sanjaya. Siapa lagi ya? Semuanya lah tanpa terkecuali yang gak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih banyak. Sebentar lagi, beberapa menit lagi azan asar akan berkumandang. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan ya pendengar. Tetap sehat, terus semangat. Yang sekarang barangkali sedang diuji dengan sakit, semoga Allah segera sembuhkan. Ayo semangat. Jangan sedih ya, karena memang begitulah kehidupan. Rodanya selalu berputar dan putarannya itu pasti pas, tidak lebih tidak kurang. Karena Allah sebagai maha sutradara kehidupan kita gak pernah memberikan beban sesuatu yang melebihi batas kemampuan kita, karena Allah selalu maha baik dan takdirnya pun selalu yang terbaik. Jadi kita wajib ya bersabar, bersyukur, juga selalu berprasangka baik kepada Allah. Terima kasih semuanya, saling mendoakan. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan.

Pukul 14 lebih 34 menit saat ini saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat asar. Allahu Akbar.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: tidak ada satupun makhluk yang Allah Subhanahu wa taala lalai terhadap jaminan rezekinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata yang ada di muka bumi kecuali Allah, atas Allah Subhanahu wa taala tanggungan rezekinya. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa setiap binatang melata pun itu ada jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memahami ayat ini kemudian menyatakan, kami ini lebih mulia dari sekedar makhluk yang diciptakan oleh Allah sebagai binatang melata. Maka kami yakin kalau binatang melata pun itu Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan jaminan rezekinya, kami sebagai makhluk yang lebih mulia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya, tentu itu juga dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: cosa tú.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat sore untuk semuanya yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Kali ini bersama saya Halili yang akan menemani sore Anda hingga nanti di detik jam 20 malam nanti, yang pastinya di hari Sabtu di lembar yang ke-19 di bulan September di tahun 2026. Pendengar di manapun Anda berada sore hari ini, seperti biasa di program Grand Radio saat ini, sesaat lagi saya akan membahas tentang tema jejak korban dari dapur ya. Seberapa ramah lingkungan cara kita memasak. Pastikan Anda tetap setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.
2: Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi Bregar yang pastinya di Grand Radio kali ini mengenai tentang seberapa ramah lingkungan cara kita memasak. Memasak merupakan kegiatan sehari-hari yang hampir tidak pernah kita pikirkan dampaknya terhadap lingkungan. Kita mungkin hanya memikirkan menu apa yang akan disajikan, bahan apa yang tersedia, dan berapa lama makanan harus dimasak. Bregar padahal sejak memilih bahan makanan, menggunakan air, menyalakan kompor, hingga membuang sisa makanan. Semuanya memiliki jejak terhadap lingkungan ya. Karena itu muncul pertanyaan sederhana, seberapa ramah lingkungan cara kita memasak. Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah penggunaan energi, kompor gas, listrik, maupun peralatan seperti oven dan air fryer membutuhkan energi untuk menghasilkan panas. Semakin lama proses memasak berlangsung, semakin besar pula energi yang digunakan. Kita dapat menghemat energi dengan cara sederhana. Misalnya menggunakan tutup aji ketika merebus makanan, menyesuaikan ukuran api dengan ukuran wadah, serta tidak menyalakan kompor lebih lama dari yang diperlukan. Pendengar, memilih peralatan memasak juga berpengaruh ya. Peralatan yang sesuai dengan kebutuhan dapat membantu proses memasak menjadi lebih efisien. Misalnya tidak menggunakan oven berukuran besar, hanya untuk memanaskan makanan dalam jumlah sedikit. Berikutnya adalah penggunaan air, mencuci beras, sayuran, buah, daging, dan peralatan memasak membutuhkan air. Jika dilakukan tanpa memperhatikan kebutuhan, penggunaan air bersih menjadi sangat boros. Kita dapat menghemat air dengan mencuci bahan makanan menggunakan wadah, bukan terus-menerus membiarkan keran terbuka ya. Air bekas mencuci bahan tertentu juga dapat dimanfaatkan untuk menyiram tanaman selama tidak mengandung bahan yang berbahaya bagi tanaman. Yang tidak kalah penting mendengar adalah persoalan sampah makanan. Memasak terlalu banyak dapat membuat makanan tersisa dan akhirnya terbuang. Padahal makanan yang terbuang bukan hanya kehilangan nilai ekonominya, tetapi juga berarti energi, air, lahan, dan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan makanan tersebut ikut terbuang. Karena itu pendengar, memasak secukupnya merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Kita bisa merencanakan menu, memperkirakan jumlah anggota keluarga, dan menyimpan bahan makanan dengan benar agar tidak cepat rusak. Kemasan juga perlu diperhatikan ketika berbelanja bahan masakan. Kita bisa mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai dengan membawa tas belanja sendiri. Untuk bahan yang tersedia tanpa kemasan berlebihan, pilihan tersebut dapat membantu mengurangi sampah rumah tangga. Termasuk ketika memasak menggunakan minyak goreng, minyak di lantai sebaiknya tidak dibuang langsung ke saluran air karena dapat mencemari lingkungan dan mengganggu saluran pembuangan. Minyak bekas sebaiknya dikumpulkan dan disalurkan melalui pengelolaan limbah yang tepat. Nah, jadi memasak ramah lingkungan tidak berarti kita harus memiliki dapur yang mahal atau menggunakan peralatan canggih. Kebiasaan kecil justru dapat memberikan dampak jika dilakukan secara konsisten, mulai dari menggunakan energi secukupnya, menghemat air, memilih bahan makanan secara bijak, mengurangi sampah kemasan, sampai menghindari makanan terbuang. Semua bisa dimulai dari dapur rumah kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sumenep sore ini.

Masih dipersatukan dengan informasi dan inspirasi yang pastinya masih di Grand Radio Bregar. Setelah mengetahui bahwa aktivitas memasak ternyata memiliki dampak terhadap lingkungan, sekarang mari kita melihat kebiasaan sederhana yang mungkin masih sering kita lakukan di dapur. Nah, pertama, memasak dengan api terlalu besar. Kita mungkin berpikir semakin besar api, makanan akan semakin cepat matang. Padahal jika panas yang dihasilkan melebihi kebutuhan, sebagian energi justru terbuang. Gunakan api sesuai kebutuhan. Untuk memasak makanan yang membutuhkan waktu lama, api kecil atau sedang seringkali sudah cukup setelah makanan mencapai suhu yang diperlukan. Dan yang kedua, pendengar, terlalu sering membuka tutup panci ketika memasak. Kebiasaan ini terlihat sepele, tetapi panas akan keluar setiap kali tutup dibuka. Akibatnya proses memasak dapat membutuhkan waktu lebih lama. Dan ada juga memanaskan makanan berkali-kali. Jika makanan yang akan dikonsumsi sudah diketahui jumlahnya, ambillah secukupnya untuk dipanaskan. Dengan begitu, kita tidak perlu memanaskan seluruh makanan berulang kali. Pendengar, ada pula kebiasaan yang berkaitan dengan lemari pendingin. Jangan terlalu sering membuka pintu kulkas tanpa keperluan. Setiap kali pintu dibuka, udara dingin keluar dan kulkas membutuhkan energi untuk kembali mencapai suhu yang sesuai. Dan kemudian jangan memasukkan makanan yang masih hangat, sangat panas, langsung ke dalam kulkas. Biarkan makanan turun suhunya terlebih dahulu secara aman sebelum disimpan. Selain membantu menjaga kondisi makanan, kebiasaan ini juga dapat mengurangi beban kerja pendingin. Hal berikutnya adalah memilih bahan makanan. Jika memungkinkan, kita dapat membeli bahan makanan lokal dan sesuai kebutuhan. Bahan yang tersedia di sekitar kita tidak selalu membutuhkan perjalanan distribusi sejauh produk yang didatangkan dari tempat yang jauh. Namun, bukan berarti semua makanan lokal otomatis lebih ramah lingkungan. Cara produksi, penyimpanan, pengemasan, dan distribusinya juga berpengaruh. Yang paling penting adalah membeli secara bijak dan menghindari bahan makanan yang akhirnya tidak terpakai. Nah, sekarang coba perhatikan isi tempat sampah di dapur kita. Berapa banyak sampah yang berasal dari makanan, berapa banyak kemasan sekali pakai, dan berapa banyak makanan yang sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Yang pastinya sederhana tersebut dapat menjadi bahan evaluasi sebab kepedulian lingkungan tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Kita bisa memulainya dari apa yang terjadi di dapur setiap hari. Misalnya sayuran yang masih layak makan dapat diolah menjadi menu lain. Nasi sisa yang masih aman dikonsumsi bisa diolah menjadi nasi goreng. Namun tentu saja jangan memaksakan mengonsumsi makanan yang sudah rusak atau tidak aman. Prinsipnya adalah kurangi sebelum membuang, kurangi makanan yang terbuang, kurangi penggunaan air yang tidak perlu, kurangi energi yang terpakai sia-sia, dan kurangi sampah dari kemasan sekali pakai. Pendengar, memasak ramah lingkungan juga bukan berarti harus meninggalkan kenyamanan. Kita tetap boleh menggunakan kompor, oven, dan juga blender atau peralatan listrik lainnya. Yang penting adalah menggunakannya secara bijak dan sesuai kebutuhan.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita. Pendengar, Bupati Sidoarjo mendorong integrasi sistem perizinan antar OPD untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bondowoso masih mengandalkan transfer pemerintah pusat untuk menopang kebutuhan belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2027. Inilah info prima selengkapnya, Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Bupati Sidoarjo Subandi mendorong integrasi sistem perizinan antar OPD untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Januar Fahmi melaporkan.
2: Bupati Sidoarjo Subandi mendorong integrasi sistem perizinan antar OPD untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Integrasi tersebut diharapkan membuat proses pengurusan perizinan lebih sederhana dan tidak berjalan secara terpisah antar organisasi perangkat daerah.
3: Untuk mengingatkan kerja kita, ya, biarkan nanti percepatan pembangunan ini betul-betul tepat, sasaran tepat. Pasti ya, kita sangat kembali. Karena pekin ini adalah tempat perizinan, saya ingin investasi jauh-jauh. Ya. Ini terus meningkat dengan pelayanan yang mudah.
2: Dinas P2 JKTR juga menyiapkan pendampingan pengurusan persetujuan bangunan gedung atau PBG, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pendampingan ini ditujukan untuk membantu masyarakat memenuhi proses administrasi, sekaligus mempermudah pengurusan perizinan bangunan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bondowoso masih mengandalkan transfer pemerintah pusat untuk menopang kebutuhan belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2027. Berikut laporan M. Samsudi.
4: Pemkab Bondowoso masih mengandalkan transfer pemerintah pusat untuk menopang kebutuhan belanja daerah pada APBD tahun anggaran 2027 mendatang. Hal ini karena pendapatan asli daerah atau PAD hanya menyumbang sebagian kecil dari total kebutuhan belanja yang diproyeksikan mencapai 1,9 triliun rupiah. Ketua DPRD Bondowoso Ahmad Dafir mengatakan, hal itu sesuai rapat paripurna dengan agenda nota penjelasan Bupati atas Raperda tentang APBD tahun anggaran 2027 di gedung DPRD Bondowoso. Politisi PKB itu mengatakan bahwa PAD Bondowoso berada di kisaran 300 miliar rupiah, sementara belanja daerah diproyeksikan mencapai 1,9 triliun rupiah. Namun, PAD tersebut juga mencakup pendapatan Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, khususnya rumah sakit.
5: Kan masih belum penetapan APBN, jadi boleh menggunakan asumsi APBD tahun 2026. Jadi asumsi APBD 2027, angka sementara itu boleh menggunakan APBD 2026. Makanya angkanya kemudian 1,8 itu dan belanjanya 1,9.
4: Menurutnya PAD murni yang berasal dari pajak, retribusi dan sumber pendapatan daerah lainnya berada di kisaran 154 hingga 156 miliar rupiah. Untuk itu, pemerintah daerah tetap membutuhkan dukungan dana transfer dari pemerintah pusat. Ahmad Dafir menegaskan bahwa Pemkab Bondowoso setiap tahun mengupayakan pengajuan transfer ke daerah atau TKD sesuai kebutuhan pembangunan. Pengajuan itu dilakukan secara maksimal karena kebutuhan pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan kemampuan PAD saja. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Upaya penanganan anak putus sekolah di Kabupaten Sampang terus dimaksimalkan. Kemensos kembali turun ke lapangan untuk memenuhi sisa kuota siswa di semua jenjang tanpa harus menunggu tahun ajaran baru. Ima Fadila berikut melaporkan.
6: Penjangkauan anak putus sekolah di Kabupaten Sampang terus dilakukan. Sekolah Rakyat Terpadu SRT 1 Sampang masih berupaya memenuhi sisa kuota murid yang tersedia, yaitu sebanyak 88 orang. Kepala SRT 1 Sampang, Denok Setiawati, menjelaskan bahwa sistem pembelajaran di sekolah rakyat menerapkan prinsip multi-entry dan multi-exit, sehingga penerimaan siswa dapat dilakukan kapan saja tanpa harus menunggu tahun ajaran baru.
7: Walaupun tidak di periode pendaftaran siswa baru, SR tetap menerima dan multi-exit jika siswa memiliki kesempatan-kesempatan di lembaga-lembaga pendidikan yang lain. yang lebih menjanjikan bisa keluar, tidak harus melalui prosedur wisuda dan lain sebagainya.
6: Saat ini tim dari program Keluarga Harapan PKH Kabupaten Sampang kembali turun ke lapangan untuk menyisir anak-anak putus sekolah yang belum terjangkau. Target awal siswa di SRT 1 Sampang adalah masing-masing 90 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Namun karena jumlah siswa SD saat ini masih sedikit, maka kuota jenjang SD dialihkan ke jenjang SMP. Saat ini kuota SD menjadi satu rombongan belajar, rombel, berisi 30 anak, sedangkan kuota SMP disesuaikan menjadi 150 anak. Adapun sisa kuota yang masih perlu dipenuhi saat ini mencakup 9 siswa SD, 66 siswa SMP, dan 13 siswa SMA. Imam Fadila melaporkan.
0: Meski karhutlah lereng lawu di wilayah Magetan sudah terkendali, namun posko kebakaran tetap disiagakan untuk memantau dan mengantisipasi munculnya titik api baru. Berikut laporan selengkapnya bersama Yusron Al-Fatah.
8: Posko penanganan kebakaran hutan di Desa Ngiliran, Kecamatan Panean, Magetan tetap disiagakan meskipun titik api di wilayah Magetan telah berhasil dipadamkan. Posko dipertahankan untuk memantau perkembangan kebakaran di kawasan lereng lawu dan mengantisipasi munculnya kembali titik api. Bupati Magetan Ani Sumantri mengatakan kondisi kebakaran di wilayah Magetan saat ini relatif terkendali. Namun pemantauan tetap diperlukan karena kawasan Gunung Lawu yang terbakar berada dalam satu bentang kawasan dengan wilayah Kabupaten Ngawi, di mana saat ini masih ditemukan sejumlah titik api. Menurut Nani, posko dan personel tetap disiagakan untuk memastikan kondisi kawasan setelah api padam. Pemantauan juga dilakukan terhadap pergerakan api di lereng lawu yang mengarah ke wilayah utara. Pemkab Magetan juga terus berkoordinasi dengan unsur terkait untuk mengantisipasi kemungkinan kebakaran kembali menjalar ke wilayah Magetan. Posko menjadi titik koordinasi pemantauan dan penanganan apabila ditemukan perkembangan baru di lapangan. Nani mengatakan, PKN juga telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dukungan penanganan kebakaran melalui waterbombing. Karena titik api di wilayah Magetan telah padam, bantuan itu diarahkan untuk penanganan kebakaran di wilayah Ngawi.
9: Perlu kita waspadai khususnya yang di Jabo yang berbatasan dengan wilayah Ngawi. Tapi alhamdulillah untuk di wilayah kita ini apinya sudah padam. Sekarang itu apinya berada di wilayah Ngawi. Tapi kita tetap harus waspada. Oleh tentu posko khususnya di Jabo ini tetap.
8: Posko Ngiliran akan tetap disiagakan sambil mengikuti perkembangan kondisi kebakaran di kawasan Gunung Lawu. Pemantauan dilakukan untuk memastikan tidak ada lagi titik api baru yang berpotensi kembali meluas ke wilayah Magetan. Sementara itu, seluruh jalur pendakian Gunung Lawu saat ini masih ditutup. Perhutani juga telah menurunkan para pedagang yang sebelumnya beraktivitas di kawasan atas sebagai bagian dari langkah pengamanan selama kondisi kawasan belum sepenuhnya aman. Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, Perumbulok Cabang Malang menggelontorkan 10 ton beras premium ke Pasar Bunul Rejo, Kota Malang, untuk merespon kelangkaan pasokan dan lonjakan harga beras premium. Laporan selengkapnya bersama Awang Sukmawan.
10: Perumbulok Cabang Malang mulai menggelontorkan beras premium ke pasar tradisional. Sebanyak 10 ton beras premium didropping ke Pasar Bunul Rejo, Kota Malang. Kepala Perumbulok Cabang Malang, M. Nur Juliansah Rahman, mengatakan dropping ini akan dilakukan secara bertahap. Total penyaluran beras premium ditargetkan mencapai sekitar 500 ton hingga Desember 2026. Beras premium tersebut merupakan produksi Bulog dari SPP Magetan.
11: Ini kita dropping sekitar 10 ton ya. Nantinya akan ada dropping-dropping berikutnya. Kemungkinan hingga sampai di atas 500 ton. Dan tidak cuma di pasar bundelnya, tapi di retail modern juga nanti kita akan drop. Ya, ini premium produksinya Bulog sendiri. Ini dari SPP Magetan. Pedagang terima di sini 14.800 per kilonya. Nanti akan dijual sesuai HET 14.000.

0: kemasan 10 kilo. Saat ini kita lagi pesan kemasan 5 kiloan, nantinya akan dropping 5 kiloan.
1: Penyaluran beras premium akan diperluas ke retail modern dan wilayah kerja Bulog Malang, meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, serta Kabupaten Kota Pasuruan. Sementara itu, harga beras premium di Pasar Bonorejo berdasarkan pemantauan terakhir Bulog mencapai sekitar Rp16.600 per kilogram. Awang Sukmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Jumlah balita yang tercatat mengalami stunting di Kabupaten Malang turun menjadi 8.023 kasus pada bulan timbang Februari 2026. William Nathan berikut melaporkan.
3: Jumlah balita yang tercatat mengalami stunting di Kabupaten Malang turun menjadi 8.023 kasus pada bulan timbang 2026. Penurunan itu terjadi saat jumlah balita yang mengikuti penimbangan justru meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Petugas Seksi Kesehatan Keluarga Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Ripta Handayani, mengatakan pada bulan timbang 2025 tercatat sekitar 9.000 kasus stunting dari sekitar 134.000 balita yang ditimbang. Pada 2026 jumlah balita yang ditimbang meningkat menjadi sekitar 147.000 anak. Sementara jumlah balita yang tercatat mengalami stunting turun menjadi 8.023 kasus.
4: 2026 ini yang sudah publish di bulan Februari kemarin, hasil bulan timbang ada 147 sekian bayi yang ditimbang. Kemudian kasus yang ditemukan stunting ada 8.023. Ada kelas satin yang juga ada pendampingan oleh tim ahli. SPOG juga itu bagi catin yang anemi, catin yang kek, catin yang ada resiko-resiko itu ada pendampingan dan diberikan kesempatan konsultasi dengan dokter spesialis.
3: Selain pemantauan pertumbuhan balita, Dinkes Kabupaten Malang menjalankan pendampingan tenaga dokter spesialis di tingkat puskesmas. Pendampingan tersebut mencakup program gizi balita, kesehatan ibu dan anak, serta calon pengantin. Pendampingan tersebut dilakukan secara bertahap. Program gizi KIA dimulai pada 2023, kemudian pendampingan dokter spesialis anak untuk penanganan stunting dikembangkan pada 2025. Dan pada 2026, intervensi diperluas melalui kelas calon pengantin atau catin. William Nathan melaporkan, RRI Tetap Mengudara untuk Indonesia.
2: Saat kunjungan di UNER, pengamat politik Rocky Gerung mengajak mahasiswa untuk berpikir mandiri dan tidak terjebak menjadi bayang-bayang kekuasaan atau kabinet pemerintah. Oni Arianto berikut melaporkan.
5: Pengamat politik Rocky Gerung mendorong mahasiswa untuk membangun kekuatan berpikir secara mandiri. Menurutnya, mahasiswa tidak seharusnya menjadi bayang-bayang kekuasaan atau kabinet pemerintah. Rocky Gerung mengatakan kampus memiliki peran penting dalam menyuarakan opini publik secara jujur. Menurutnya, kampus menjadi ruang yang relatif bebas untuk menyampaikan pikiran publik tanpa kepentingan diplomasi politik. Ia menilai kampus tidak hanya berfungsi sebagai laboratorium akademis, kampus juga memiliki peran dalam membentuk dan menentukan opini publik melalui gagasan yang berbasis argumentasi. Rocky Gerung, Sabtu siang juga menegaskan opini publik yang dibangun di lingkungan kampus harus berlandaskan argumen.
6: Merasa nyaman kalau ada di kampus, karena hanya kampus yang mampu mengucapkan secara jujur pikiran publik tanpa diedit. Bahkan jurnalis juga begitu, ya. Bisa dia edit. Politisi tidak mungkin mengucapkan kejujuran dan publik juga masih itu. Birokrat harus menghindari publik supaya tidak dibully. Jadi kampus itu dia laboratorium akademis sekaligus dia opini publik. Hanya kampus yang siap menjadi pejabat publik. Tetapi yang disebut public opinion, dia mesti berbasis pada argumen, bukan sentimen.
5: Rocky Gerung juga menilai demonstrasi merupakan hak mahasiswa, namun menurutnya aksi mahasiswa akan lebih bermakna apabila disertai pertarungan gagasan dan argumentasi. Ia meminta mahasiswa menyampaikan argumentasi secara terbuka agar dapat diuji dan diperdebatkan. Menurutnya kritik tidak cukup hanya berupa satire atau sindiran tanpa argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Oni Arianto laporkan.
7: Info olahraga.
2: Pendengar, kami hadirkan update pertandingan Persebaya Surabaya melawan Garuda Yaksa FC pekan ketiga.

0: Super League 2026-2027 dari Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Faris Yarbo, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, saat ini sudah jelang akhir babak pertama pertandingan Liga 1 antara pekan ketiga antara Persebaya Surabaya melawan Garuda Yaksa. Di mana pada laga ini pertandingan berjalan cukup ketat hingga menit ke-45 saat ini skor masih bertahan imbang 0-0. Namun demikian pertandingan masih berlanjut, masih ada tambahan waktu yang diberikan oleh wasit. Dan dapat kami gambarkan bahwa dalam pertandingan ini Persebaya yang tampil di hadapan ribuan penontonnya memang mendominasi permainan, namun skuad bajul ijo cukup kesulitan untuk melakukan serangan. Beberapa kali upaya percobaan serangan yang dilakukan selalu dapat dengan mudah dipatahkan oleh pemain Garuda Yaksa. Sebaliknya, tim tamu justru bermain cukup efektif. Nah, dengan beberapa kali momentum membangun serangan, tercatat ada 3 peluang yang justru berhasil dibuat oleh skuad tim tamu. Setidaknya terakhir tendangan Andik Firmansyah yang nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34 tadi. Beruntung tendangan keras Andi masih mampu ditepis oleh kiper Persebaya Reza Arya. Dan saat ini pertandingan masih berjalan cukup ketat dan beberapa saat lagi pertandingan akan segera usai. Dari Stadion Gelora Bung Tomo, Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Berikut laporan Tago Anovantrian selengkapnya.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan SGMRP pada laga pekan ketiga Super League Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Galih Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sapekrab meraih 3 poin. Laskar Sapekrab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
3: Segunda part, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
4: Di babak kedua kita ada evaluasi, berarti kita bisa skor di babak kedua, jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita, dan dia senang sekali dengan pemain malam ini.
2: Sementara itu, pemain Madura United Galih Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sapekrab, sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Galih menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial.
5: Babak kedua kita agar rombak sedikit permainan, kita juga dapat chance yang paling banyak, itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.
0: Persik Kediri membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang tuan rumah Arema FC dengan skor 1-1 dalam laga bertajuk Derby Jawa Timur pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Kanjuruhan. Ana Kusuma melaporkan.
6: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reina menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reina mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026.

0: 2027.
1: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.
0: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan satu poin. Dan satu poin ini tetap penting bagi kami. Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
1: Mengawali pengawalan pertandingan dengan bagus, kami saya rasa menguasai pertandingan beberapa menit awal sampai babak kedua. Nah, begitu kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di sore ini sangat penting bagi kami untuk depannya, karena perjalanan masih panjang dan kami akan terus evaluasi lebih baik untuk pertandingan depannya lebih baik dan lebih kompak.
0: Hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Arang Usuma melaporkan.
2: Persela Lamongan malam ini ingin membidik kemenangan kedua di grup B Pegadaian Championship 2026-2027 saat menghadapi Persiba Balikpapan berstatus sebagai tim tamu. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
3: Persela Lamongan akan lakoni laga tandang rasa kandang saat melawan Persiba Balikpapan pada lanjutan kompetisi Championship di Stadion Surajaya Sabtu malam. Tim Laskar Joko Tingkir, julukan Persela, mewaspadai agresivitas tim Beruang Madu, julukan Persiba Balikpapan, meski berstatus sebagai tim tamu. Pelatih Persela Bima Sakti menilai catatan pertemuan sebelumnya tidak bisa menjadi patokan. Persiba musim ini dinilai memiliki karakter permainan agresif dengan perpaduan pemain senior dan pemain muda. Hal tersebut ditunjukkan saat Persiba melawan Rans Nusantara FC. Meski sempat unggul 2-0, Persiba harus takluk dengan Rans dengan skor 3-2.
4: Kita tetap fokus, apalagi kita kemarin setelah pertandingan pembukaan Liga, kasih buat pemain semuanya, tapi sudah sama-sama kita ingatkan, kita tidak boleh terlena, kita tetap fokus dan menolak Persiba. Persiba adalah tim yang bagus, mereka kemarin cepat membuat kejutan juga 6-2-0 di awal bersama Rans, tapi setelah itu mereka kena kabur. Tapi saya melihat materi mereka juga banyak pemain yang senior, ada pemain muda, berkolaborasi. Saya pikir ini menjadi tantangan buat Persela musim malam.
3: Sementara itu, pelatih Persiba Balikpapan, Sudirman, memastikan timnya datang ke Lamongan dengan kesiapan menghadapi tekanan pertandingan di Stadion Surajaya.
5: Saya pikir kita harus bisa meraih poin maksimal di sini. Kita harus memanfaatkan situasi kita home. Tapi kebetulan sekali lawannya adalah Persela Lamongan. Yang kita tahu Persela punya supporter yang militan. Ya itu alhamdulillah selama kita latihan ini kita sudah mempersiapkan itu ya, secara mental pemain juga sudah siap lah ya, insya Allah hasil yang kita dapatkan ini hasil yang positif.
3: Jalannya laga sendiri diprediksi akan berlangsung sengit mengingat kedua tim memburu kemenangan. Kick off jalannya laga berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat di Stadion Surajaya Lamongan. Farin Reki melaporkan.
6: Demikian info olahraga.
2: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Stasiun Produksi Kediri, melestarikan warisan budaya leluhur dengan tradisi jamasan arca totok rot di Kediri. Berikut selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
7: Pendengar, tradisi jamasan arca totok rot kembali digelar di Taman Totok Rot, Desa Bulu Pasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, yang sukses menuai antusias luar biasa dari masyarakat. Pada ritual yang digelar Juli 2026 ini, event yang kini laksananya memasuki tahun kedua sejak digelar bertepatan dengan bulan Suro atau bulan Muharram. Ritual ini tidak sekedar menjadi kegiatan membersihkan cagar budaya, tetapi juga upaya menghidupkan kembali nilai-nilai luhur yang terkandung dalam legenda Totok Rot. Di tempat ini pula, puluhan juru pelihara bersama dengan masyarakat membaur mengikuti rangkaian acara yang diawali dengan doa bersama dan selamatan, kemudian dilanjutkan dengan pembersihan arca secara gotong royong. Kepala Bidang Sejarah dan Keperbekalan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri, Eko Priyatno Triwarso, mengatakan agenda ini merupakan bagian dari

0: cagar budaya, yaitu tradisi merawat peninggalan sejarah dan sekaligus ungkapan syukur menyambut tahun baru Jawa di bulan Suro.
1: Bulan Suro kita melakukan penjamasan, membersihkan, menyikat dan sebagainya. Nah, nanti semuanya bisa terlibat, bahkan yang nonton pun diperbolehkan ikut membahu membersihkan cagar budaya ini. Nah, momentumnya adalah bulan Suro sekaligus sebagai wujud rasa syukur terhadap datangnya bulan tahun baru, tahun Jawa 1960B, sekaligus memohonkan keselamatan.
0: Dalam kisah rakyat, Otoko diceritakan sebagai seorang putri dari wilayah selatan yang sangat terpikat dengan pesona Raja Sri Aji Joyoboyo di Kediri. Namun, karena terus memaksa dan ingin dipersunting serta dianggap mengabaikan nasihat, maka sang putri dikutuk hingga berubah menjadi batu. Tempat ini seorang mahasiswi dan peneliti dari Kobe University, Jepang, Saki Maeta mengaku ia sangat takjub dengan rangkaian agenda budaya jamasan arca Totok Krot.
2: Saya merasa sangat senang dan tenang setelah melakukan jamasan ini. Dan saya juga merasa bagaimana masyarakat Kediri menghargai dan menjaga peninggalan arca seperti ini.
0: Kedepan, pemerintah Kabupaten Kediri berharap ritual jamasan arca Totok Krot dapat digelar menjadi agenda tahunan. Demikian, maka kegiatan ini bisa mendatangkan banyak sekali wisatawan baik dari kunjungan lokal maupun mancanegara.
3: Ayu Citra melaporkan.
4: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakil kerabat kerja yang bertugas, saya Fresh Tioktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: place.
1: Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

0: Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mau punya motor Honda dengan promo spesial? Jangan lewatkan. Ayo datang ke dealer resmi Honda Sinar Baru Sumenep. Beli motor Honda Matic favoritmu sekarang makin mudah. Dapatkan potongan hingga 5 kali angsuran dengan DP mulai dari Rp500.000. Proses cepat, mudah, dan praktis. Sinar Baru Sumenep juga melayani servis kendaraan dan servis kunjung untuk kenyamananmu. Buka setiap hari mulai pukul 7.30 pagi sampai 9 malam. Kunjungi Jalan Trunojoyo nomor 290B, Gedungan Batuan, samping Hotel Musdalifah. Sinar Baru Sumenep, melayani dengan sepenuh hati, memberikan solusi terbaik untuk kebutuhan kendaraan Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bunda bingung cari kebutuhan si kecil? Ayo belanja di Arena Baby and Kids Sumenep saja. Mulai dari kebutuhan bunda, bayi, balita, sampai remaja, semuanya tersedia lengkap di sini. Harganya bagaimana, Bun? Terjangkau dan ramah di kantong dong, Bun. Tempatnya nyaman, bikin betah, dan seru saat belanja. Tidak hanya itu, pelayanan di Arena Baby and Kids juga ramah dan siap membantu bunda memilih produk sesuai kebutuhan loh. Langsung datang ke Arena Baby and Kids Sumenep, Jalan Trunojoyo, Ruko Adibodai, Sumenep. Belanja kebutuhan keluarga jadi lebih lengkap, nyaman, dan hemat.

0: satu.
1: Kau kasihku manisku sayangku, kau kasihku manisku sayangku.

Masih di Pro Satu Kanal, informasi dan inspirasi pendengar setia dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita akan ikuti pengajian Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 139 oleh Salihin.

لكم ون

0: kita adalah bagian dari makhluk Allah, atau secara umum saja kita itu adalah ciptaan, bukan pencipta, sehingga untuk memiliki kebebasan yang absolut itu tidak mungkin. Karena minimal kita akan pasti dibatasi atau terikat dengan sistem alam minimal. Kemudian juga norma-norma yang telah disepakati di tengah masyarakat. Kita tidak bisa sepenuhnya bebas sebebas-bebasnya. Artinya kemutlakan kebebasan itu hanya milik Allah. Dari itu kita minimal adalah hamba. Jadi kita sebagai umat muslim menghambakan diri kita kepada Allah seperti yang telah dicatat dan difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia dan jin itu melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi beribadah kepadaku itu menunjukkan bahwa kita memang makhlukun abidun, seorang makhluk yang memang hanya berhak untuk beribadah, dan Allah dan pencipta adalah berhak untuk kita sembah karena dia adalah Al-Khaliq.
1: Ikhtibar 01 RRI Sumenep.

perjalanan Islam di Nusantara. Pendengar, istilah mudik, tradisi panjang yang tercatat dalam sejarah kehidupan masyarakat Indonesia. Ada romantisme hingga pengakuan sosial di dalam sejarah mudik. Tradisi mudik pada dasarnya adalah tradisi orang kota. Mudik hadir bersamaan dengan munculnya kota-kota modern di Indonesia dan gejala urbanisasi di abad ke-19. Tapi tahukah Anda, ternyata sudah ada istilah mudik sejak zaman Kerajaan Majapahit? Dosen Sejarah Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Silverio Raden Lilik Aji Sampurno mengungkapkan, mudik sudah ada sejak zaman Majapahit dan Mataram Islam. Sejarah mudik bermula dari kekuasaan Majapahit yang luas hingga Sri Lanka dan Semenanjung Malaya. Untuk menjaga wilayah kekuasaannya yang luas, sang raja menempatkan pejabat di berbagai daerah. Suatu waktu, pejabat-pejabat itu pulang untuk menghadap raja dan mengunjungi kampung halaman. Hal yang sama juga dilakukan oleh Mataram Islam untuk menjaga wilayah kekuasaan. Di Mataram Islam, pejabatnya pulang secara khusus ketika Idul Fitri datang. Kedua hal itulah yang menjadi asal mula tradisi mudik di Indonesia. Istilah mudik sendiri baru tren di tahun 1970-an sebagai tradisi perantau di berbagai daerah yang kembali ke kampung halamannya untuk berkumpul bersama dengan keluarga. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, mudik memiliki arti keudik, serta pulang ke kampung halaman. Sementara dalam bahasa Jawa Ngoko, mudik berasal dari kata muleh disik, yang artinya pulang dulu. Ini diartikan juga dengan pulang yang

hanya sebentar untuk melihat keluarga setelah lama tinggal di tanah rantau. Sedangkan, orang Betawi mengartikan mudik sebagai kembali ke udik. Dalam bahasa Betawi, udik sendiri memiliki arti kampung. Jadi, kembali ke udik berarti kembali ke kampung.

0: kita semua, terutama di kalangan muda yang memang belum kenyang pengalaman, kita perlu membentengi diri. Pertama, tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya. Pemuda yang mempunyai pikiran yang panjang, pemuda yang mempunyai pikiran yang kritis, tentu tidak mudah percaya. Mereka akan mendapatkan informasi tidak langsung
1: dicerna ya.

tidak langsung ditelan, dicerna begitu saja kan. Tetapi difilter dulu apakah informasi ini benar, sumbernya jelas dan seterusnya, lalu memetik pelajaran dari situ, apa manfaat bagi diri kita, apa manfaat bagi lingkungan, dan apa manfaat bagi masyarakat kita terhadap informasi ini. Lebih-lebih terhadap informasi yang memang tersebar sangat cepat dan apa namanya, bentuknya mungkin bisa memecah belah. Nah, itu kalau perlu di skip aja.

Setiap anak punya potensi. Setiap anak punya potensi yang luar biasa, tetapi juga mempunyai peluang untuk gagal. Yang terpenting untuk orang tua adalah harus berfokus kepada potensi yang dimiliki dan bukan kepada kegagalan. Oleh sebab itu, orang tua juga perlu untuk menyiapkan dirinya guna menerima kegagalan dari sang anak. Terkadang hal semacam ini tidak mudah untuk dilakukan. Namun sebagai orang tua, harus siap. Menjadi orang tua haruslah memandang anak sebagai pribadi yang berpotensi, membutuhkan kemampuan dan usaha yang keras untuk mendampingi dan menggalinya. Mengapa demikian? Karena anak dapat menemukan dan mengembangkan potensi yang dimiliki bukanlah terjadi dalam satu malam saja, tetapi memakan waktu yang cukup lama. Perlu adanya sebuah proses. Bila di tengah jalan anak rewel ataupun malas dan ingin berhenti dalam mengembangkan potensinya, setidaknya perlu untuk bersabar dan tetap memotivasi dengan memberikan pengertian-pengertian yang masuk akal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masih di Pro Satu Kanal Informasi dan Inspirasi Breger. Selanjutnya kita akan ikuti berita bahasa Madura tepat pukul 18 waktu Indonesia bagian barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Siwada Badi ngaturagi berkabar dalam bahasa Madura. Katepaten Aris Semangken Aris Sabto tanggal 19 bulan September tahun 2006 lekor. Asarang Batan Kuala Norhalili Siwadi ngaturagi kabar silangkong perlu saat Mangken Engki Kadinto kabar se sapesan langkong 42 toko koperasi Tisa Merah Pote atau KDMP nang Kabupaten Sumenep ampon langkong 100%. Kepala DKUPP Sumenep, Muhammad Ramli, ajar bagi jumlah kasebut ampon masuk de data sistem aplikasi. Namun, sanosa nyata akilas tare, pembangunan kasebut tetap ecek sarang pemerintah. Kaangkui mesti aki kualitas sarang kelengkapan epon sebelum esra aki de pengurus koperasi.
1: Diupayakan, Pak, jelas itu perintahnya adalah dari instruksi presiden kan, penugasannya kepada gubernur dan bupati untuk memastikan ketersediaan lahan. Katakanlah tugasnya pemerintah kabupaten sebagai gubernur, tapi terbuka juga ruangnya desa dapat terus melakukan upaya. Bisa lewat adanya hibah, bisa sewa, bisa beli juga.
0: Menurut Ramli, toko kasebut cuma antetiaki fasilitas pendukung saus, namun KDMP tetap bisa ajlenaki usaha kadinto sesuai kemampuannya. Dari total 324 KDMP neng wilayah Sumenep, pembangunan sarang verifikasi fasilitas tetap elampaki secara bertahap.

0: Kaper Satrosepon. Pamarentah Kabupaten Pamekasan Asareng FRPB nyadiaki tempat gratis kangkui Magersari Pamekasan seperti atambedok Kota Surabaya. Ketua FRPB Pamekasan Budi Cahyono Adebu, tempat gratis kadinto esa diaki kangkui ngorangi beban biaya pasien sareng keluargana. Menurut Budi, tempat gratis kadinto nyadiaki tempat pasien sareng keluarganya mobil ambulans asareng fasilitas lainnya.
1: Forum Relawan Penanggulangan Bencana Pamekasan bersama dengan Pemkab Pamekasan berkolaborasi menyediakan rumah singgah bagi pasien warga Pamekasan di Surabaya. Gratis, tidak berbayar. Alamat di Surabaya Jalan Rempelas nomor 7, jadi dekat sekali dengan RSUD Dr. Sutomo.
0: Budi nambahki neng tempat gratis kadinto bede beluk kamar khusus pasien. Sekadima, pensaben kamar bisa aiseh 2 pasien.

0: kabar se pongkasan. Telo orang se esangka abekta trafo gaduan PLN, eselanjengan jalan Suramadu, ampon etangkap sareng tim Satreskrim Polres Bengkalan. Kasat Reskrim Polres Bengkalan AKP Erik Tri Yasworo ngaturaki salen abekta trafo, telo tersangka ngakoni juken alaksanaki kajahatan lena ingki kadinto curanmur neng desa Kramat. Saat mangken sataji tersangka ampon ajulani proses pemeriksaan.
1: Pada saat pelaku sedang melakukan pencurian trafo PLN tersebut di daerah Labang. Setelah hasil interogasi, pelaku juga melakukan tindak pidana lain yaitu berupa kejahatan curanmor di TKP Kramat di Kabupaten Bangkalan juga. Dan saat ini pelaku menjalani proses pemeriksaan.
0: Menurut Erik, hasil pemeriksaan awal sataji tersangka tak cuma abekta trafo listrik sepasang neng etiang-tiang PLN saos, namun juga alam pagi kejahatan lainnya. Pemirsa sekalinto berkabar dalam bahasa Madura, produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana budu. Buduk nak kece, engki kak dinto, kak pedit. Buduk nak kerpui, engki kak dinto, til gudil, otabe gudil. Buduk nak sape, engki kak dinto, empek, otabe pe empek. Buduk na ceren, engki kak dinto, beluk. Buduk na embi, engki kak dinto, kacempe. Buduk na pate, engki kak dinto, rek kere, otabe tutut. Buduk na motak, engki kak dinto, monyong. Buduk na koceng, sebut teki engki kak dinto cemeng. Buduk na ajem, engki kak dinto tokotok otabe petek. Buduk na tere, engki kak dinto peji. Buduk na etek, engki kak dinto remere. Buduk na keltek, engki kak dinto carat-cat. Tor buduk na tekos, eseputeki engki kak dinto centil. Buduk na rengi, engki kak dinto la anteng. Buduk na cengkrek, engki kak dinto kabudul. Buduk na peje, engki kak dinto pecokok. Buduk na berekai, engki kak dinto penyapa. Buduk na mondung, engki kak dinto moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki kak dinto panit. Buduk na benteng, engki kak dinto ninir. Buduk na kantibes, engki kak dinto ceplek. Buduk na belena, engki kak dinto lakala. Buduk na pare, eseputeki engki kak dinto katoka. Buduk na bingkol, engki kak dinto kaben. Otabe monki keni rencek. Buduk na odeng, engki kak dinto kereku.

Sumenep sore ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.
1: Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1.

Masih di Prosatu Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, setia dimanapun Anda berada. Yang pasti tepat pukul 18.32 menit saya jadi kumandangkan adzan Isya untuk wilayah Sumeneb dan sekitar. Selamat menunaikan ibadah salat Isya.

0: dulu orang-orang Arab jahiliyah itu bahkan di luar kota Mekah semuanya menyembah patung. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah api dan sebagainya. Maka diutuslah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberantas kemusyrikan-kemusyrikan tersebut, sehingga apa, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, hanya menyembah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa? Kul huwallahu ahad. Katakan Muhammad wa Allah al-Ahad, yang Maha Esa. Dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Bahlah kalian semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jangan engkau musyrik kepada Allah, dan jangan engkau menyekutukan sesuatu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu misi yang pertama yang merupakan dasar kita beribadah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap.

0: ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

Terima kasih buat Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan menyatu ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tujuan pertama di Vanuatu dan ada tiga negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
2: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
0: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukmantara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
3: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur

0: lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benedictus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
1: Karena bayaran cukup jauh ya, karena kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 4 negara, 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak gak tahu sendiri, ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Nah, jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat. Dan
0: rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genting dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genting dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
3: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genting ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh sampai ke depan ini seperti apa.
2: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
4: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
2: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan

0: mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
1: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
2: Rencananya sudah fix di tanggal 20 jam 8 pagi, mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam untuk besok paginya langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitasnya lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan, karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
1: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumber Daya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan, helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60.000 liter air.
3: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Hotel Golf Mike, sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Satong, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60.000 liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
1: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, pada hari Sabtu kemarin helikopter Super Puma juga telah melakukan water bombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
4: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nosel gambut. Kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
5: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPPD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di

0: daerah masing-masing. Jadi juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang semua itu adalah merangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Pidijaya Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap kekuatan. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terselisih tiba-tiba ada. Nah, seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
1: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
2: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
1: Yudi berharap para camat, kepala kampung, dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
4: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
5: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang kemudian menuntut pekerja ya dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
4: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jargas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
6: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jargas yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan kita pakai jargas ini kurang lebih kadang 30 ribu 35 ribu, jadi ada keringanan kadang hampir 40%. Jadi kita sebenarnya daerah harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
4: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jargas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
7: Dua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut.
8: Pimpinan wilayah Pimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP merupakan terbanyak di Kecamatan Jeken Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan.

0: dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
1: Kelurahan Palangkaraya ini kedua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut, khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa yang terkait, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangkaraya ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Sebenarnya ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
0: Sementara itu, Lurah Palangka Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
2: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Red Bull tadi. Memang ya disampaikan kita kurang mengisi data atau daftar penerimaan ini memang kita menerima langsung dari
0: salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
3: Ya harusnya ya seneng lah dapat pembantu gitu nah ya, apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan ya susah mencari kan.
0: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207.000 penerima, kini menjadi sekitar 212.000 orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Agak jaya Jasana melaporkan.
4: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
6: It's a very, very simple thing. Pemikirannya sangat sederhana. Batik itu indah. Merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
5: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
7: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih percaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
5: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak, bukan hanya setelah konflik pecah.

0: tapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Dengar selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural aslama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
2: Alhamdulillah. Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
3: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanan. Inilah Rumah Indonesia. Prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah.
2: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todo Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomacy serta cultural diplomacy.
4: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri dan memang harapannya adalah itu. Jadi memang kita sudah welcome.
2: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pas Tongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambuntan, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sabtuan Kalianget dan di Pasar Buto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah

0: derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di antara sekian banyak doa-doa yang kemudian dibacakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa-doa yang diajarkan kepada kita, salah satunya adalah ada doa yang mungkin doa ini jarang dibaca atau bahkan mungkin sama sekali tidak ada yang membaca. Kalau kemudian diartikan bahwa doanya itu berisi permohonan agar kemudian hidup dalam kemiskinan dan mati dalam keadaan miskin dan nanti dikumpulkan bersama orang-orang miskin di hari kiamat. Nah tentu, tetapi ini adalah sebuah doa yang salah satunya memang dibaca oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan menurut ulam hadis, posisi hadis ini adalah hadis hasan, artinya posisinya berada di posisi yang sahih untuk dibaca juga. Ya. Nah, doa ini berbunyi, Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wa sumni fi zumratil masakin. Jadi doa itu berbunyi, Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku nanti di hari kiamat bersama orang-orang miskin. Yang terakhir ini kita tahu bahwa nanti salah satu kelompok orang yang kemudian akan masuk surga itu adalah orang-orang miskin yang baik lebih awal daripada orang-orang baik yang kaya. Walaupun sama-sama masuk surga, tetapi karena memang hisab terutama di harta itu tidak ada banyak dan tidak persoalan buat orang-orang miskin, maka masuklah yang pertama. Tetapi menjadi unik bahwa doa ini kemudian memang seolah-olah bertentangan dengan tabiat manusia, bertentangan dengan tabiat umumnya manusia yang menginginkan untuk diberikan kecukupan, bahkan diberikan kekayaan. Tetapi sebenarnya memang kalau yang dimaksud dengan hadis ini, ada ulama yang menyebut bahwa memang yang dimaksud di sini adalah miskin secara harta itu. Tetapi rata-rata ulama ternyata menyebut bahwa doa yang berisi permohonan agar hidup dalam miskin, mati dalam miskin, dan dikumpulkan nanti di hari kiamat dengan orang-orang miskin itu, ternyata yang dimaksud itu, kata para ulama, bukan miskin harta seperti bayangan kita yang tidak punya harta itu. Karena di dalam banyak ajaran agama kita memang disebutkan bahwa misalnya al-yadul ulya khairum min al-yad sufla. Jadi tangan yang di atas itu, kata Nabi, itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib juga pernah menyebutkan kadal faqru ayyakuna kufra. Sesungguhnya hampir-hampir saja yang namanya kefakiran atau enggak punya itu membuat orang menjadi kufur, jadi kafir. Bayangkan kalau sudah kemudian dalam kondisi tidak punya itu, bisa mencuri, bisa merampok, bisa melakukan hal yang tidak baik, bahkan bisa bersangka jelek kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi dirinya, sehingga bisa menjadikan dirinya menjadi kafir. Sehingga itu tidak disukai. Nah, oleh karena itu, apa sih makna doa ini sebenarnya? Oleh para ulama disebutkan bahwa ternyata bukan miskin harta, tetapi yang dimaksud itu adalah tawaduk dan khusyuk, tidak ada kesombongan dan tidak ada ketakaburan. Seperti misalnya Imam Ibnu Asir itu dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadis itu menyebutkan

bahwa maksud dari miskin, Allahumma ahyini min hidupkan aku dalam keadaan miskin, arada bihi at-tawadu wal ikhbar wa alla yakuna min al-jabbarin wal mutakabbirin. Jadi maksud miskin di situ adalah tawadu, dan itu kekhusyuan di situ, tidak ada kesombongan dan ketakaburan. Dan pendapat ini juga didukung banyak oleh para ulama seperti Ibnu Munzir dalam Lisanul Arabnya, Imam Baihaqi dalam Sunanul Kubranya, Imam Al-Ghazali juga dalam kitab Al-Hilyanya, dan Ibnu Taimiyah juga dalam Majmu' Fatawanya menyebut bahwa arti miskin di situ adalah tawadu, khusyuk, dan tidak ada ketakaburan, kesombongan. Oleh karena itu, maka kalau ini dibaca, Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wa sunni fi zumratil masakin, ini maknanya adalah, ya Allah, jadikan aku ini termasuk orang yang tawadu, khusyuk. Ya, tidak ada sedikit pun kesombongan dan ketakaburan dalam diri hamba. Dan matikan nanti dalam kondisi hamba sebagai orang yang tawadu, tidak ada kesombongan dan tidak ketakaburan, masukkan nanti, kumpulkan aku bersama golongan orang-orang yang tawadu tadi itu. Karena ada pintu khusus buat orang-orang yang suka kemudian dia memaafkan, di bagian dari ketawaduan, tidak pernah ada kesombongan. Dan kita tahu di dalam banyak ayat Al-Quran disebutkan bahwa negeri akhirat itu dijadikan untuk orang-orang yang tidak ada kesombongan ketika dia berada di dunia. Jadi negeri akhirat itu diciptakan ya, untuk orang-orang yang tidak pernah ada kesombongan, ketinggian hati pada waktu di dunia. Sehingga ini sangat sangat relevan, doa ini sebenarnya adalah menunjukkan bahwa kita berdoa miskin di situ bukan berarti harta, tetapi lebih kepada jadi orang yang tawadu, khusyuk, dan tidak ada ketakaburan. Sehingga oleh karena itu tidak ada pertentangan dengan konsep-konsep agama yang ada di dalam ajaran kita ya, ajaran agama kita di Al-Quran maupun hadis ya. Sehingga bolehlah kemudian itu dicoba untuk berdoa seperti itu. Walaupun ada juga ulama yang menyatakan miskin itu dimaknai juga yang miskin kita itu. Ada sih teman saya yang menyatakan ada yang berdoa begini malah tambah kaya itu, Mbak. Jadi pakai doa ini malah tambah kaya. Jadi dia dia dari karena apa? Karena memang fitnah kaya dan miskin itu pilihan. Orang itu banyak yang kemudian lolos diuji itu pada saat miskin sebenarnya. Karena dia selalu punya kesabaran yang kuat, kemudian tetap mencari yang halal dan kondisi begitu, tetap kemudian zikirnya kuat kepada Allah semakin kuat, dan bahkan kemudian ada yang gagal ketika diuji dengan kekayaan. Jadi kaya dan miskin ini sebenarnya kan sebuah ujian, bukan tanda kemuliaan, bukan tanda kemuliaan. Jadi ada orang beranggapan ketika dia kaya berarti ada Allah memuliakannya, bukan, bukan. Atau kemudian ketika dia miskin, Allah sedang menghinakan dia. Tidak juga, tidak. Jadi ukurannya bukan kemuliaan itu bukan karena kaya dan miskin, tapi karena ketakwaan. Kaya dan miskin itu hanya semata-mata sebagai sebuah ujian, fitnah. Ya, untuk kita, bisakah kita lolos diuji dalam kondisi miskin, bisakah kita lolos diuji dengan pada waktu kondisi kaya. Dan rata-rata yang berhasil itu sebenarnya ada juga ya pada kondisi miskin. Walaupun yang di posisi kaya itu kemudian juga banyak yang berhasil. Hanya kemudian yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, jadi kalau doa itu sebenarnya oleh para ulama disebut miskin di situ, berdoa untuk miskin di situ adalah bukan berdoa untuk tidak punya harta atau dalam pengertian yang bertentangan dengan tabiat manusia yang tadi Mbak Rini bilang untuk berkecukupan, untuk bahkan kaya. Itu doa-doa yang kemudian kita panjatkan atau sering kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sih sebenarnya pandangan Islam atau pandangan kita tentang kemiskinan itu? Pertama, bahwa Islam itu sebenarnya sangat memerangi yang namanya kemiskinan. Jadi Islam itu sangat memerangi kemiskinan. Makanya di dalam ajaran agama kita itu ada konsep zakat, infak, sedekah, dan itu tidak ada di agama lain yang secara khusus seperti detail bagaimana Islam kemudian mengatur itu. Jadi zakat, infak, sedekah itu bagian dari upaya untuk memerangi kemiskinan.

sehingga kemudian juga memerangi orang-orang yang tidak mau memberikan hartanya ketika dia mampu. Itu artinya Islam memerangi kemiskinan itu sendiri. Jadi tidak ingin kemudian ada kemiskinan itu. Islam menginginkan ada kesejahteraan, ada kemakmuran. Sehingga kalau kita tahu bahwa apa yang terjadi di pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu luar biasa. Selama pemerintahan beliau hampir bisa dikatakan tidak ada yang tidak sejahtera. Jadi hampir-hampir zakat itu tidak jalan karena tidak ada mustahiknya, tidak ada penerima zakat, semuanya menjadi luar biasa, rakyatnya semuanya menjadi sejahtera dan makmur. Dan itu sebenarnya yang kita inginkan. Jadi Islam memerangi kemiskinan itu. Kemudian di dalam ajaran agama kita juga bukti bahwa Islam memerangi kemiskinan itu di samping masalah ada konsep zakat, infak, sedekah. Islam juga mengajarkan agar orang tua itu mewariskan kepada ahli warisnya kalau bisa itu tidak dalam keadaan nanti ahli warisnya menjadi peminta-minta. Artinya memang ahli warisnya itu diberikan kesempatan agar dia dapat warisan dari orang tuanya itu dalam kondisi yang cukup buat anak-anaknya untuk menjadi modal bahasanya seperti itu. Makanya di dalam hadis disebutkan innaka antada'a warasaka akhirnya khairum min antada'ahu alatan yatakaffafu nas fi aidi. Jadi sesungguhnya kau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup, artinya dia tidak akan menjadi peminta-minta setelah kau mati, maka itu jauh lebih baik daripada kemudian ahli warismu nanti justru akan kesulitan. Artinya ini betapa peran orang tua berpikir bagaimana kemudian anak-anaknya itu kemudian punya harta yang cukup untuk mendapatkan masing-masing, itu juga penting dipikirkan. Nah, peran ini tentu harus dilakukan orang tua. Makanya di dalam ayat Al-Quran pun disebutkan, jangan kamu meninggalkan turunan kamu dalam keadaan yang lemah. Walaupun ulama tafsir menyebutkan bahwa lemah itu adalah lemah ekonomi. Ya, walaupun juga ada yang kemudian mengembangkan tidak hanya lemah ekonomi, tetapi juga lemah di dalam iman, lemah di dalam ibadahnya dan sebagainya. Tapi buat kita, kalau berdasarkan hadis ini, sekali lagi bahwa Islam itu begitu sangat memerang kemiskinan. Salah satu di antaranya adalah jauh lebih baik kalau kemudian ahli warismu itu kemudian nanti berkecukupan untuk ketika kita sudah meninggal. Di dalam Islam juga disebutkan bahwa agama kita mencela orang yang kemudian makan dalam keadaan kenyang sementara tetangganya itu dalam keadaan lapar. Ini artinya bahwa Islam itu tidak suka dalam kondisi kemudian dalam keadaan tidak sejahtera. Laisal mu'min billati yasba' wajaruhu ja'ir ila jambi. Qala Bukhari, bukan disebut orang sejati kalau kemudian dia makan kenyang sementara tetangganya itu dalam keadaan kelaparan. Kemudian juga banyak ternyata justru Rasulullah mengajarkan doa-doa yang kemudian terhindar dari kefakiran itu. Jadi beberapa riwayat disebutkan misalnya ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di antaranya adalah Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa 'adzabin nar wa fitnatil qabri wa 'adzabil qabri wa min syarri fitnatil ghina wa min syarri fitnatil faqri. Jadi doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga di antaranya adalah banyak yang kemudian berisi tentang terhindar dari kefakiran. Nah, kalau tadi ada permohonan empat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kemudian terhindar minta perlindungan kepada Allah dari fitnah neraka atau azab neraka, kemudian azab kubur, lalu kemudian juga fitnah dari harta yang banyak maupun juga fitnah dari kefakiran. Dan dari doa-doa yang lain misalnya dari yang disebut Abu Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma inni a'udzubika minal faqri wa a'udzubika minal qillati wadh-dhillah wa a'udzubika kami antima auqul. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari kekurangan dan kehinaan, dan aku memohon perlindungan darimu untuk menganiaya dan

Dan itu adalah bagian di antara doa-doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga riwayat dari Abu Bakar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa adzabil qabr. Jadi bermohon berlindung daripada kefakiran atau ketidakpunyaan. Juga di riwayatnya Anas bin Malik, wa a'udzubika minal faqri wal kufri. Banyak sekali doa-doa Nabi yang justru berdoa agar terhindar dari kefakiran itu. Itu artinya sesuai dengan tadi bahwa doa tadi itu yang mungkin itu sebenarnya adalah maknanya lebih kepada ketawaduan, tidak sombong, dan tidak menjadi orang yang pongah. Sehingga itulah yang arti miskin itu. Tidak kemudian kepada tidak punya harta. Kenapa? Karena memang di dalam doa-doa Nabi ternyata juga berdoa agar baginda Nabi itu kemudian dilindungi oleh Allah dari keburukan kefakiran. Sebagaimana yang kemudian disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir-hampir saja yang namanya kefakiran itu membuat orang menjadi kafir karena kondisi. Nah, kemudian yang kedua, secara umum bahwa Islam tidak menjadi musuh kekayaan. Karena justru dengan kekayaan itu, orang bisa berbuat banyak. Beribadah menjadi tenang. Jadi orang bisa berjihad dengan harta. Orang bisa kemudian menjadi muzaki. Orang bisa menjadi penggiat infak dan sedekah. Orang bisa mendirikan sekolah. Orang bisa membangun masjid. Orang bisa membantu anak-anak yatim. Orang bisa membantu janda-janda dan amalan-amalan lain yang sifatnya sosial. Itu adalah karena dengan harta dan kekayaan. Sehingga Nabi pun ketika diminta oleh ibunya, ibu dari Anas bin Malik itu untuk mendoakan anaknya agar dalam kondisi yang mampu atau kaya itu, lalu baginda Nabi mendoakan, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fima ataitahu. Ya Allah, banyakkan hartanya Anas bin Malik, anaknya, dan berkahilah apa yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi, intinya Islam tidak memusuhi harta itu. Bahkan dalam hadis ulama menyebutkan bahwa harta yang ada di tangan orang-orang saleh itu jauh lebih baik. Artinya, sesungguhnya Islam memerangi kemiskinan, dan di sisi lain Islam tidak memusuhi kekayaan, tetapi justru agama itu akan hidup ketika kemudian juga ada jihad dengan harta itu. Artinya ada kekuatan modal di situ, ada kekuatan. Sehingga hadis itu mengandung pelajaran buat kita ketika Nabi mendoakan Anas bin Malik bahwa harta adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwa banyak harta itu tidak tercela atau kemudian tidak akan mengurangi ibadahnya asalkan dia tetap dalam kondisi beribadah yang baik dan bertakwa. Kita belajar dari cerita salah seorang yang kemudian dulunya miskin lalu menjadi kaya, itu Sa'labah itu, lalu kemudian karena lupa dengan banyaknya harta, itu kita berdoa agar kemudian terhindar dari fitnah ujian ketika kita diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga boleh kita mendoakan agar saudara kita, teman kita diberikan rezeki oleh Allah, dibanyakin hartanya, diberkahi apa yang menjadi nikmat yang diberikan Allah kepada dia. Itu artinya bagian dari upaya kita untuk menghargai bahwa betapa nikmat yang diberikan Allah kepada manusia berupa harta itu juga adalah sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan boleh doakan. Lalu kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan, wahai Hakim, sesungguhnya harta itu indah dan manis. Ada satu hadis Nabi yang kemudian menyebutkan ketika dalam satu persidangan itu, wahai Hakim, sesungguhnya harta ini indah dan manis. Maka barang siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang baik, niscaya mendapat keberkahan. Dan barang siapa yang mengambilnya dengan jiwa yang tamak, niscaya tidak akan mendapatkan keberkahan. Dan dia seperti orang yang makan tetapi tidak pernah kenyang. Lalu kemudian Nabi juga menyebutkan, al-yadul ulya khairu minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah. Tentu itu artinya bahwa Islam mengendaki kita ini menjadi orang yang sejahtera, menjadi orang yang makmur, baik karena kerja keras dan usaha kita juga, maupun juga

0: Berlakunya konsep zakat, infak, sedekah itu, dan harta tidak hanya berputar di orang-orang kaya saja, sehingga kemudian doa yang tadi memohon kepada Allah, Allahumma ahyini miskinan, wa amitni miskinan, wa sunni fi zumratil masakin, itu adalah bukan artinya, ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan gabungkan aku bersama orang-orang miskin nanti di hari kiamat. Tetapi maknanya adalah berdoa agar kemudian Allah menjadikan hidup kita ini penuh dengan ketawaduan, tidak ada kesombongan dan ketakaburan. Lalu kemudian kita juga mohon kepada Allah kalau nanti mati dalam keadaan kondisi sebagai orang yang tawadu, tidak ada kesombongan dan ketakaburan, dan kita nanti digolongkan, dikumpulkan bersama orang-orang yang tawadu dan khusyuk tanpa ada kesombongan dan ketakaburan. Jadi bukan makna miskin itu miskin tidak memiliki harta. Karena dari berbagai macam doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk juga bagaimana ajaran agama kita sesungguhnya menganjurkan kita untuk menjadi kuat, menjadi jauh lebih baik, makmur dan sejahtera. Karena dengan itu nanti diharapkan kita bisa ibadahnya lebih tenang dan kita bisa berjihad dengan harta kita dengan melakukan zakat, infak dan melakukan amal-amal lain seperti melaksanakan haji, melaksanakan umroh. Tentu apa yang kita lakukan itu semata-mata adalah bersyukur terhadap nikmat Allah dan menjauhi dari pemborosan harta atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita, ataupun juga penggunaan harta yang tidak pada tempatnya atau dihambur-hamburkan, karena itu juga merupakan pujian yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemanakan harta itu. Nah, inilah hakikatnya kita berdoa agar menjadi miskin itu. Berdoa miskin yang dimaksud itu adalah berdoa agar kita menjadi orang yang tawadhu, khusyuk, dan tidak ada kesombongan dan ketakaburan. Bukan pada miskin dalam artian berdoa untuk kita menjadi orang yang tidak punya harta, karena bagaimanapun juga kita akan menjadi kuat dalam hidup ini ketika kita juga diberikan nikmat oleh Allah harta. Dan kemudian saat misalnya kita diuji dengan kefakiran, kita pun menjadi orang yang kuat dan bersabar dengan tentu orang-orang yang lain yang diberikan harta. Dia akan melakukan konsep bagaimana dia menjadi orang suka bersedekah, berinfak, dan membantu orang lain. Karena bagian dari surga itu hanya dinikmati oleh orang-orang yang mau membantu dan menolong saudara lainnya yang sedang kesusahan atau kesulitan.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sumenep malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1
2: RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi kita akan mengikuti mini drama produksi RRI Singaraja dengan judul Merdeka di Hati.
3: Bli, nanti sore jangan lupa rapat persiapan lomba 17-an ya.
4: Bli ingin datang loh, tapi masih harus mengajar. Masih harus ngajar les privat, lumayan untuk tambahan.
3: Lo tahu, Bli, hidup memang sedang berat sekarang.
4: Kadang Bli berpikir loh, sudah 10 tahun jadi guru honorer, gaji masih pas-pasan aja. Tapi setiap melihat anak-anak bisa membaca, rasanya perjuangan ini masih belum selesai.
3: Bli, kemerdekaan bukan berarti semua jadi mudah kan? Tapi kita bebas memilih untuk tetap berbuat baik.
4: Terima kasih sudah selalu percaya sama Bli ya, Luh.
5: Pagi, Nak Arga, Nak Sinta.
6: Pak Darto, silakan Pak, silakan duduk.
5: Lagi bahas apa ini? Bapak ikut ya.
4: Ngobrol biasa saja, Pak.
5: Dulu kami mengangkat bambu runcing melawan penjajah. Sekarang kalian melawan kesulitan hidup, Nak.
4: Kadang rasanya lelah juga ya, Pak.
5: Lelah itu wajar. Yang bahaya kalau kehilangan harapan. Dulu kami bertaruh nyawa supaya anak cucu kami bisa sekolah, bisa bicara bebas, bisa bermimpi. Sekarang tugas kalian menjaga kemerdekaan itu. Kalian tahu, apalagi bedanya perjuangan dulu dengan sekarang?
6: Apa, Pak?

0: Kalau dulu, musuh kami terlihat jelas. Ada penjajah yang merampas tanah, hasil bumi, bahkan kebebasan kami. Kami tahu siapa yang harus dilawan. Tapi sekarang, musuh itu sering tidak terlihat.
1: Maksud Bapak?
0: Ya, sekarang yang harus kita lawan adalah rasa malas, ketidakpedulian, korupsi, hoax, kebencian, dan keinginan untuk menang sendiri. Semua itu bisa menghancurkan bangsa tanpa harus mengangkat senjata.
2: Benar juga ya, Pak. Sekarang orang lebih mudah saling menghina di media sosial daripada saling membantu.
0: Nah, kalau dulu kami menjaga perbatasan negara, sekarang kalian menjaga persatuan. Dulu pelurunya nyata, sekarang pelurunya bisa berupa kata-kata yang memecah belah. Kalau tidak hati-hati, bangsa ini bisa terluka.
1: Saya mengerti sekarang, Pak. Ternyata perjuangan kami hari ini adalah melanjutkan perjuangan Bapak dengan cara yang berbeda.
0: Nah, itulah yang ingin Bapak dengar. Baiklah, Bapak pamit dulu. Sudah terlalu lama mengganggu kalian.
2: Loh, Pak, jangan bilang mengganggu. Justru kami senang Bapak bisa mampir.
0: Kalau begitu, Bapak tidak sia-sia datang ke sini. Tapi kalau Bapak lama-lama di sini, nanti Nak Arga nggak jadi berangkat mengajar.
3: Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak.
2: Pak Darto memang luar biasa ya, Bli. Setiap beliau bercerita, rasanya hati ini ikut tersentuh.
1: Iya, beliau kehilangan banyak teman saat memperjuangkan kemerdekaan. Sedangkan Bli baru menghadapi kesulitan hidup saja, sudah sering mengeluh.
2: Bli, tidak boleh membandingkan perjuangan. Setiap zaman kan punya tantangannya sendiri. Dulu mereka melawan penjajah, sekarang kita melawan keadaan, Bli. Biaya hidup yang semakin tinggi, persaingan kerja, dan ya seperti ini, kadang rasa putus asa.
1: Bli hanya takut loh.
2: Kenapa?
1: Takut belum bisa memberikan kehidupan yang layak nantinya. Rumah masih kontrakan, motor juga sudah tua, tabungan pun belum seberapa.
2: Bli, kalau yang Iluh cari hanya harta, mungkin dari dulu Iluh sudah memilih orang lain. Tapi Iluh memilih seseorang yang mau bekerja keras, jujur, dan tidak pernah menyerah. Itu jauh lebih berharga.
1: Mengapa kamu bisa setegar itu, loh?
2: Karena setiap hari di puskesmas, aku melihat banyak orang, Bli. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang berjuang sembuh dari penyakit, ada yang bahkan tidak tahu besok bisa makan atau tidak. Tapi mereka tetap tersenyum. Kalau mereka bisa bertahan, masa kita nyerah hanya karena hidup belum sesuai harapan? Udah, kalau ngobrol terus nanti Bli telat loh ke sekolah. Sana-sana, berangkat dulu.
1: Iya, loh. Bli berangkat dulu ya.
2: Hati-hati ya, Bli.

0: pagi, Sinta. Rajin sekali ya, dari pagi sudah bersih-bersih.
1: Pagi, Bu Rina. Iya nih, mumpung libur kerja, Bu.
0: Tadi Ibu lihat ada Arga. Di mana dia? Sudah berangkat?
1: Oh, sudah, Bu. Mengajar di sekolah.
0: Kasihan juga ya. Sudah bertahun-tahun jadi guru honorer. Katanya gajinya kecil ya?
1: Cukup disyukuri lah, Bu.
0: Kalau saya sih pasti stres ya. Zaman sekarang semua serba mahal. Cinta saja kan tidak cukup.
1: Iya, setiap orang kan punya jalan hidup yang berbeda, Bu. Saya tidak ingin mengukur kebahagiaan dari apa yang terlihat. Yang saya lihat dari Mas Arga adalah tanggung jawabnya. Dia tidak pernah berhenti berusaha. Itu yang membuat saya yakin.
0: Yakin saja belum tentu cukup. Kalau nanti hidup susah, bagaimana?
1: Bu, saya bekerja. Di Arga juga bekerja. Kalau rezeki terasa sempit, ya kami akan berjuang bersama. Bukankah rumah tangga itu dibangun oleh dua orang yang saling menguatkan, kan? Bukan oleh satu orang yang menanggung semuanya.
0: Kamu memang beda ya, Sinta. Jarang ada anak muda yang berpikir seperti itu. Maaf ya, Sinta. Mungkin selama ini saya terlalu sering melihat keberhasilan orang dari harta bendanya. Padahal orang yang mau berjuang bersama itu jauh lebih berharga.
1: Tidak apa-apa, Bu. Kita semua masih terus belajar. Semoga kita sama-sama diberi rezeki ya, kesehatan, dan hati yang selalu bersyukur.
0: Kalau begitu, nanti sore ikut kerja bakti ya. Jangan sampai semangat kemerdekaan cuma jadi hiasan bendera.
1: Nah, itu baru semangat Indonesia.
2: Seringkali perjuangan bukan datang dari medan perang, melainkan dari godaan untuk membandingkan hidup dengan orang lain. Namun, Arga dan Sinta memilih untuk tetap percaya bahwa kebahagiaan dibangun dengan kerja keras, saling percaya, dan rasa syukur. Disitulah semangat kemerdekaan menemukan maknanya dalam kehidupan sehari-hari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Benarkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenap. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambunda, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Satuan Kalianget dan di Pasar Kuto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.

0: Yeah.
1: Sure.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: kita semua, terutama di kalangan muda yang memang belum kenyang pengalaman, kita perlu membentengi diri. Pertama, tidak mudah percaya terhadap informasi yang tidak jelas sumbernya. Pemuda yang mempunyai pikiran yang panjang, pemuda yang mempunyai pikiran yang kritis, tentu tidak mudah percaya. Mereka akan mendapatkan informasi tidak langsung
1: dicerna ya.
0: Tidak langsung ditelan, dicerna begitu saja kan, tetapi difilter dulu apakah informasi ini benar, sumbernya jelas dan seterusnya. Lalu memetik pelajaran dari situ, apa manfaat bagi diri kita, apa manfaat bagi lingkungan dan apa manfaat bagi masyarakat kita terhadap informasi ini. Lebih-lebih terhadap informasi yang memang tersebar sangat cepat dan bentuknya mungkin bisa memecah belah. Nah, itu kalau perlu di skip aja.

0: Asik sampai, kok ada bikin apa kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru, kok bu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Hei, lagi sepi ya? Makanya saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini, saya kasih tau kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?

0: Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Pro 1 RRI Sumenep.
2: Prosedur dari sumber kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar di semua malam ini. Refka menemani Anda semuanya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Kita kenang memori masa lalu lewat lagu ya. Dan Refka ajak Anda bersama kami di rri.co.id dan RRI Digital. Anda bisa mendengarkan kami dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda mau gitu ya. Download aplikasinya di App Store maupun Play Store, itu free. Anda bisa mendengarkan kami dan bisa membaca portal ataupun baca berita yang kita hadirkan di rri.co.id. Dan malam ini aku juga ajak Anda untuk mengenang masa lalu dengan lagu-lagu lama yang ada di playlistnya Pro 1 malam ini di Ruang Rindu. Ada banyak lagu dimulai tahun 1991 ya. Anda juga bisa bersama kami di dua line telepon kami di 665-396 dan 662-317. Baik, Reva langsung sapa malam ini. Dan Anda juga bisa bersama kami di live TikToknya Pro 1 ya. Anda bisa langsung cari TikToknya Pro 1. Jangan lupa like, jangan lupa share, dan juga jangan lupa follow Pro 1 Sumenep live TikToknya . Anda juga bisa bersama kami di situ. Reva langsung angkat penelpon pertama malam ini di Ruang Rindu di 665-396. Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Lewat memori kita kenang masa lalu.
2: Asik. Mbak Win ya.
3: Alhamdulillah, benar sekali.
2: Sehat Mbak Win?
3: Alhamdulillah sehat, ini barusan udah makan ini.
2: Alhamdulillah, makan sudah berkabar dengan kami ya.
3: Iya, makan ayam geprek.
2: Bis, mantap kali ya malam minggu. Ada yang ngapelin gak malam minggu nih?
3: Kenapa maksudnya?
2: Ada yang ngapelin gak?
3: Ada, bentar lagi.
2: Wah.
3: Ini masih belum masuk ini.
2: Oh, masih belum masuk ya.
3: Iya. Masih belum calling. Mungkin bentar lagi.
2: Siap, boleh.
3: Iya, gimana? Punya kabar
2: masih? Alhamdulillah. Ya? Malam ini Refka fit lah. 95%.
3: Alhamdulillah. Semangat ya. Banget.
2: Siap. Mbak Win, mau lagu apa malam ini?
3: Ada apa?
2: Malam ini ada Semenjak Kau Pergi punya The Massive. Esok aku cari yang lebih bagus aja ya. Selamat malam untukmu Andre Hanusa. Aku Takut Jatuh Cinta Lagi punya Reza. Terus Aku Tak Bisa punya Nia Daniati. Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki punya Sheila on Seven.
3: Yang Anugerah Terindah aja.
2: Kalau anugerah terindah yang pernah ku miliki. Asik. Siap, monggo Mbak Win.
3: Salam ya.
2: Iya, monggo.
3: Salamnya yang pertama buat Mas Reska, selamat malam dan selamat bertugas. Terus ada sekelompok Wanda, kalau bisa kutunggu gabungannya.
2: Iya.
3: Terus ada Bunda Yuni, Mama Susana. Ada Mbak Cempaka, Mbak Dewi, Bu Fatsor. Ada Faruk Karisma, Batiska, ada Pak Dewa, Abah Suni, Anwar Putra.
2: Ya, siap.
3: Ada siapa ya? Ada Pak Asep. Ada kesemuanya aja dah.
2: Siap, Bawin.
3: Tanpa terkecuali.
2: Siap.
3: Ya, lagunya saya buat Mbak Dea. Kalau bisa ketemu kamu.
2: Semoga cepat bergabung di sini ya malam minggu bersama Pro 1.
3: Mudah-mudahan bentar lagi masuk.
2: Amin. Siap Mbak Win.
3: Makasih ya.
2: Sama-sama Mbak Win.
3: Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dari Pak Mbak Winda Pamekasan sana. Lanjut Reva sapa di belakang Mbak Winda malam ini di Ruang Rindu. Selamat malam.
4: Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Kita kenang masa lalu.
2: Aduh beda mah. Asiknya malam minggu beda asik.
4: Mulai makan kenyang asik.
2: Kalau Mbak Win tadi makan ayam geprek, kalau Mbak Evi makan apa malam ini?
3: Kalau saya nggak mau sama ikan ayam.
2: Oh, nggak mau sama ikan ayam.
3: Iya.
2: Malam ini makan apa?
3: Makan kacang itu, kacang panjang.
2: Oh,
3: sama
2: ada
3: telur.
2: Oh, gitu. Kalau masa kecil itu ada lagunya, Mbak Evi. Cang kacang panjang, yang panjang harus jadi, bukan gitu ya?
3: Oh iya.
2: Iya. Yang penting sehat malam ini ya, malam minggu ya.
3: Iya,
2: alhamdulillah. Amin, alhamdulillah.
3: Iya, tadi pagi tuh hujan.
2: Siap. Eh, hujan? Serius?
3: Iya, hujan.
2: Lenteng hujan sudah?
3: Tadi siang.
2: Oh my God, Refka ketinggalan info ya.
3: Saya teleponan sama orang itu, bilang, oh di situ nggak hujan ya? Enggak. Di sini hujan gitu.
2: Alhamdulillah sudah mulai hujan ya, agak dingin ya, lah Lenteng ya. Oke.
3: Sekarang bawaannya angin. Kenapa dingin
2: anget.
3: Lah?
2: Oh dingin, aku kira hangat.
3: Iya.
2: Oke.
3: Siap. Tadi waktu hujan tuh gimana bawaannya gerah. Tapi setelah hujan tuh panas gitu.
2: Panas banget ya. Siap, Mbak Evi. Mau lagu apa malam ini, Mbak Evi?
3: Ada apa lagunya?
2: Ada sebentar lagi Anugerah Terindah Yang Pernah Kumiliki punya Selon Seven.
3: Terus
2: ada Selamat Untukmu, Aku Takut Jatuh Cinta Lagi punya Reza. Ada Isabella punya Search. Terus
3: Isabella aja dah.
2: Isabella adalah, ih ini keren nih. Kita belum kita kayaknya belum lahir nih.
3: Kenapa?
2: Belum lahir kayaknya lagu ini sudah ada.
3: Oh iya.
2: 89 soalnya.
3: Iya.
2: Siap Mbak Evi, lanjutlah.
3: Selamatnya ya.
2: Monggo Mbak Evi.
3: Buat Mas Refka,
2: yes.
3: Selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur.
2: Amin.
3: Panjang pertobatan, mudah rezeki yang halal juga.
2: Amin. Doa yang sama untuk Evi ya.
3: Ada Irma. Ada Iin. Ada Bu Fathon.
2: Oke.
3: Ada Mbak Yuni.
2: Siap.
3: Ada Basuni, ada Riki Anggara, terus juga ada Mas Wawan.
2: Oh, Mas Wawan.
3: Kalau bisa ditunggu gabungannya, Mas
2: Siap.
3: Wawan.
2: Siap.
3: Tadi siang itu sore ada yang meninggal di dekatnya Mas Wawan itu.
2: Dia
3: katanya truk.
2: Innalillah, semoga husnul khotimah ya.
3: Iya, amin.
2: Siap, Mbak Evi.
3: Terus juga ada Farid, juga ada siapa ya? Ada itu, ada Paruk.
2: Ada Paruk juga.
3: Terus juga ada Ali Pratama.
2: Ali Pratama.
3: Ditunggu gabungannya.
2: Siap.
3: Terus juga ada Cempakayu.
2: Siap.
3: Ditunggu gabungannya. Pokoknya buat kesemuanya aja.
2: Siap.
3: Tanpa
2: kecuali siap.
3: Kecilnya ya.
2: Ya siap.
3: Dia ada di HP mau tadi nemenin terus ya.
2: Asik.
3: Mulai makan.
2: Siap Mbak Evi.
3: Makasih atas satunya.
2: Sama-sama Mbak Evi.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya Mbak Evi malam minggu ini ceria banget. Dan Refka ucapin selamat malam juga untuk Koko Cina VIP. Ada Sahir, ada Tago. Terus ada siapa nih di via TikToknya Pro 1E. Sesi puisinya kapan bang? Emang kita ada puisi? Sesi puisinya kapan? Gak ada lah sesi puisinya. Makasih Koko mawarnya luar biasa mah Koko Koko mau lagu apa malam ini? Pengen gabung deh Temon Kuring. Boleh lah gabung bareng kita. Refka angkat penelpon lagi ya malam ini di Dorong Rindu. Nanti Refka lagi baca nanti di TikToknya Pro satu lagi. Aisal terputus. Thanks Mas Koko ya. Udah kasih bunga-bunga cinta buat kita cialah. Lanjut di belakang Mbak Evi. Ruang Rindu selamat malam.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ini bersama Siska, Bang Refka.
2: Asik Siska.
3: Iya, asik juga.
2: How are you? Apa kabar?
3: Ya, salam kenal ya buat Mas Refka yang kedua kali.
2: Iya, baru dua kali kita jumpa ya Siska
3: iya,
2: ya.
3: Karena Mas Refka itu jarang-jarang ada di RRI.
2: Iya, Refkanya sering gak kerja di RRI, lebih banyak keluarannya.
3: Iya, gila, kan. Satu bulan mungkin hanya dua kali atau tiga kali.
2: Satu bulan dua kali, tiga kali. Aduh bahaya banget Refka. Aduh, tolongin dong Koko, ini kata Siska.
3: Yang rajin dong.
2: Siap, siap Mbak Siska.
3: Iya.
2: Bentar, boleh tanya dong Mbak Siska. Boleh tanya Refka.
3: Iya.
2: Nama panjang Mbak Siska siapa?
3: Ya, Siska saja.
2: Siska saja. Aku kira namanya panjangnya Siskambling. Enggak ya?
3: Enggak, okay. Aku bukan beranda malam.
2: Cuman dapatnya yang sering ada di kerdu ya Siska ya.
3: Iya,
2: oh,
3: itu
2: iya.
3: Sama Mas Faruk itu.
2: Siap Mbak Siska.
3: Siap. Itu mungkin adalah jodohku.
2: Gila, mantap, amin. Ya Allah, amin. Siap Mbak Siska.
3: Benar Mas Siska, tapi ada di gerdu itu.
2: Ada di gerdu, betul. Jodohnya Siska.
3: Berendam malam.
2: Biar selalu bisa jaga dia. Jaga kamu Mbak Siska. Siap.
3: Insya Allah.
2: Amin ya. Mbak Siska mau lagu apa malam ini?
3: Rindu. Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu, kita kenang masa lalu.
2: Asik, mantap.
3: Ya, lagunya ada apaan?
2: Lagunya bentar lagi kan, Anugerah Terindah yang pernah
3: ya,
2: kumiliki.
3: Itu, Anugerah Terindah.
2: Siap, punya Selon Seven.
3: Ya, salamnya ya
2: Monggo.
3: Buat Mas Revka. Mudah-mudahan sehat selalu.
2: Aha, amin.
3: Hati-hati nanti setelah pulangnya.
2: Siap, doa yang sama juga untuk Mbak Siska.
3: Barusan ada Evi, ada Deki, ada Rindi, ada Sahdan. Adibia Farid, Jembaga Ayu, ada Putra Setia Anwar, ada Bunda Fathor, Mama Intan, Bunda Yuni, Adi Pratama, ada siapa?
2: Siapa?
3: Kamarudin.
2: Oh, Pak Kamarudin.
3: Iya, Nom Leko katanya.
2: Iya, siap.
3: Mama Susana.
2: Aha.
3: Iya, ada. Ada siapa ya?
2: Ada siapa lagi?
3: Ada Bunda, ada Mas Mawan aja di Pamekasan.
2: Siap.
3: Ada Roni Sanjaya.
2: Aha.
3: Ada kesemuanya ya.
2: Siap Mbak Siska.
3: Soal lagunya buat Mas Faruk, tak tunggu gabungannya.
2: Siap.
3: Kalau bisa.
2: Siap.
3: Iya, makasih buat Mas.
2: Sama-sama.
3: Mbak Siska.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perwakilan dari Kepulauan sudah hadir. Ada Temon Kuring, caranya gabung gimana Mas? Dua line telepon kita di 665396 dan 662317. Atau Anda juga langsung bisa komen di TikToknya Pro 1 ya. Dan thanks lagi untuk Koko Cina. Wah, ini CEO kayaknya ya. Sudah banyak kirim bunga ke kita malam ini. Kita break dulu pendengar. Kita harus dengerin lagu requestan malam ini dari Mbak Winda, Mbak Evi, dan Mbak Siska. Lagunya keren. Refka juga tunggu untuk Koko Cinah dan Temon Kuring untuk gabung bersama kami di Ruang Rindu. Anugerah Terindah punya Silaun Seven dan Isabella punya Sarja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
1: Prosedur RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori berkalan lewat lagu. Lagunya keren, Isabella. Dia. Dev Kang ketelpon lagi lah malam ini di Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Lewat memori kita kenang masa lalu.
1: Aduh, adem lah kali ini sudah ketemu
2: Iya.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Gimana
1: mas.
2: Gimana kabarnya?
1: Hah? Sampean sehat?
2: Iya, alhamdulillah.
1: Kok enggak semangat kayak si sebelah?
2: Oh, enggak semangat.
1: Boh, tetap Pak Malacupah tak mana.
2: Enggak.
1: Dikit motor di gendingan enggak ada
2: motornya. Ini apa ya? Kangen sekali sama Ade ini. Karena apa? Jarang sekali dengar suaranya begitu kan?
1: Limited edition ini ya. Jarang keluar.
2: Besok mau siaran di Cekadut enggak ya?
1: Pengennya sih begitu. Terlalu duet sama so Mas J. Mas J nyaman suaranya. Saya jadi enggak gimana lo mau Cekadut itu.
2: Pada nyaman nang. Kipu bukan nyaman gitu sih nyoba gitu.
1: Aduh ambu mas. Ada siap mas.
2: Ya lagunya ada apa di?
1: Lagunya esok malam kan ku jalani. Ada aku tak bisa. Ada warna. Ada dahulu. Takut jatuh cinta lagi punya Reza. Selamat untukmu punya Andre Hehanusa.
2: Yang gue tak bisa itu siapa yang nyanyi dek?
1: Nia dan Niati.
2: Wah yang itu aja dek.
1: Iya.
2: Ini kangen mantap. Sama suaranya siapa Nia? Siapa?
1: Nyai dan Niati. Duh sakit aja mana mereka. Siap mas.
2: Ya langsung salamnya ya.
1: Siap monggo mas.
2: Yang pertama untuk adikku bertugas.
1: Siap.
2: Nanti kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan selamat nyampe di rumah.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan gitu ya.
1: Amin mas.
2: Ya salamnya ada Evi, Mas Paru Karisma, ada Siska, Mbak Irma ya, Iim, ada Mas Putra Setia, ada Abah Sunni, ayo gabungan Mbah. Ini saya sudah masuk Mbah. Ada Bubathon Mbak Jempaka, Farid Adelia, ada Syahdan, Syukron Wanda juga ditunggu gabungannya, Lek Syukron.
1: Ya.
2: Kalau bisa ditunggu gabungannya.
1: Siap.
2: Ada juga siapa ya? Mas Ali pertama. Ada Dewi, ada ke semuanya saja dulu ya.
1: Siap, Mas.
2: Oh, ada Bapak Ketua juga.
1: Bapak Ketua.
2: Ya, ada ke semuanya.
1: Siap.
2: Sisanya nanti insyaallah mudah-mudahan bisa masuk di acara Gending-Gending Madura ya.
1: Amin, Mas.
2: Lagunya spesial buat orang yang ada di Pamekasan.
1: Siap.
2: Salam.
1: Mantap, ya. Mas. Siap, Mas.
2: Iya. Makasih.
1: Sama-sama, Mas.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ketemu. Lanjutlah di belakang Mas Jaya yang dari Kendeng sana. RFK sapa kembali di Ruang Rindu. Selamat malam.
3: Selamat malam. Assalamualaikum Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu lewat memori kita kenang masa lalu.
1: Siap.
3: Mas sambil kelotang, Mas Jaya.
1: Gimana?
3: Kok ada bunyi-bunyi sponsor?
1: Bunyi-bunyi sponsor?
3: Iya, aku lupa gitu.
1: Oh iya, biasa.
3: Oh iya, saya ngerti. Sehat ya?
1: Protes malolo. Ya.
3: Aduh, omong.
1: Kancahnya protes, tapi kancahnya ke TV kan protes. Maksa.
3: Kan abangnya sehat lah ya.
1: Nah, kok tak masuk boleh?
3: Sunyi berdua tanya langsung kamu nyibun.
1: Aduh, apa kabar mas, parinduan mas?
3: Alhamdulillah, mohon kabar parinduan. Masih tetap dalam keadaan aman-aman lancar.
1: Alhamdulillah.
3: Tetap selalu lancar.
1: Siap.
3: Gak tahu mas Refka yang siaran, karena saya editing lagu, sempat monitor langsung Kak Jeki masuk. Aduh. Berarti sekarang bagiannya Mas Refka.
1: Iya, apa hubungan Najeki musuh saya? Si bodoh hubungan
3: Mas Refka ini, saya monitor langsung Mas Jeki masuk ya. Ya udah nyalamin ini masuk. ditunggu gabungannya. Langsung sih nece saya masih gitu.
1: Si bedel hubungan na Jeki mau coba win.
3: Oh gitu.
1: Mohon maksud saya tade itu soccer.
3: Mas.
1: Oi.
3: Tapi anda dengar kabar?
1: Apa?
3: Abin Faruk yang nyok banjir.
1: Abin Faruk yang langsung nyok banjir.
3: Iya.
1: Tulat na.
3: Boh.
1: Mak leh mele anyar kabarin duan.
3: Oh. Mas. Baru gentar kabarin duan kemarin itu. Apa? Bahaya, Mas.
1: Berma bahaya na.
3: Anu. Minum bit dong, kena sedut tak kengitin na.
1: Pocur tak ikibo itu. Biasa nampung ibu. Biasa nampung ibu on kena
3: sih. Ini kerobo buat saya terus.
1: Eh malah tinggal urus orang sih kedua ya. Menjumas lagu nama apa?
3: Lagu ada apa
1: nih? Aduh, ada niat dan niat ya aku tak bisa. Esok malam kan ku jelang semenjak kau pergi punya The Massive Januari yang biru.
3: Semenjak kau pergi tuh.
1: Semenjak kau pergi ya The Massive ya.
3: Iya The Massive.
1: Siap Mas.
3: Karena itu lagu utama bagiku.
1: Aja. Mak leter. Monggo salam Mas.
3: Salamnya ya.
1: Siap.
3: Yang pertama buat Mas Reska. Semoga diberikan kesehatan ya.
1: Amin, doa yang sama juga untuk Mas Sukron.
3: Juga salamnya pada Kak Jeki barusan. Pun masuk kaki, petenang kaki. Petenang, kelosot. Juga ada Winda, ada Siska. Apa katanya Siska barusan?
1: Siska itu? Siska Mbling. Yang
3: pos kambling.
1: Ya, yang selalu jagain selalu ada di pos kambling katanya.
3: Allah, mak pas mereka Faruk itu.
1: Ya anggap pendongan Mas Faruk. Tung tung tung tung. Oh, okay.
3: Ada Mbak Irma. Ada Mbak Irma, ada Mas Dewa, Kak Supriyadi. Semoga cepat sembuh katanya. Ya, tuh katanya, Mas.
1: Wah. Mas Supriyadi berci.
3: Ya.
1: Ya, semoga cepat sembuh Mas Priadi. Mas Priadi.
3: No, cepat curhat di acara Perudang itu tadi.
1: Oh, siap.
3: Tuutnya itu katanya yang Pak.
1: Kiah, tuut. Harapan mau catoot dia mah pahe bahasa.
3: Oh, sing bahasanya itu.
1: Lutut beni tuut.
3: Lutut. Kiah. Mending bodoh lagar tak tahu. Enggak bisa. Salamnya untuk semuanya saja ya.
1: Siap.
3: Tanpa terkecuali. Salam kompakan.
1: Siap Mas Kron. Tina Faruk cek salami. Ada HP lagi ya.
3: Salamnya untuk semuanya. Ya untuk Mas Faruk kecil dengan jendingan. Dia ngampun.
1: Siap Mas.
3: Ya buat Mas Refka. Terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Jendingan marin dia kelopai.
1: Siap Mas.
3: Apa je berdekan jantan kau mulai kagak?
1: Tidak ya, insya Allah.
3: Tinggal orang ngakak le, ngakak empat pasti nanti.
1: Siap Mas.
3: Terima kasih ya.
1: Sama-sama Mas.
3: Lagu itu spesial.

0: Tetep anten kalau masuk.
1: Keng Joni gini suara nama tak yang tarik ke Buruji.
0: Banten beningan tak bisa ngku mas.
1: Bo, katanya lagi sakit Mas Supriyadi.
0: Iya, terjatuh di sungai.
1: Oh, talecer nengi sungai. Katanya.
0: Iya, terjatuh ke bawah sekitar 2 meteran lah.
1: Aduh, itu bunyi sekitar 2 meter mas. Tengki gelu itu.
0: Nggak, serius.
1: Gimana tapi keadaannya Mas Supriyadi?
0: Ya, alhamdulillah walaupun ada sedikit sakit lah. Agak ringan.
1: Bagian lutut katanya yang sakit ya?
0: Iya.
1: Ya, semoga cepat pulih ya. Biasanya agak lama tuh Mas Supriyadi. Ya RFK itu yang lama gak masuk ya karena juga kena lutut yang sakit. Sampai hari ini pun masih terasa.
0: Iya, biasanya saya nanya-nanya apa sih obatnya. Kalau apa, artinya kalau kinset apa obatnya.
1: Terus?
0: Iya maksudnya. Kalau lutut itu king share itu apa obatnya?
1: Oh, biasanya
0: yang bisa kita tahu saya kasih informasi.
1: Oh, biasanya sih terapi mas di rumah sakit. Kalau RFK sih begitu.
0: Iya.
1: Iya. Kalau punya BPJS ya tambah enak. Jalanin terapi itu di kemo, di terapi lewat di ortopedi itu enak. RFK ya bisa jalan ya begitu. Dulunya juga pakai tongkat pas lepas jatuh.
0: Oh iya. Ya katanya teman-teman di sini sekitar 4 bulanan tidak.
1: Dina mantep tulis beres mas, mantep tulis saya tak ngantos 4 bulan.
0: Empat bulan.
1: Siap Mas Supriyadi, semoga cepat pulih. Mas ya, Supriyadi mau lagu apa?
0: Ya lagunya tak lupa semuanya lah mas.
1: Ya siap.
0: Yang penting bisa asik lah.
1: Asik ya, siap Mas Supriyadi.
0: Ya, salamnya untuk sampean selamat bertugas. Mudah-mudahan tambah sehat selalu.
1: Amin.
0: Bersama keluarga yang ada di rumah.
1: Doa yang sama
0: ada,
1: juga.
0: Ada Mas Jeki, ada pasangannya. Terus mudah-mudahan bisa nyampe ke pelaminan.
1: Amin.
0: Terus salamnya ada Mas Sukron tadi. Terima kasih atas memberi doa. Mudah-mudahan juga tambah sehat selalu.
1: Amin.
0: Terus salamnya ada Pak Sahe atau Pak Asep. Itu semuanya aja.
1: Siap. Kecuali. Siap Mas Supriyadi.
0: Itu Mas Farouk Krisma. Ditunggu gabungannya enggak. HP-nya enggak. Kalahnya kan. Buru lah cari gabungan, kiri macam-macam.
1: Tapi saya ngiding dari Sukron, taruh noro dah. Talanya.
0: Buru lah cari gabungan, tapi kiri.
1: Siap Mas Supriyadi.
0: Eki, benci dengan motor saya pun saya kalah kembali.
1: Eki sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mas Supriyadi semoga cepat sembuh ya. Kalau sakit ya, kalau mungkin diperiksa lewat medis. Kalau cuman urusan ora mungkin ya bisa lah lewat tradisional ataupun terapi pijat juga nggak apa-apa ya. Tapi kalau diutamakan untuk medis dulu Mas Supriyadi ya. Semoga cepat pulih. Lanjut di belakang Mas Supriyadi. Ruang Rindu selamat malam.
2: Selamat malam. Aduh, ruang rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu kita. Halo.
1: Corak nelpon nengnya songai.
2: Sekarang ada di dongke aku bang Reka.
1: Cih, mak pas nyap-sap sarongki ke dongke mau demak. Oh malam
2: ya,
1: minggu.
2: Ya, sekarang ada di dongke, ada di rumahnya ada next.
1: Malam minggu.
2: Nggak, tadi saya lewat di depan rumahmu.
1: Nggak mungkin nyebrang kan, tapi malam minggu nih ke Siska?
2: Ya, besoknya yang nyebrang.
1: Oke. Okay.
2: Butuh. Saya bermalam di rumahnya Dennis.

0: butuh effort yang lebih lebih emang ya, perjuangan. Ya,
1: dikarenakan ini saya HP pinjam sama Dennis.
0: HP-nya tolong talanyo.
1: Ada kerang. Aduh. Ini mau lihat HP Korea.
0: Bener talanyo onggu. Beni agla ini kat takutnya kabar hoax.
1: Benar
0: ya.
1: Iya, ini HP memang dari Supron. Dan terus di ya tukaran gitu loh.
0: Dia ngincem saya terus sama Stara pada.
1: Iya, dia kena bom Bali akhirnya kereng.
0: Aduh ya Allah.
1: Ya Allah.
0: Rusak ongku.
1: Ada
0: dia ngincem. Incem saya kelar lah, cucu pak beli mon parlo saya sukron itu mas.
1: Wah, ni ya reak itu gue.
0: Mak pada nelesing lah cucu gue HP noreng. Siap mas.
1: Hari ini dia terok bulan nak sebulan dua rese mas. Mana nak? Kau beli aja malu naga jina.
0: Kau saya bang tak tabang incem HP. Aduh ya Allah. Monggo mas, salamnya mas.
1: Ya, lagunya ada apa?
0: Babeli mas Habina, tak bit. Lagunya ada aku tak bisa, punya Nia dan Niati. Dan semenjak engkau pergi, punya The Massive.
1: Ada boleh berat dua?
0: Tau le milih, saya langin cem apa yang kik milih lagu ya.
1: Ya Allah.
0: Aduh.
1: Ya Allah.
0: Ada lagunya Selamat Untukmu punya Andre Hehanusa lalakena.
1: Ya dina jeri awe lah.
0: Ya.
1: Pokoknya putar deki maknan kare ngantos.
0: Celalangin cuma minta nih. Maju salam Mas.
1: Aduh ya. Allah. Makasih salamnya untuk si Genteng ya, selamat bertugas.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin mas.
1: Ya, makasih juga singgulannya untuk Mas siapa puru lah?
0: Supriyadi.
1: Dan juga untuk Anda jatuh ke sungai. Mudah-mudahan Anda cepat sembuh ya lukanya, biar kembali seperti dia kalah.
0: Ya amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Bisa berkumpul kembali meskipun lewat udara untuk Mas Supriyadi.
0: Ya amin.
1: Barusan ada Sukron, ada Jeki Asmara, Arindi, juga ada Wanda, ada Tangalek, Iska. Wow, masuk juga untuk dirimu ya, dan juga ada Mama Susana yang ada di Kepulauan Siliang. Dan juga ada Bupat Hor, ada Irma, Sempat Ayu, dan juga ada kesemuanya saja ya.
0: Siap
1: ya, biar nanti sisanya kalau bisa masuk lagi kalau diberi pinjaman HP-nya. Iya. Karena saya bermalam di rumahnya ini. Iya. Enggak lama-lama.
0: Ya Allah.
1: Pakai teleponan.
0: Siap.
1: Ya, lagunya untuk Siska ya.
0: Mm-hmm.
1: Selamat bermimpi indah ya.
0: Oci. Siap.
1: Semoga mimpi aku.
0: Ci. Jalangin cong.
1: Makasih waktunya ya, Rata.
0: Sama-sama Mas Faruk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Mas Faruk. Sehat-sehat selalu ya Mas Faruk ya. Dan semua yang lagi sakit malam ini semoga cepat sehat ya. Nunem juga selamat malam. Yang lagi nongkrong di TikToknya Pro 1 ya. Dan Muhammad Rituan juga yang pengen siaran langsung mah. Lanjut ref angkat telepon lagi malam ini. Ruang Rindu, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ruang Rindu. ruang berbagi rindu, perkiranya ke masa lalu.
0: Jangan dibagi, Mbak. Cukup, cukup ada saya sama sampean, Mbak.
2: Iya.
0: Mau bagi ke Faruk, kencem HP-nya nanti sampean.
2: Iya, soal kabar insya Allah. Sama-sama sehat gitu.
0: Alhamdulillah, Mbak.
2: Tapi Abah Sunni doain sama Faruk itu bersama Siska mudah-mudahan menjadi jodoh yang sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin.
2: Insya Allah, candang maturan lah. Tafsiran Abah Sunni gitu, Faruk di mana gitu, di Dumkek gitu. Mm-hmm. Ingin kegini gitu.
0: Iya. Mau nyebrang ya, itu.
2: Cuman pesan dari Abah Sunni. Mm-hmm. Kalau mau ke rumahnya Siska pakai harus berangkat paling pagi gitu. Mm-hmm. Takut ditinggal kapalnya gitu.
0: Di nama Alangoy, Ba.
2: Alangoy, Mas. Sini, Mas.
0: Oh, yang gua HP-nya udah ngincem, gue hilang dua kali. Aduh, Mak peduli, Abah. Kok luar biasa sampean, Ba. Punya care ke teman itu luar biasa, Bah. Amin, Bah.
2: Iya, mudah-mudahan itu. Karena diberatkan Abah Sunni kalau nggak ada sampingan gitu, ada. Mm-hmm. Gimana, sepi banget gitu.
0: Iya, betul, Bah.
2: Mudah-mudahan. Ya, terus salamnya barusan ada Mas Supriyadi. Mm-hmm. Mudah-mudahan cepat sembuh gitu. Mm-hmm, ada ya. Jeki bersama Winda, Sukron bersama Wanda. Mm-hmm. Ada Mama Susana. Ada Epi di Lintang, ya. Ditunggu gabungannya gitu. Siap. Ada Dewi, ada Irma, ada Mbak Sempaka. Dewa Surai, kerongka kerbaya, Mas.
0: Oh, iya, siap.
2: Iya, Mama Bathor, Mama Yuni, Pak Ipor, Mesa Jena, Abah Halim.
0: Siap.
2: Dan ke semuanya aja tanpa terkecuali. Insya Allah sisanya kalau bisa masuk di acara gending-gending.
0: Nah, itu wajib, Mbak. Wajib iya, Refka Gerong ke Pandun, Abah.
2: Oh, insya Allah.
0: Siap, Abah.
2: Soal lagunya. Tetap Kak Nara Unta.
3: Buat Mas Refkanya, Mator Sekelengkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ditunggu ya di kentingan nanti. Refka harus hadirkan lagunya dan Niati. Ada Masif juga dan Andre De Hianus. Nanti Refka balik di Dinding Mature. Pastikan Anda selalu terhubung bareng Refka di Pro 1 RRI Sumut karena informasi dan inspirasi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun.

0: mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Pro 1 RRI Sumatera Kanal, informasi dan inspirasi. Pemirsa TV Nengi Tinggi Tinggi Matura Malam Angken, musik budaya Matura. Pemirsa saja bisa mirsaki Pro Situng Neng RRI.co.id Tor Neng FM 107,3 MHz. Tor pemirsa bisa acara TV Malam Angken Nengi Tinggi Tinggi Matura Neng dua lain telpon seampun biasa yang kuin yang 665 telok sangat 6 telok 662 telok peto belas ngereng dapak merasa saya biasa saya bisa gabung malam makin nengnya ting-ting matura ting-ting matura. Halo abah sobung suara ini gitu ngereng ngebing geng ngasih tada suara nah ting-ting matura
1: ting-ting matura lah karla mantap omku.
0: Alhamdulillah.
1: Badan apaan kenting mas?
0: Kentingnya kento bade pelok temor, gunung manto, sitro, terus oh. Kasmaran dono, asarang seran ya?
1: Asarang bintara di pakong.
0: Bintara ning pakong?
1: Oke.
0: Okay. Alhamdulillah. Pura bangki sarang ref kaki pak, pak bin.
1: Okay.
0: Alhamdulillah. Saya ki?
1: Oke, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Iki salam Pak Gi.
0: Iki ngereng Pak Bin.
1: Iki pertama untuk panjenengan, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Siap, amin.
1: Salam sama Kak Fon Bode Pak Yuni. Mm-hmm. Bode Pak Nur Kemala.
0: Iki.
1: Kele Bode Pak Efi, Lentang. Bode. Saya Mas Faruk boleh Gi.
0: Iki siap.
1: Mas Faruk, Bode Syukron, Kele Perinduan.
0: Iki.
1: Bode Fathor juga. Pada Mama Susana Kenjing Doso Dukan pada Terapol lagi Eki Asmara kele.
0: Eki siap Pak Bin.
1: Eki ditunggu gabungannya masuk boleh Mas Eki.
0: Eki siap Pak Bin.
1: Mas Alempu pada Pak Justin.
0: Mm-hmm.
1: Pada Wawan pun bisa masuk.
0: Siap.
1: Dukan pada Mama Intan juga.
0: Eki siap Pak Bin.
1: Kurang saja nama Mas.
0: Siap Pak Bin.
1: Eki Kelangkong.
0: Enki sami-sami Pak Bintara.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Resmi ini. Pak Bin ini suaranya mau besar, matager nih gede-gede narefka. Malar mungkin paling sehat ki Pak Bin. Terus miar saki prositung tor bisa gabung sarang refka. Lain kesempatan. Bingging apa Bintara malam mangken? Ding-ding Madura.
2: Oh, asik kong ke teretan.
0: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demalah HP lah.
2: Karita?
0: Ntar nyari HP kau lah. Tadi story ni kemarin kan apa antona?
2: Oh tu, kula tak temor kapan tu nampun banci dengan sangrang mas. Oh. Yang kiti kali ibrdi atau kapan?
0: Pesta.
2: Ya. Rapain TV deki kor.
0: Cabut nak nak mangken, pes tepes. Pokok boleh sekadar dia story malam mangken.
2: Wengki.
0: Mocol bah.
2: Keru baru. Malam dia tombung. Ngelak terong, mak terong bote. Tekaki furu apa suni mari agabung. Mati kerong si aga bunga boleh.
0: Aduh, ketagihan.
2: Kamuara, mak mele mahkota.
0: Gedeng,
2: kasaroka mak le buat pasar turi. Kenapa boleh pandu siara serang mas Repka? Teka sekut pak kun tak nobu. Kenapa boleh tak sekut?
0: Kenapa boleh tak sekut? Sesama bulan duka le.
2: Cepon. Masuk kronologi sabudan dua hari ni masih ada nombor.
0: Duka le muncul lah, astagfirullah.
2: Aduh ya Allah, kecek kadinta.
0: Tak gede kan, bang.
2: Kan berarti bantu nombor dia.
0: Ah, ngereng bah.
2: Somor dah demai kalau orang kata ego. Muntem bernama Erobi ya.
0: Asyik.
2: Pokok Mas Redka toro oca. Napa sih pentah baku ni bagi?
0: Pokok jom pentah.
2: Iki sana mengki.
0: Iki kereng bah.
2: Betul. Pak Bintara kan disa insya Allah pan lama gak saya sebelum udah ngepan nge RRI kan itu.
0: Eki berarti ki
2: terjukan pada panorama malam niki asli garis pangeran bukabu terjukan Haji Burhan garis pada Mas Roni Mas Nizar terjukan Putra Setia sarangan warga nita pada Mas Reki terjukan Pak Ipan yang tersakan itu Andias Kuda Laut
0: siap
2: niki terkasih tuh aja nih itu
0: siap
2: terkecuali kita kerja po abu tuh mama intan juga kelopen beda Siska sarang baru ya sepuluh boleh kan itu malah bakulan sarang Jeki masuk aja Jeki mun biasa nih mun gue udah tak masuk ya sepun mun Jeki penumpan kali bisa masuk apa nih
0: apa
2: Jeki bade boleh itu kuda epi masuk ep
0: siapa
2: terkesan dia jadi
0: Eki siapa
2: tanpa terkesan dia soal ting pakun kalawan wajahan soal narak ute kawan jenengan atas lekuan cek
0: kelangkung
2: assalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek iki iki sing kerong mana bisa hubung di oh Pak Bintara niki afan kono iki alhamdulillah. Ki cuman almarhum wis iki. Biting ding genting bah pada munyi nak eteran sia. Om Hendra sia oning iki. Ebing ki abah. Ding ding Madura.
3: Lakar mantap om cerita.
0: Alhamdulillah.
3: Lakar nopo di rasa kerong. Alhamdulillah, boleh bisa masuk boleh.
0: Banyak habina men.
3: Lekar jadi ni ada kiki baru jadi sumi sama, boleh tak sanggup.
0: Telepon nak suruh boleh, mana tak bisa gabung.
3: boleh ikhlas pon.
0: Ikhlas mau rebo jadi, ya.
3: Dan beni mau rebo jadi dek ni ke masa depan. Napa kejompo biano ni masa depan.
0: Napa? Aku ulur.
3: Nangis masa depan.
0: Disno dusi, rakan nak jadi.

0: maksudnya aku lur nginjem HP. Aduh ya Allah, mungkin pada pak cok ano.
1: Benten memohon. Kegula.
0: Ngocak ke tina apa jangan.
1: Syukur alhamdulillah.
0: Iji.
1: Harap perlu ke jangan gula. Minta tolong. Terus gabung nak RRI. Rahati ke Tuhan. Gula gula belum bodoh nak penegak nobi ya. Di pendenan tang ki masuka naroi lambe.
0: Ba anu.
1: Untuk sama cek ke radio ni ke hapi-hapi jadul
0: saya. Bengkin kelu. Selera nama melas napa berma?
1: Selera na?
0: Okey.
1: Dari selera, kita on.
0: Benten saya waktu ngecak ngece sama kampian, mama melas napa?
1: Keras na. Tak kerja. Mak kerja lain.
0: Saya nggak dusun, nak nyebrang kaki lila kuda.
1: Cara burung je orang. Kita ingat no. Tak sebelah di kota kaki burung. Mau cak. Mon esok ngaji usahanya mon apa dia mon?
0: Tak oning.
1: Tak. Nak tak oning mon bah tanya ngukur ker kok. Cara burung je orang.
0: Aduh ya Allah, kayak tabu.
1: Jangan kilo masih reka. Membiarkan bagun saya tangki.
0: Okey, bagun.
1: Bagun.
0: Jadi oleh berapa minit ni kak?
1: Takut lah elang boleh ni kak?
0: Enten, insya Allah pada.
1: Pada ki.
0: Keng marena enten ya. Montak tuli pada singangka. Ki bagun ki baroko.
1: Ya Allah, mantar ki barangnya sehat, mantar kita tangki.
0: Pada dibudi na biasa na. Boleh tak masuk sebulan juga le.
1: Kenting apa dia apa under eh?
0: Bela sitro, gunung mantuk, pelok temor, tadelet.
1: Telo.
0: Tadelet, tadelet.
1: Bisa dia sini kisi kama.
0: Bawa benda kakapi ni kah? Mungkin kare milih.
1: Gula dukung jalelet ni kah?
0: Ah. Siap. Gunung
1: mantuk ni kah gula lestari minta dengan lembur.
0: Ki, menjalelet tahun ni gini kah gula?
1: Gula na.
0: Aju dulu. Siap.
1: Alhamdulillah, nikah enjoy mandi tengah boleh. Salam mas.
0: Kereng masuk keron.
1: Salam si pertama. Ya terakhir dari Sambian.
0: Siap.
1: Moga-moga barangnya sehat dengan setuju keluarga.
0: Amin.
1: Ken salam mas. Kita bawa Winda lagi.
0: Eki.
1: Enggak jadi. Mm-hmm. Dan pada Mbak Irma. Juga pada saya Budin Sambian ni lagi.
0: Okey.
1: Muka-muka barangnya sehat.
0: Amin. Tokoro anakan kerupuk.
1: Tangki tokoro jadi enggak sana. Allah. Itu emang kijo di bekas.
0: Pak Es. Aduh, penyaringan bibir. Tolos, kan jangan labung deki. Terus, mas, tiga kerja bahas kan ni kan mas. Terus.
1: Ini saya gula headset ni ya. Karas.
0: Aduh, ya Allah.
1: Ini juga salam pada abad ini.
0: Okey.
1: Atau selangkong, juga pada Kak Subriyati.
0: Siap.
1: Juga kan pada sebenarnya kawasan pemekasan juga pada Wanda. Kan pada Faruk, Karisma.
0: Siap.
1: Pak Koruk. Kamu kebaringan sehat tangki. Ya kajian tangki mas Resta.
0: Amin. Siap masuk rom.
1: Juga kan pada sebenarnya kawasan Sumenep nih kah?
0: Tangki.
1: Pada Omboa, Mas Wawan. Juga kan pada sebenarnya di kawasan Sumenep ni kepada Mas Anwar sering ngizat.
0: Siap.
1: Satu hujan lagi dan Padre kecuali.
0: Siap Mas.
1: Kompak.
0: Eki siap Mas.

0: ka. Kuwi sampean banyak motor sekolah kok.
1: Iki sami-sami masuk.
0: Iki kene kae paring aki dhek kawan ta.
1: Iki cadel lepi.
0: Ngaka sana pagi sampean nika.
1: Dina aja urus-urusan mian.
0: Ta gula.
1: Dan pas cadel lepi. Iki.
0: Ki motor sekolah kok ngireng assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri nelpon urus-urusan ke saya menyiar. Lagi suruh nyiar sekali. Pas kau udah sih tak masuk. Bingkai nggak sukron, ding-ding matura.
2: Waduh, lakar mantap bang tua lah.
1: Alhamdulillah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tak bangki boleh ni kan?
1: Aki.
2: Tidak apa, masuk apa? Ya lekron. Masuk lekron. Mana bi kabar Pak Gun saya lagi?
1: Engki sami sami mas dia.
2: Delu. Masuk kali dia oke. Kencingan, apa sih beri poter ni kalau?
1: Nika calelet plus sarina nika. Requestan na sukron ni ka taon ning
2: mungkin pun ano ru nuru bunte lek ni
1: siap mas
2: ki salama si pertama katot aku ndak kan ku impian ndak bertugas ki
1: eki siap mas
2: leki mana bi peleman tengah te lek peleman karo mana ki lek cek lepai lek
1: bo mata engki jaringe to ku ini ka
2: bo noro lek
1: bo noro
2: alhamdulillah berarti stongku kampian kan kale
1: ketok buntok nor
2: kita ana apa berarti kan itu kambian ini kan.
1: Ki.
2: Ivan. Kado garan ki.
1: Amin amin amin.
2: Ivan salama. Ivan mengawali kita pada siapa si pertama le? Le sukron.
1: Si pertama.
2: Apa tu ni?
1: Pak Bintara.
2: Oh, Mas Bintara. Selamat malam Mas Bintara. Nika gue masuk Mas Bin. Tenang. Bareng itu kita masuk ni kan.
1: Okay.
2: Itu kan pada Le Sukron, Rengwanda, pada Pak Nur Kumala, Bang Mahesa Jenar, Pak Sapur, itu kan pada Mas Putra Setia, pada saya ada lagi lagi, pada Pak Sapur, kelak ke Bang Asep, pada Mas Paru, pada Pak Irma.
1: Siap.
2: Kesatu aja nak lagi.
1: Siap mas. Ya.
2: Tanpa terkecuali si kita gabung dorai gabungan. Minta kerana notop. Orang bekot ngokot ponco orang ni kah?
1: Pemak buru penyerah.
2: Bene. Minta melo le. Minta melo bingkisan. Orang.
1: Aduh ya Allah.
2: Gimon.
1: Gimas.
2: Dorai mon. Tidak pada nantretan si kita gabung si yang ini ada gabungan dorai. Ya dorai.
1: Pelekas.
2: Genting apa ni atau lagi dengan orang si Bermekasan lek?
1: Siap mas.
2: Sore gabungan si Bermekasan.
1: Siap.
2: Salangkong.
1: Iki siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bingking nggak mas? Ya. Tinggi tinggi matura. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
3: Tinggi tinggi matura. Makaroh. Untuk ongku matura. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mak pas bisa nih kak esosor. Yang kui nampak telefon nih kak. Pakun saya tangi. Mak kini suara nampak Win.
3: Kita awaning dari napa nih kak?
1: Eko tak kok enapa masuk mas JA pen?
3: Ini suaranya berde dong.
1: Hah? Suara cerok norok nak nih kak.
3: Ana suara ni kira ni si guru ni kat tu ni si kami suara ni.
1: Okey, enten makin nyaman pun saya pun.
3: Oh iki.
1: Mana bi kabar Pak Gun tengki?
3: Oke, alhamdulillah kasi tu.
1: Keng, anu tak ada boleh enten.
3: Oh ni kemarin memang lanjut macam.
1: Seduh kali nak.
3: Pun nak cerita lapar pun.
1: Bu. Wah. Paringi saya lapar melolo. Siap.
3: Paringi saya ongku.
1: Alhamdulillah.
3: Paringi saya, paringi bungkut.
1: Saya ber alhamdulillah.
3: Saya sedikit lewat.
1: Siap. Amin.
3: Saya bikin dengan nama bunte, Bon.
1: Oke, siap, Mbak Win.
3: Salam, Mas. Salam, Mas. Saya sedikit lewat.

0: lyyrinen, mikä voisi näyttää rannassa. Ja kun numero pitäisi tehty.
1: Uusia.
0: Minä epäinvastin pitäisi sen jälkeen.
1: Siap.
0: Se voi edelleen.
1: Enki siap, mä. Mbak Win. Rok norok malu. Ki tak lengkap lah gar. Mun tak rok ngirok tak lengkap, tak lebur tem. Siap Mbak Win. Sami-sami Mbak Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mar muke paring sae, malar muke paring jember terus tangki. Mbak Win sareng Mas Dian ya, pasangan saya lekar mantep nih. Bikin Mbak Winda. Ding-ding matura.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ding-ding matura lekar mantep Mas Repka.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Raas nih katangki. Kan.
3: Katipun apa kabar saya?
1: Bisingi kok cara as langsung ngobo suara.
3: Karena apa? Ngobo katina apa?
1: Ngobo tambah bungkol. Gelok bak tepes, tribel, makin bungkol.
3: Bajak gelok tak pasang mikrofon nanti.
1: Oh, tak pasang mikrofon.
3: Si macam-macam alat si. Saya tetia mah bagus kareng raas nih ka Mas Rifka.
1: Alhamdulillah.
3: Saya kira tak mah kecewa sama ka pandu siara RR ini.
1: Bom, pian nyongok kau lo pun gembira. Saya tak nemu pandu. Berarti. Ya,
3: alhamdulillah.
1: Anu di apresiasi Rifka na sareng
3: pian. Eng
1: siap Mas.
3: Cak pun saya cebuna almarhum Pak Matali. Alhamdulillah.
1: Ya. Yeah.
3: Pembian lo nunjukkan ke Pak Matali ki.
1: Bo datang ke kasa. Datang ke nanti gula dimin.
3: Mana Pak Matali?
1: Engki.
3: Ki kerua. Kenapa kasa tetap terpatri neng iya tena pendengar kan ika. Sebenarnya komedi ingin rasanya diperpanjang tapi apa boleh buat. Satu aja pemain-pemain ini kapan almarhum satu aja, thank you.
1: Thank you, Loros. Okay.
3: Juga Pak Matali, Pak Bruden ini kamar mau kekeparingan kasayan, padeng, edelum, pating kerana kan saya siapa nikah.
1: Thank you, amin.
3: Juga Pak Guno, sempon atingkel. Insya Allah sekibada nikah kare Pak Marmut, Bu Markoya, Bu Munirah, Bu Asmona genika sih. Insya Allah sikit berde genika pun.
1: Eki.
3: Sekarang ki Mas Rifka.
1: Eki.
3: Oke. Panjenengan atanya sakoni dan kuda seneng juga enggak komedi ki Mas Rifka.
1: Ba, alhamdulillah dimin kalau norok rekarena dimin saya kita banyak saya pensiun. Kalau norok amain dimin.
3: Ba, biar norok amain juga.
1: Saya pun para pensiuna dan gula buru masuk nengi produk dimin.
3: Oh, okay. Tapi neng amak neng pemain komedi neng pancing neng tak noro amain.
1: Tak noro ton reng sepo si noro.
3: Pasera. Pasera.
1: Tikel neng tadi PRW.
3: Bener gula ongkun. Penasaran gula teroni kah gula nak saporan apa boy? Gula nak anak buru. Gula nak kanak-kanak buru Mas Rifka, kelahiran tahun 92 cuman pecinta ke komedi kan ya.
1: Mbian bisa tanya ke Hendra.
3: Ditingkel pun, mana bi pun tadi PR.
1: Oke, mana bi tadi PR tak lebur.
3: Pola ring sepon mbian sih ka sambut Pak Marmut ben niki.
1: Kenapa? Bukan Pak Marmut. Kan pas jawabnya mana ke nika?
3: Ditingkel pun, salam maka satu aja.
1: Siap Mas.
3: Salam maka satu aja, nah
1: siap. Si
3: penting bisa acurhat, berbagi-bagi cerita sareng Mas Rifka sanosa sakater sakoni
1: gih siap Mas
3: gih ane serka se bingkeng tak mabing ngirim salamnya banyak salam maka satu aja, nah
1: siap,
3: assalamualaikum
1: mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah mana bi sederi raas nih kelar anu penuh kejutan tangki. Bingkengnya sederi raas malam angin ting matura.
0: Lakar, mantep, ongku, Mas Rifka.
1: Alhamdulillah. tak sia-sia sebut lagi masa basuh ni. Evi, Evi, Evi.
0: Mungkin niat. Nah. Tidak kuat.
1: Maki tak anu tangar mungkin.
0: Banten ke? Ki kurang betul nak?
1: Oh, kurang.
0: Ki kalau jelas baru tidur. Asyik.
1: Tapi tak ada ur boleh kan ki?
0: Apa?
1: Tak ada ur boleh kan?
0: Tak.
1: Okay. Tak kok bahal anu sehat pada so kenduler gitu.
0: Apa? Si burung anu. Si bantin tinga. Napa?
1: Gendingan ni kau calelet sarang sitru.
0: Calelet sini kaki.
1: Ki siap Mbak Evi.
0: Asyik tanya punya. Jelas nak. Bula abri anu ke Mas Hendra. Boleh abri ini anu je. Kena apa menit? Nanti kering gabungan. Nanti kan.
1: Nah siap.
0: Punya. Kan tak lebur.
1: Okey.
0: Ini yang saya kerja.
1: Ah, okey.
0: Ini pun, apa saya teru aja jangan nikah.
1: Siap, Mbak Evi.
0: Salam, Ji.
1: Eki siap, Mbak Evi.
0: Pertama, juga banyak dengan. Selamat bertugas. Kita mm-hmm. Kena sehat. Juga berde Abah Sumi. Berde Pak Nur Gumala. Berde Mas Bintara.
1: Siap.
0: Wawan tak bisa masuk. Juga ada okey lagi kita ikut sebut dulu pun last tarikh kata jana pun sih
1: okey siap Mbak Evi
0: mungkin mikir dari emak boleh ada dua akhir ngara
1: terlahir ni kisah siap Mbak Evi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ref kau penting atau lagi tinggi tinggi malam makin cara lihat lagi. Jika pun saya dan tos lagi pendek lumayan lah. Malar muka pada pada yang saya pemirsa saja saya biasa pemirsa lagi perlu hitung. Ternyata sapora mana bibu de teratur sekurang saya nengi panggilin pemirsa satu aja. Malam muka paling sehat bisa panggilin betogi. Nika bade kenting jalelet, ayat orang kide ka satu aja semiar sakit nengi prosito ngerari sumenep.

Pernahkah kita sadar bahwa sebuah suara yang tak terlihat bisa menemani seseorang yang bahkan tak pernah kita kenal? Itulah radio. Ia hadir tanpa mengetuk pintu, menyapa tanpa harus bertatap muka, dan menemani tanpa pernah meminta apa-apa. Di Madura ada ungkapan, mun tak bisa atemu, bisa nyambung lebet suara. Tak bisa bertemu akan tetapi suara tetap bisa menyambungkan rasa. Karena radio bukan sekedar suara yang mengudara, radio adalah cerita, informasi, dan rasa yang menemukan pendengarnya. Selamat Hari Radio, teruslah mengudara, karena bisa jadi suara yang kita anggap sederhana adalah suara yang sedang dibutuhkan seseorang di luar sana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalilur Rahman, Bupati Pamekasan. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumenep. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tetapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ah, man.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Slamet Junaidi, Bupati Sampang, mengucapkan selamat Hari Radio tahun 2026 dan dirgahayu untuk Radio Republik Indonesia yang ke-81.

0: Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi, semoga RRI terus menjadi suara yang terpercaya, inspiratif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita jaga semangat persatuan melalui informasi yang mencerahkan dan membangun. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Jaya RRI, jayalah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fauzi Wongsoyudo, Bupati Sumeneb. Radio boleh berubah zaman, teknologi boleh terus berkembang, tetapi kekuatan sebuah suara untuk menyampaikan kebenaran, membangun harapan, dan menyatukan masyarakat akan selalu dibutuhkan. 81 tahun RRI membuktikan bahwa radio bukan sekedar media, tapi bagian dari perjalanan Indonesia. Mari terus hadirkan siaran yang positif, terpercaya, dan mampu menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Selamat Hari Radio 2026, Dirgahayu RRI ke-81. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus menjadi suara Indonesia dari masa ke masa. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan bercerita tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Revolusi mental adalah apa hal dari diri Anda yang perlu Anda rubah menjadi lebih baik sehingga Anda menjadi orang yang sangat luar biasa saat ini. Revolusi mental pertama adalah tentang identitas diri. Bangun identitas Anda, bangga dengan diri Anda. Bangunlah bangsa ini menjadi bangsa yang membanggakan sehingga bisa bersaing dengan negara lain dan bangsa lain di dunia. Yang kedua, revolusi mental kedua adalah bangun value-value baik, bangun value-value yang sangat mencerminkan diri Anda sehingga Anda bisa sangat bermanfaat buat orang lain. Yang ketiga adalah tentang keyakinan. Anda tidak akan bisa membangun identitas dan nilai-nilai diri Anda tanpa Anda yakin bagaimana diri Anda bisa membuat orang lain lebih baik. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda membangun skill, membangun keahlian, membangun pengetahuan sehingga Anda jauh lebih baik. Demikian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan seluruh masyarakat Kabupaten Pamekasan, saya mengucapkan selamat Hari Radio 2026 dan Dirgahayu Radio Republik Indonesia RRI ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi yang terpercaya, mencerdaskan masyarakat, serta mempererat persatuan Indonesia. Semoga RRI terus menjadi suara yang menginspirasi, mengedukasi, dan hadir dekat dengan masyarakat. Sekali di udara, tetap di udara. Dirgahayu RRI ke-81. Terus mengudara, terus menyuarakan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.

saudara resumen kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Rusia sudah kebersamaan kita hari ini Sabtu 19 September 2026. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja program satu RRI Sumeneb mengucapkan selamat berpisah dan sampai jumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semoga sajian hari ini membawa kesan di hati pendengar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sumeneb kembali mengudara melalui FM 101,3 MHz AM 1098 kHz. Menyiarkan siaran sepanjang hari ini Minggu 20

September 2026. Bersama saya Gita Ayu, sukses selalu untuk Anda. Selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan. Mantapkan langkah meraih kesuksesan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: نعبد الأصنام.
1: Ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkanlah aku berserta anak cucuku dari penyembahan terhadap berhala-berhala."

Ya Tuhanku, sesungguhnya mereka telah menyesatkan banyak manusia. Maka siapa yang mengikutiku, sesungguhnya dia termasuk golonganku. Siapa yang mendurhakaiku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya, berada di sisi rumahmu, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, demikian itu kami lakukan agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

As-Shodiqul Masduq. Meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dan rasul memiliki keistimewaan yang lebih dibanding manusia biasa. Mereka lebih sempurna dari manusia biasa. Dan yang paling istimewa di antara para nabi dan rasul adalah nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah seorang lembut, murah hati, mampu menguasai diri, suka memaafkan ketika memegang kekuasaan, dan sabar saat ditekan. Anas bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya, paling lapang dadanya, dan paling besar kasih sayangnya. Suatu hari, sewaktu Anas masih kecil, beliau sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk suatu keperluan. Aku berangkat, tetapi aku malah menuju anak-anak yang sedang bermain di pasar, bukan melaksanakan tugas dari Rasul. Aku ingin bermain bersama mereka. Aku tidak pergi menunaikan perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa saat setelah berada di tengah-tengah anak-anak itu, aku merasa seseorang berdiri di belakangku dan memegang bajuku. Aku menoleh. Ternyata dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tersenyum beliau bersabda, "Wahai Unais, apakah kamu telah pergi seperti yang aku perintahkan?" Maka aku pun salah tingkah. Kemudian aku menjawab, "Ya, sekarang aku berangkat wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, aku berkhidmat kepada beliau selama 10 tahun. Beliau tidak pernah berkata untuk sesuatu yang aku lakukan, 'Mengapa kamu melakukan ini?' Beliau tidak pernah berkata untuk sesuatu yang aku tinggalkan, 'Mengapa kamu tinggalkan ini?'" Hadis riwayat Muslim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah the perfect man, contoh teladan kita. As-Shodiqul Masduq.

0: Mutiara Pagi Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Ayu menemani Anda Sumenep pagi ini di minggu lembar ke-20 di September kali ini. Seperti biasa, saya akan menemani Anda di Mutiara Pagi. Kita sudah bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini ya, bersama dengan penyuluh agama Islam Kemenak Sumenep bersama Ustadz Bustami. Kita sudah tersambung. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kabar baik hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama RRI di weekend ya Ustadz ya. Dan topik kita pada minggu kali ini adalah buah dari kesabaran. Nah, sebelum kita berdialog, berdiskusi, nanti selepas mukadimah kita akan mendengarkan tausiah dulu ya dari Ustadz Bustami sebagai pengantar. Silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Para pemirsa Mutiara Pagi RRI Sumenep yang berbahagia, terutama juga Mbak Dita Ayu yang telah memandu acara pada pagi hari ini, semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita awal.

0: hari aktivitas pagi ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan berdoa, dengan harapan, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita rencanakan, semoga apa yang kita targetkan, semoga apa yang akan kita upayakan diberikan kemudahan oleh Allah, dilancarkan, disukseskan. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Kak Gita, sesuai dengan tema yang kemarin sudah saya ajukan terkait dengan buah kesabaran. Terlebih dahulu mungkin perlu saya sampaikan tentang kisah, sebuah kisah. Yang ini di dalamnya ada
1: Recording
0: teladan
1: in
0: tentang,
1: progress.
0: ada teladan tentang kesabaran, yaitu tentang kisah. Ada yang mengatakan sahabat, ada juga yang mengatakan tabi'in, namanya Abu Kilabah. Beliau sebenarnya adalah seorang ulama besar yang bahkan beliau pernah ditawari untuk menjadi qadhi atau hakim. Kalau sekarang itu oleh raja ditawari menjadi qadhi kerajaan. Tetapi beliau menolak tawaran itu karena takut terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dalam rangka menghindar dari tawaran seorang raja, beliau mengasingkan diri ke suatu tempat, ke tempat terpencil di padang pasir, sehingga beliau hidup dengan sangat terbatas. Dan kebetulan setelah mengasingkan diri bersama satu orang anaknya, beliau ini Abu Kilabah ternyata diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat, yang berupa kedua tangannya buntung, ada yang mengatakan kedua tangannya lumpuh, ada juga yang mengatakan ya buntung atau lumpuh, kedua kakinya juga lumpuh, kedua matanya buta, kedua telinganya juga tuli, tidak mendengar. Namun yang dilakukan oleh Abu Kilabah ini dalam keadaan seperti ini, ternyata Abu Kilabah ini senantiasa bersyukur kepada Allah, senantiasa terus berzikir kepada Allah dengan mengatakan Alhamdulillah atas pemberian Allah yang masih merasa lebih, pemberian Allah masih merasa, Abu Kilabah merasa lebih, pemberian Allah itu merasa lebih bagi Abu Kilabah. Makanya Abu Kilabah tetap istiqomah hatinya, tetap konsisten, tetap berpikir positif, tetap berbaik sangka kepada Allah dalam keadaan ujian, dalam keadaan ujian yang menimpanya sebegitu beratnya. Abu Kilabah tetap dalam kesabaran, tetap dalam ya istiqomah di dalam menghamba kepada Allah. Kemudian keadaan Abu Kilabah ini ditemukan oleh seorang musafir yang bernama Abdullah bin Muhammad. Abdullah bin Muhammad ini menghampiri Abu Kilabah karena Abu Kilabah ini di padang pasir hanya tinggal di bawah tenda yang sangat tidak layak untuk ditempati. Kemudian Abu Kilabah mendekati tenda tersebut dan ternyata, maaf, dan kemudian Abdullah bin Muhammad itu mendekati tenda tersebut dan mendapati ada suara zikir di dalamnya, mengatakan Alhamdulillah atas pemberian Allah yang masih dilebihkan daripada makhluk yang lain. Sementara Abdullah bin Muhammad ini melihat Abu Kilabah dalam keadaan kedua tangannya buntung,

kedua kakinya lumpuh, matanya juga tidak melihat, telinganya juga tidak mendengar, tetapi tetap berpikir, Alhamdulillah, Allah masih memberi pemberian yang lebih kepadaku. Hal ini membuat Abdullah bin Muhammad heran. Kenapa dengan keadaan demikian masih bersyukur? Jadi akhirnya Abdullah bin Muhammad ini bertanya kepada Abu Kilabah, "Wahai Abu Kilabah, dengan keadaan yang seperti ini, engkau masih memuji Allah, engkau masih merasa mendapatkan pemberian yang lebih dari Allah. Apa kirangan yang kau pikirkan?" Kemudian Abu Kilabah menjawab, "Celaka engkau. Apa engkau tidak menyadari bahwa aku ini masih memiliki pemberian yang istimewa, yaitu mulut yang masih bisa berpikir, hati yang masih bisa mengingat Allah." Jadi, bisa berpikir. Bisa berpikir ini bagi Abu Kilabah adalah anugerah terbesar, yang sehingga dengan anugerah ini tentunya Abu Kilabah harus bersyukur. Walaupun Abu Kilabah harus bersabar, di satu sisi Abu Kilabah harus bersabar karena ditimpa musibah yang begitu rupa, tetapi juga Abu Kilabah masih mencari nikmat Allah, menemukan nikmat Allah, menemukan anugerah Allah yang menjadi alasan Abu Kilabah itu tetap bersyukur kepada Allah. Gitu. Akhirnya Abdullah bin Muhammad ini seorang musafir sadar bahwa memang sampai kapanpun tidak ada manusia itu yang lepas dari anugerah Allah. Maka sampai kapanpun tidak ada manusia yang tidak harus bersyukur, yang bisa lepas dari syukur. Di tengah musibah sebesar apapun, masih ada anugerah yang perlu disyukuri. Kemudian setelah itu Abu Kilabah meminta tolong kepada Abdullah bin Muhammad. "Wahai Abdullah bin Muhammad, wahai seorang musafir, minta tolong. Saya ini sebenarnya di sini di bawah tenda ini bersama dengan anak, satu orang anak saya yang melayani saya, menyuapi saya, membantu saya ketika bersuci dan lain sebagainya. Namun sudah beberapa hari ini anak saya tidak pulang, anak saya tidak datang. Minta tolong, wahai musafir, minta tolong anak saya, tolong dicarikan. Kalau ketemu suruh pulang." Itu. Akhirnya Abdullah bin Muhammad ini memenuhi permintaannya, kemudian mencari si anak tersebut. Kemudian setelah mencari kemana ke sana kemari, ternyata ketemu anak tersebut sudah meninggal dunia karena dihantam binatang buas, diterkam binatang buas. Dia sudah meninggal. Kemudian Abdullah bin Muhammad ini kebingungan. Bagaimana caranya saya mengabarkan kepada Abu Kilabah?

0: apa Abu Kilabah tetap istiqomah hatinya berbaik sangka kepada Allah Husnuzan. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu menyatakan alhamdulillah Allah sudah menutup potensi atau peluang dosa bagi anak saya. Alhamdulillah. Berarti anak saya juga tidak berpeluang lagi untuk melakukan perbuatan dosa. Ini masih disyukuri oleh Abu Kilabah. Dan pada akhirnya, setelah beberapa saat kemudian, setelah mendengar kematian anaknya, ternyata Abu Kilabah pun menyusul meninggal dunia dalam keadaan tenang. Kemudian, beberapa saat kemudian, sang musafir ini ternyata bermimpi. Di dalam mimpinya, sang musafir bertemu dengan Abu Kilabah, dan saat itu Abu Kilabah sudah dalam keadaan segar bugar, sehat, tangan dan kakinya sudah sehat. Dan kemudian Abdullah bin Muhammad ini bertanya, "Bagaimana keadaanmu, wahai Abu Kilabah?" Abu Kilabah menjawab, "Aku dalam keadaan sehat-sehat saja, dan ternyata Allah sudah menyiapkan derajat yang tinggi kepadaku." Ini yang merupakan buah daripada kesabaran Abu Kilabah, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Tetapi salah satu ya, ini salah satu daripada buah kesabaran. Tetapi banyak sebenarnya buah dari kesabaran itu. Misal kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau tentang pahala derajat mungkin ini semua orang tahu, tapi bisa jadi semua orang seperti tidak meyakininya. Kenapa? Kenapa saya katakan demikian? Karena kadang-kadang dia tahu kalau sabar itu akan dibalas dengan derajat yang tinggi, pahala yang melimpah. Tapi kadang-kadang kita tidak berupaya untuk bisa bersabar, atau mudah apa ya, terprovokasi, tidak berusaha bersabar. Kalau yang dalam kehidupan kita, dalam saat ini, dalam kehidupan kita saat ini, dengan kesabaran kita bisa mencapai apa yang kita inginkan. Tetapi sebaliknya, kalau tidak mau bersabar, biasanya peluang yang ada di depan kita itu biasanya bisa hilang begitu saja hanya karena kita tidak mau bersabar. Kemudian juga dengan bersabar Allah akan membersamai kita. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Inna Allaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Begitu kira-kira
1: Baik.
0: sebagai pengantar. Baik, terima kasih.
1: Oke, baik. Saya dari tadi mendengar cerita Ustadz tentang Abu Kilabah itu meringis itu. Jadi yang ada di otak saya, aduh aduh apalagi sebentar lagi. Aduh aduh gitu. Jadi benar-benar part-part dari ceritanya itu benar-benar menguji iman kita gitu ya, Ustadz.
0: Ya.
1: Kalau kita mendengar kisah dari Abu Kilabah ini, dikisahkan bahwa hadiahnya didapat di akhirat gitu. Nah, bolehkah kita sebagai manusia biasa, Ustaz, mengharapkan buah dari kesabaran itu di dunia dan di akhirat kira-kira?
0: Tentu, seperti yang barusan saya sampaikan, bahwa memang buah dari kesabaran itu bukan hanya di akhirat saja. Seperti yang barusan saya sampaikan, bahwa dengan kesabaran, maka insya Allah apa yang kita cita-citakan mudah untuk dicapai. Seperti misalnya kadang gini ya, dalam sebuah seleksi misalnya. Seleksi atau ujian saja, ujian sekolah misalnya. bersabar dengan ujian, bersabar dalam menjalani ujian, maka insya Allah buahnya adalah lulus dari ujian. Tapi kalau tidak mau bersabar, tidak mau mengikuti aturan dalam ujian, misalnya ada di sekolah, kalau ujian kan ada ketentuan-ketentuan, ada ya aturannya. Kalau tidak mau mengikuti aturannya, yang bisa ini bisa diartikan tidak bersabar dalam menjalani ujian, maka tidak bisa. Maka di dunia ini juga kita akan merasakan buah, akan mendapatkan, akan memetik buah dari kesabaran.
1: Baik.
0: Begitu.
1: Saya sering kali melihat kesabaran itu di box yang lain. Misalnya begini, Ustadz. Misalnya saya punya teman ya, atau saya punya rekan kerja yang seringkali setiap bertemu dia menampakkan wajah yang apa istilahnya, kemerungsung begitu ya. Dan kalau ngomong juga agak ini ngegas-ngegas gitu, Ustaz. Tidak sabar gitu ya. Jadi kita biasanya mengklaim orang itu tidak sabar. Nah, tapi ketika kita tahu kehidupan pribadinya, ternyata teman saya ini punya orang tua yang dua-duanya dia rawat sendiri, dan dua-duanya sudah renta dan tidak bisa beraktivitas apapun gitu. Nah, ini kan kita akhirnya melihat kesabaran itu di dimensi yang berbeda. Jadi sebenarnya teman saya itu sabar begitu. Ketika Allah kasih ujian, dua-duanya orang tuanya tidak bisa ngapa-ngapain dan dia yang ini ya, yang berbakti, yang meladenin. Nah, kalau kita melihat porsi yang seperti ini begitu, Ustaz. Ini masih dikategorikan sabar atau bagaimana kita melihat orang yang model begini nih kira-kira, Ustaz?
0: Betul. Begini Mbak Gita. Kalau dari sisi dia merawat orang tuanya dengan sabar, betul dia sabar. Tapi kan ketika bertemu dengan orang pada saat itu juga kewajiban kita memang ya dengan ramah sebagai pribadi ya kita memang harus ramah kepada orang lain, baik kepada orang lain, sikap menyenangkan kepada orang lain. Tetapi ya kita juga perlu sadari bahwa memang di sekitar kita itu bisa jadi tidak sama dengan kita, tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Maka pada saat itu berarti kita yang harus cerdas, yang harus jeli, yang harus apa ya, peka dengan keadaan di sekitar kita. Dan ini tentunya kita harus bersabar ketika menemui orang di sekitar kita ternyata tidak sesuai dengan yang kita inginkan.
1: Baik.
0: Menegas, menyebalkan, misalnya. Kita perlu bersabar di situ.
1: Bisa jadi teman kita itu ujian buat kita gitu, ujian kesabaran buat kita.
0: Betul sekali, Mbak Gita. Ya.
1: Oke, baik. Kalau misalnya kita menemui hal syariat misalnya yang seringkali di belok-belokan gitu ya Ustaz, atau di kita tahu aturan itu, kemudian ada beberapa orang yang menyalahgunakan gitu. Nah,
0: betul.
1: Bentuk ketegasan kita terhadap hal yang kita tahu, tapi cara penyampaian kita ini sabar dan lemah lembut, harusnya bagaimana ketika urusan agama syariat kita nih yang sudah dipermainkan misalnya, Ustaz? Masih harus bersabarkah, atau mungkin kita agak tegurnya agak lebih keras, atau bagaimana, Ustaz?
0: Ya. Sabar ini sebenarnya kalau dalam hal seperti itu sudah bisa dikategorikan sabar yang dilarang.
1: Oke.
0: Artinya apa? Ini, kalau kita melihat kemungkaran, maka kita wajib mengubahnya. Cuma kita mengubah dengan bagaimana? Bukan dengan cara yang kasar, bukan dengan, maksudnya bukan dengan cara yang tidak baik. Tegas itu bukan tidak sabar. Tegas itu bukan tidak baik. Tegas dan kasar memang ya berbeda ya.

0: Artinya dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, tanpa emosi, tanpa amarah. Jadi kita harus memperbaiki. Kalau melihat kemungkaran, kita harus memperbaiki dengan cara yang ma'ruf gitu, Mbak. Ya, begitu, Mbak.
1: Saya sering kali mendengar kesabaran itu ada batasnya gitu. Kalau ada
0: Betul,
1: batasnya berarti
0: betul.
1: nggak sabar ya Ustaz ya, atau bagaimana nih?
0: Iya. Saya memang sudah memperkirakan ada pertanyaan seperti ini. Kalau kata Gus Dur itu, sabar itu tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya bukan sabar namanya. Betul memang, kalau dalam ketaatan, karena sabar itu dalam ketaatan, dalam dimensi yang lain juga dalam menjauhi larangan Allah, juga dalam musibah. Kalau dalam ketaatan dan ya kalau dalam ketaatan dan menghindari larangan Allah itu tidak ada batasnya. Artinya sampai kita selama kita bernyawa, selama kita masih bernafas, kita wajib berada di dalam kesabaran. Tetapi dalam hal kita di dimensi yang ketiga ini, di blok yang ketiga, kalau seperti yang Mbak Gita barusan katakan, tentang kesabaran ketika kita diuji dengan masalah, dengan orang lain, ketika ada masalah dengan orang lain, sampai titik mana kita harus bersabar? Kalau misalnya hanya ya seperti yang Mbak Gita tadi sampaikan, merengut, wajahnya menyebalkan, misalnya mungkin pada saat itu kita bersabar. Tapi kalau sampai pada persoalan harga diri, persoalan harta, misalnya harta kita yang diganggu, kehormatan kita yang diganggu, pada saat itu kita sudah tidak boleh bersabar lagi. Kita harus melawan, kita harus merespons, tapi seperti apa yang tadi saya katakan, tetap dengan cara yang baik. Jadi tidak
1: Baik.
0: bisa dengan ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, bukan dengan cara emosi, dengan carok misalnya, itu bukan cara yang baik.
1: Baik, ketika misalnya kita dizolimi itu Ustaz, kita
0: Betul, ya.
1: difitnah ya, atau
0: Ya.
1: hak kita diambil, berarti kita boleh menyuarakan gitu ya Ustaz ya.
0: Boleh, boleh. Bahkan harus itu, Mbak. Kalau tidak marah, kalau seperti itu, dia tidak marah. Dalam hadis, kalau tidak salah insya Allah, maka diperumpamakan khimar gitu, Mbak. Diperumpamakan hewan. Iya.
1: Baik. Jadi kalaupun misalnya kita merasa dizalimi oleh suatu lembaga negara misalnya, kita wajib audiensi juga gitu ya. Dengan cara yang
0: Betul,
1: baik ya.
0: betul.
1: Oke. Ini kalau misalnya dari audiensi itu hasilnya tidak menemukan titik terang dari musyawarah, misalnya tetap kita yang kalah nih Ustaz, sabarnya naik level lagi ya, kita harus pasrah gitu ya.
0: Iya.
1: Atau bagaimana? Seringkali ada
0: Iya.
1: tingkatan-tingkatan cobaan dalam hidup kita yang kadang kita membela yang benar tapi kita kalah di sementara waktu tuh Ustaz Bustami.
0: Betul. Artinya kemampu kita memang kemampuan kita kan bermacam-macam. Kalau yang kita lawan penguasa, kalau yang kita lawan politisi misalnya, mungkin kita kalah. Tetapi setidaknya kita sudah menampakkan perlawanan kita. Kita sudah menampakkan respon kita. Yang ini minimal kita tidak diam. Minimal kita di posisi melawan ketika di sini. Kalau misalnya perlawanan kita tidak membuahkan hasil, itu persoalan yang lain. Jadi yang terpenting adalah karena kita wajib melawan, maka kita melawan. Bagaimana cara kita melawan? Karena amunisi kita, senjata kita misalnya terbatas, maka mungkin hanya dengan membuat laporan ke kepolisian misalnya, membuat laporan ke kepala desa misalnya. Selebihnya setelah itu ya sudah pasrah pada
1: Yang penting kita
0: keadaan itu.
1: berusaha gitu ya, Ustadz.
0: Ya, betul. Di posisi mana kita berada gitu, Pak. Ini yang dinilai nanti.
1: Oke, baik. Seringkali memang yang berat dan panjang itu adalah sabar dan ikhlas terhadap takdir kita ya, Ustadz ya. Kalau cuman masalah bertemu dengan teman yang merenggut itu ya mau sehari, 2 hari gitu ya. Tapi ketika kita berusaha ridho, legowo pada takdir kita yang tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan doa kita. Nah, itu yang tantangan sebenarnya, Ustaz Bustami ya.
0: Di sinilah yang sabar yang sebenarnya. Ketika kita ini menerima takdir, menerima keadaan yang itu tidak seperti yang kita inginkan. Kita merasa apa ya, hati kita sebenarnya kalau dibilang sedih mungkin sedih, tidak rela, tidak rela. Tetapi kita tetap berusaha husnuzan kepada Allah. Mungkin ini ada hikmahnya nanti. Mungkin ya kalau bisa nanti pada tingkatan ridho, ya rela kepada ketentuan Allah. Yang kalau di tingkatan rela ini maksudnya tidak ada sudah apa rasa apa sedih
1: dongkol gitu
0: hati
1: ya.
0: Kita. Ya semua yang dari Allah sudah diterima dengan lapang dada, dengan hati terbuka tanpa ada sedikit pun merasa tidak adil, Allah tidak adil misalnya, tidak ada sudah. Ini di tingkatan sudah lebih tinggi lagi daripada sabar.
1: Semoga lain waktu kita bisa membahas hal ini, Ustaz ya. Naik lagi tingkatannya di kesempatan yang lain, karena waktu kita terbatas
0: Amin,
1: hari ini.
0: amin.
1: Terima kasih Ustaz Bustami, penyuluh agama Kemenak Sumenep, sudah bersama RRI, sudah meluangkan waktu, sudah memberikan tausiah. Insyaallah bermanfaat dan
0: Amin.
1: menjadi amal jariah bagi Ustaz Bustami. Amin, Allahumma amin. Terima kasih
0: Amin.
1: banyak atas waktunya pada pagi hari ini. Saya Gita Ayu pamit. Semoga diberikan kesehatan selalu bersama keluarga di hari Minggu ini. Terima
0: Amin.
1: kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Mutiara pagi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mutiara pagi Pro 1.

Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Saya Gita Yu menemani Anda semuanya pagi ini. Apa kabar Anda? Semoga selalu diberikan kesehatan. Dan saya akan hadirkan pagi hari ini info sepekan di 20 September di minggu ketiga September kali ini. Kita akan dengarkan bersama Faisal Warid.

0: Kembali info sepekan, kami hadirkan rangkuman peristiwa penting selama periode 13 hingga 19 September 2026. Berbagai peristiwa mewarnai kehidupan masyarakat Madura, mulai dari isu pemerintahan dan pembangunan, kesehatan, bencana dan peristiwa yang terjadi di sejumlah wilayah hingga informasi hukum dan kriminal yang menjadi perhatian publik. Kasus tenggelamnya KM Virgo Transport 8 yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin, Kalimantan Timur menjadi atensi Polres Sumeneb dengan menyiapkan 3 posko terpadu tangkap darurat untuk mendukung pencarian dan pertolongan atau SAR. Kasihumas Polres Sumeneb Ibda Ahmad Putrawardana mengatakan 3 posko tersebut berada di Mapolres Sumeneb, Pelabuhan Kalanget dan Polsek Malsambu. Posko disiapkan untuk memperkuat kesiapsiagaan personel serta koordinasi dengan Basarnas, TNI, KSOP, pemerintah daerah, unsur kesehatan dan instansi terkait. Polres Sumeneb melalui Satpol Air dan Polsek Masalembu juga meningkatkan pemantauan di wilayah perairan dan pesisir termasuk menghimpun informasi dari para nelayan.
1: Polresta Sumeneb yang mendirikan 3 posko terpadu tanggap darurat, di mana 3 posko ini dibangun untuk merespon cepat terkait hilang kontak KM Virgo Transport 8 di perairan Kalimantan Selatan. Polresta Sumeneb bergerak cepat menyikapi informasi laka laut tersebut, di mana 3 titik posko terpadu tanggap darurat didirikan di Mapolresta Sumeneb, yang kedua di Pelabuhan Kalianget Sumeneb, dan yang ketiga di Masalembu.
0: Ibda Ahmad Putrawardana menghimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi dan segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan tanda-tanda berkaitan dengan KM Virgo Transport 8. Masih berkaitan dengan peristiwa tenggelamnya KM Virgo Transport 8, seorang warga Pamekasan Nurul Rian Hidayat tercatat sebagai salah satu korban tidak selamat atas naas yang menimpa kapal yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin tersebut. Pada Rabu 16 September lalu, jenazahnya tiba di rumah duka Desa TC Timur, Kota Pamekasan. Isak tangis keluarga pecah saat menyambut jenazah korban. Ia meninggalkan seorang istri, Azimatul Munirah, yang sedang hamil 7 bulan serta seorang anak perempuan yang masih berusia 17 bulan.
2: Sebelum berangkat ini, Bu, kira-kira ada sesuatu yang aneh tidak?
3: Enggak ada yang aneh. Cuma Rian itu bilang sama adik saya dalam 1 bulan enggak usah banyak pikiran. Semua kebutuhan anaknya sudah dipenuhi selama 1 bulan. Pokoknya enggak usah banyak pikiran.
0: Tidak hanya kerabat dan tetangga, pemulangan jenazah Rian turut menjadi perhatian Bupati Pamekasan Khalilur Rahman serta sejumlah kepala dinas yang datang langsung ke rumah duka sekaligus memberikan uang santunan kepada keluarga korban. Sepanjang tahun 2026, Pemadam Kebakaran Damkar Kabupaten Bangkalan mencatat sebanyak 51 kasus kebakaran dengan dominasi terbesar berupa kebakaran lahan. Angka tersebut menunjukkan peningkatan signifikan selama musim kemarau yang berlangsung hingga September ini. Kepala Bidang Damkar Bangkalan Muhammad Arif Mahmud menjelaskan, dari total kejadian, 30 diantaranya merupakan kebakaran lahan. Kondisi cuaca panas disertai angin kencang membuat api mudah merambat, terutama di lahan kekeringan akibat kemarau panjang.
4: Ada peningkatan cukup signifikan. Data kami pada saat hari ini sudah terjadi laporan kebakaran itu 51 kali. Yang terbanyak justru diakibatkan karena kebakaran lahan, itu 38 kali. Perkiraan kami nanti sampai akhir Oktober diperkirakan masih belum turun hujan dan itu dimungkinkan akan bertambah.
0: Menurut Arif, wilayah yang paling rawan kebakaran antara lain sekitar akses jembatan Suramadu, wilayah kecamatan Tanah Merah, Kamal dan wilayah kota. Tim Satreskrim Polres Bangkalan berhasil menangkap 3 orang sindikat pencurian trafo milik PLN yang beraksi di sepanjang jalan akses Suramadu, Kecamatan Labang. Penangkapan bermula saat petugas memburu dan membekuk pelaku pertama berinisial FR di jalanan Desa Kamal. Kasatreskrim Polres Bangkalan Ajun Komisaris Polisi Arif Triasworo mengungkapkan, setelah menangkap FR, petugas melakukan interogasi cepat di lapangan dan bergerak melacak lokasi dan berhasil meringkus 2 tersangka lain yaitu MG dan AS tanpa perlawanan. Pelaku juga mengaku melakukan tindakan pidana lain berupa kejahatan curanmor di TKP Desa Keramat. Saat ini mereka menjalankan proses pemeriksaan lebih lanjut.
5: Pada saat pelaku sedang melakukan pencurian trafo PLN tersebut di daerah Labang. Setelah hasil interogasi, pelaku juga melakukan tindak pidana lain yaitu berupa kejahatan curanmor di TKP Kramat di Kabupaten Bangkalan juga. Dan saat ini pelaku menjalani proses pemeriksaan.
0: Hasil pemeriksaan awal, komplotan ini menyasar trafo listrik yang terpasar pada tiang-tiang PLN di sepanjang jalan akses Suramadu. Namun pengembangan penyelidikan mengungkapkan fakta bahwa kejahatan mereka tidak berhenti pada pencurian trafo saja. Sementara itu, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Pemekasan bekerja sama dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPPRRI Sumeneb tentang pemberitaan dan penyebaran informasi pelaksanaan pembinaan warga binaan pemasyarakatan. Nota kesepahaman resmi ditandatangani pada Selasa 15 September 2026 usai acara petik buah perdana pertanian hortikultura dan peluncuran budidaya ayam petelur di lingkungan lapas setempat. Kepala Lapas Kelas 2A Pamekasan Sugeng Handono mengatakan pihaknya bekerja sama dengan RRI Sumeneb untuk memperkuat publikasi pembinaan warga binaan.
6: RRI Sumeneb sebagai mitra publikasi kegiatan pembinaan kemandirian.
0: Sementara itu, Kepala RRI Sumeneb Istiqomah menyampaikan kerjasama ini sebagai bentuk kolaborasi untuk memberikan informasi sehat dan edukasi kepada masyarakat.
7: Mudah-mudahan melalui MOU yang kita tanda tangani di pagi hari ini, kita akan bersama-sama berkolaborasi bagaimana memberikan informasi-informasi yang sehat kepada masyarakat. Seperti yang disampaikan, bagaimana kita juga bisa memberikan edukasi terkait penamaan narapidana, begitu nih Bapak. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa memberikan stigma-stigma yang baik kepada warga binaan kita, terutama di Pamekasan.
0: Ia menuturkan, saat ini RRI masih secara multi-platform, sehingga mempercepat dan memperluas penyebaran informasi valid dan bernilai edukasi dari pemangku kepentingan kepada masyarakat. Berita kesehatan pendengar, Ikatan Dokter Indonesia IDI Sumeneb mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan, menggunakan masker saat sakit serta memperkuat daya tahan tubuh sebagai langkah pencegahan influenza A di kalangan masyarakat. Menurut Ketua IDI Sumeneb Dr. Rifni Utami, gejala influenza ini umumnya menyerupai flu seperti demam, batuk dan keluhan pada saluran pernafasan. Penularan dapat terjadi melalui droplet, kontak langsung maupun permukaan benda yang telah terkontaminasi.
8: Orang yang mengalami flu gitu ya. Jadi dengan sadarnya harusnya dia itu pakai masker. Ya. Jadi pakai masker biar nanti dia pada saat berkomunikasi dengan orang, dia itu tidak apa namanya? Dropletnya itu, percikan air liurnya tidak ditularkan ke orang.
0: Sebanyak 40 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu di Kabupaten Sumeneb tidak dapat diusulkan mengikuti proses perpanjangan kontrak. Kepala BKPSDM Sumeneb Benny Irawan mengatakan putusan tersebut ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi terhadap status serta persyaratan masing-masing peserta. Ia menjelaskan terdapat 4 kategori yang menyebabkan 40 P3K paruh waktu ini belum dapat diusulkan. Menurutnya, perpanjangan verifikasi juga mempertimbangkan sanggahan peserta beserta bukti pendukung yang disampaikan setelah pengumuman hasil pemeriksaan berkas.
9: Ya, jadi untuk sementara yang tidak bisa diusulkan untuk bisa dilakukan proses perpanjangan itu ada 40 orang. Ada 40 orang dengan keterangan bahwa di antaranya dari 40 itu, 4 orang itu sudah memasuki batas usia pensiun. Kemudian 2 orang meninggal dunia, kemudian 27 orang itu mengundurkan diri, dan 7 orang lainnya itu SKP-nya itu masih belum berkriteria baik.
0: Benny menambahkan, perpanjangan kontrak dijadwal mulai 1 Oktober 2026 setelah masa kontrak saat ini berakhir pada 30 September 2026. Program Astacita Presiden dan Program Strategis Nasional juga menjadi berita pilihan info sepekan. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Pemukiman DLH Perkim Kabupaten Sampang terus mendorong seluruh pengelolaan dapur MBG meningkatkan tata kelola sampah dan air limbah. Penegasan ini dilakukan mengingat masih ada temuan dapur yang tidak tertib membuang sampah ke TPA. sehingga semakin membebani kapasitas dan mengganggu lingkungan. Kepala Bidang Kebersihan dan Persampahan DLH Perkip Sampang, Aulia Arif, berharap dapur-dapur sudah memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik dapat menjadi pertontohan. Saat ini hanya sekitar 30% dapur MBG di Sampang mampu mengolah sampah dengan baik. Praktik baik ini diharapkan dapat dipublikasi oleh dapur lainnya.
10: Bagi dapur yang sudah mengelola dengan baik sampahnya, saya harap ada banyak duplikasi gitu. Paling tidak misalnya ada di satu kecamatan yang dapurnya baik, misalnya ada satu gitu, dari 9 dapur misalnya di satu kecamatan, satu dapur itu baik untuk melakukan hal yang sama.
0: Sementara itu, sebanyak 42 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Sumenep dilaporkan telah mencapai progres pembangunan 100%. Kepala DKUPP Sumenep Muhammad Ramli mengatakan capaian tersebut berdasarkan data pelaksanaan pembangunan yang tercatat dalam sistem aplikasi. Meski dinyatakan selesai, pemerintah daerah masih melakukan verifikasi dan validasi di lapangan untuk memastikan bangunan serta fasilitasi pendukung sesuai hasil pembangunan. Ramli menyebut pemeriksaan meliputi bangunan gerai, kendaraan, CCTV, display, pendingin ruangan, dan sarana lainnya.
11: Katakanlah tugasnya pemerintah kabupaten Semang Dino, tapi terbuka juga ruangnya, desa dapat terus melakukan upaya, bisa lewat adanya hibah, bisa sewa, bisa beli juga.
0: Verifikasi melibatkan sejumlah perangkat daerah teknis, pemerintah desa, dan kelurahan. Hasilnya menjadi dasar proses serah terima fasilitas kepada pemerintah desa sebelum diteruskan kepada pengurus koperasi. Mitigasi bencana alam khususnya kekeringan menjadi berita yang tak kalah penting selama sepekan terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD Kabupaten Sampang mencatat sebanyak 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Kondisi ini berdampak terhadap sekitar 1.000 kepala keluarga atau 3.000 jiwa yang membutuhkan pasokan air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Sampang, Fajar Arif Taufikur Rahman, mengatakan kebutuhan air bersih di wilayah terdampak masih tinggi. Saat ini BPBD mengalokasikan sekitar 2 truk tangki untuk setiap desa, namun jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal yang mencapai 6 hingga 7 tangki per desa. Sementara itu, BPBD Kabupaten Sumenep terus melakukan distribusi air bersih di sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan. Kepala BPBD Sumenep Kamiluddin menyatakan instansinya mengerahkan 2 armada setiap hari untuk mendistribusikan air bersih. Prioritas distribusi diberikan kepada desa-desa yang masuk kategori kering kritis, diantaranya Desa Montorna, Prancak, Kombeng, Poteran, dan Pesoka di Kecamatan Rubaru.
12: Kita lebih mengutamakan kepada desa-desa yang dalam kategori kering kritis. Jadi tiap hari kita memang lakukan dropping air bersih, utamanya kepada daerah yang mengalami kering kritis. Sementara untuk kering langka, kita juga lakukan distribusi, tapi tidak tiap hari sebagaimana di daerah kering kritis sesuai permintaan. Kalau sampai Desember ini kemarau masih berlangsung, bisa jadi ada juga desa yang kemudian naik menjadi kering kritis.
0: Selain itu, terdapat Desa Batu Putih Daya di Kecamatan Batu Putih yang menjadi sasaran utama distribusi air bersih. Kamiluddin menambahkan, berdasarkan data sebelumnya terdapat 2 desa yang sebelumnya berstatus kering kritis. Namun tahun ini mengalami perubahan menjadi kering langka, yaitu Desa Badur. Masih soal kekeringan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyalurkan bantuan 12.000 liter air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Dusun Semampir, Desa Kedungdung, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Bantuan ini menjadi bagian dari penguatan penanganan kekeringan di Jawa Timur. Selain air bersih, Pemprov Jatim juga menyerahkan 3 tandon bulat, 2 tandon lipat, 150 jerigen, dan paket sembako. Kofifa mengatakan bantuan provinsi bersifat melengkapi intervensi yang telah dilakukan pemerintah kabupaten dan tidak menggantikan penanganan di tingkat daerah.
13: Jadi ini ada 24 kabupaten kota di Jawa Timur yang sudah mendeklar melalui SK kedaruratan karena kekeringan. dan masing-masing kabupaten kota sudah mengintervensi kebutuhan air bersihnya. Jadi kehadiran Pemprov ini sebagai mensubstitusi, komplementaritas, menguatkan, melapisi dari yang sudah dilakukan oleh kabupaten kota.
0: Menurut Hovifa, sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Timur telah ditetapkan menjadi status darurat kekeringan. Karena itu, Pemprov Jatim terus memperkuat dukungan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama ketersediaan air bersih selama musim kemarau. Sekian info sepekan edisi 30 Agustus 2026. Naskah dan narator Faisal Warid, produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb.

0: Sumenep pagi ini. Sumenep pagi ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kadang masyarakat kita itu kalau nggak sakit yang terlalu parah itu nggak periksa, jadi kita harus menekankan pentingnya pencegahan dibandingkan dengan pengobatan gitu. Jadi teman-teman itu harus mulai sadar, mulai mawas dan mulai waspada sejak dini, terutama mereka yang usianya sudah 40 tahun ke atas. Itu sudah mulai metabolismenya berubah, kemudian elastisitas dari pembuluh darah juga sudah mulai berubah. Jadi yang biasanya dulu fit, segar, bugar setiap hari, kalau sudah 40 tahun ke atas, jegetedung katanya itu sudah mulai linu-linu, dan sudah mulai berteman dengan minyak kayu putih, fresh care, dan lain sebagainya.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dirjen Perhubungan Laut mengerahkan 3 kapal negara mendukung pencarian korban KMV Virgo Transport 8. Operasi memasuki hari ke-7 dengan fokus pencarian, penyelaman, evakuasi, dan keselamatan pelayaran. 3 kapal ini KN Kunyit, KN Grantin P211,

0: ditemukan selamat. 9 orang meninggal dunia, 126 masih dicari. Dan pendengar, Kementerian Perhubungan terus mendukung penanganan kecelakaan KMP Virgo Transport 8, mencakup penyampaian informasi, pendampingan keluarga, pemenuhan hak korban, dan investigasi KNKT.
1: Sumedap pagi ini.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro 1 RRI Sumenep.
1: Hidung kita menyaring dan menangkap lebih dari 70% dari 20 miliar partikel debu yang kita hirup setiap hari. Hal ini juga mempengaruhi temperatur dari udara yang masuk, yaitu sekitar 77 hingga 95 FO dan mengatur kelembaban dari 35 hingga 80%. Dan dalam hidung kita terdapat 20 tipe sel pendeteksi bau. Dengan sel-sel inilah kita dapat membedakan hingga 10.000 bau yang berbeda.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro 1 RRI Sumenep.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia.
2: Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Pakar hidrodinamika menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transfer 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Iran mengeksekusi mata-mata yang divonis bersalah karena memberikan informasi kepada Israel. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikutnya kami hadirkan informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden karena Indonesia adalah negara subur dan kaya sumber daya alam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia adalah negara subur dengan kekayaan alam melimpah sehingga tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak